0: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Frisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Frisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
2: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang jabatan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
3: Radio Klasik menggamit kenangan 8.3 minit pagi. Temanya ialah madu. Apa saja? Kan? Ni Min Rahim. Pagi-pagi ke kedai nyonya terpandang pula pucuk mengkudu. Madu lebah manis rasanya. Tapi hati-hati kalau bermadu. Ini Pak Long Krau. Ayam patuk itik sudu. Makan berdua di pokok asam. Dulu tanam delima madu, mengapa buah mengkudu masam? Baiklah, yang lain telefon Nazura. Halo, Radio Klasik, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum, Zura.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kak Macah?
4: Ya, balik Kelantan pagi. Pagi.
3: Balik 3 hari ya?
4: Ya, 3 hari. Sihat ke Zura tu?
3: Gapa dia?
4: Sihat ke?
3: Sihat, alhamdulillah. Dengar Zura ni, kalau dengar je suara Kak Macah ni, kan? Automatik jadi ceria.
4: Ya ke? Aduh.
3: Jadi gitulah. Baik, macam mana pantunnya?
4: Dengarnya, mana saya tak tahu lah, sedap tak?
3: Isi sedap punya.
4: Burung menghinggat di pohon jambu. Buah jambu gugur melata. Sungguh sedap rasanya madu. Kerana madulah hidup menderita.
3: Kerana madu hidup menderita, eh?
4: Kerana bermadu hidup menderita.
3: Kak Macet dah tentu tak say deh.
4: Tak
3: say. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
3: Apalah Zura tanya. Halo, Radio Klasik. Selamat pagi.
5: Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Ya, Kak Pa.
5: Rindulah Kak Zura.
3: Rindu berapa banyak?
5: Tak terkira.
3: Tak terkira. Sebab rindu itulah Zura nak dengar Kak Pa punya pantun.
5: Ya. Yeah.
3: Mengenai madu ni sendiri.
5: Tapi tak nak madu yang positifnya.
3: Kita nak yang
5: apa? Yang biasa je.
3: Yang biasa-biasa. Macam mana pantun tu?
5: Okey. Kalau pergi ke rumah Cik Hanis, jangan lupa bawa buah-buahan. Madu lebah memang manis. Jangan minum berlebih-lebihan.
3: Kalau minum lebih jadi apa?
5: Kecil manis.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Pandai je, eh. Baiklah, saudara. Kita nak dengar lagu ini. Nanti telefon Nazura. Kita nak dengar Datin Rafiq Abuang ini. Bunga Maduku. Dan kita ada Bob Tutupuli dengan Jangan Kau Rayu. Sajian Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan 8.11 minit pagi. Telefon Azura, mari-mari. Telefon 03-2282-4505 atau di 03-2282-2484. Azura nak pantun yang lucu, yang lain dari yang lain, yang jawapannya kita tak sangka. Boleh hantar menerusi FB Radio Klasik juga. Halo Radio Klasik, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itulah dia suara Jumari yang sampai pendengar lain pun dah kenal dah Jumari ni. Jadi macam mana pantun madu Jumari tu? Madu tu alang ke? Madu kasih sayang ke?
1: Cuba dengar ni. Tapi itulah, dulu tak lama tak pecah lagu tu.
0: Lagu apa?
1: Lagu tu lah.
0: Lagu Bing tu? Tak nak. Minggu lepas dah siap.
1: Ya ke?
0: Nanti orang jemu nanti.
1: Okay.
0: Macam mana pantunnya?
1: Okay. Mari duduk. Mari ramai-ramai duduk bersantai. Sambil bersantai, kita minum madu. Memang sedap buat.

0: dalam bulan puasa tu memang sedap. Saya memang cari
1: Zura tak pernah pun makan tembikai madu.
0: Kena cari kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Okey, waalaikumsalam.
1: Halo, Radio Klasik, selamat pagi. Saya pegang di talian.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cik Azura.
1: Iya, saya.
2: Saya ni Mak Unggal ni kali pertama dapat berbual dengan Azura.
1: Ya Allah, Mak Unggal.
2: Ya.
1: Namanya.
2: Nama cuti lah.
1: Cuti? Ya. Mak Unggal ni yang dekat Johor tu kan?
2: Ya. Biasalah.
1: Ya, Zura tahu. Zura tahu. Tapi dah berapa tahun dah kita tak berbual di udara. Mak Unggal.
2: Saya. Ni kali pertama.
1: Ya Allah, bagusnya Mak Unggal ni. Rindu tak?
2: Rindu juga. Tapi bila nak jumpa tak tahu.
1: Ya, insyaAllah ada rezeki nanti kita jumpa.
2: Panjang umur ya.
1: Nanti saya terbang Johor kita jumpa. Macam mana pantun, Mak Unggal?
2: InsyaAllah. Ini kalau saya buat dua boleh?
1: Satu je.
2: Ni madu ya?
1: Madu.
2: Anak nelayan masang pukat air daun pasang dalam. Madu lebah jadi ubat. Madu bermadu isteri ibarat laut kurang garam.
1: Laut kurang garam eh?
2: Ibarat laut kurang garam. Macam mana, sedap tak?
1: Tapi kita dah biasa dengan laut yang bergaram. Banyak kelebihan tu sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mak Unggal lamanya. Ini Pak Ngah. Rencis setawa Raja Sahari. Berselang-seli wajah selamba. Madu penawar tentu dicari. Tualang asli di hutan rimba. Azriza Azami, Keluang eh. Batang serasi tumbuh di dahan tempat hinggap burung tempua. Madu asli masih manis berpanjangan menjadi penawar untuk semua. Kita dengar Dato' M. Daud Kilau dengan Manis-Manis Madu. Kita ada Fauzia Dato' Ahmad Daud dengan Mengapakah Sajian Klasik.

0: comel je suara Kak Uji masa ni eh. Lagu Mengapakah. Baiklah saudara, 8.22 minit pagi dan pantun di klasik. Tantari Mas Mira. Pancing keli dalam telaga, gadis ayu bersopan santun. Cerita Piramli Madu Tiga tidak jemu untuk ditonton. Ini Pak Awang Amin. Daunnya lalang memang liat, menebas sehala berdikit-dikit. Madu tualang banyak khasiat, bermadu pula terkadang sakit. Telefon Azura. Halo Radio Klasik, selamat pagi. Selamat pagi Radio Klasik di talian. Assalamualaikum.
1: Azura. Sana dapat lah Azura.
0: Kak Linda.
1: Apa khabar?
0: Khabar baik. Ya Allah, saya ingatkan suara siapa lah tadi. Suara pakcik mana lah tadi. Rupanya suara makcik.
1: Yalah, saya bangun tidur. Malam kalau dekat harmoni klasik, saya tak dapat Azura. Macam ni pantun dia ya.
0: Silakan.
1: Pergi ke pasar, jangan lupa membeli madu. Buah begudu dimasak bubur. Memang susah hidup pemadu. Pikiran tidak menentu.
0: Boleh lah tu. Kalau ada UR ujung dia lagi cantik. Kak Linda. Lagi cantik tu.
1: Ajura. Itu bila berjumpa.
0: Itu lagu ni Cik Wahab Sabah tu.
1: ada pertandingan bintang kecil kan?
0: InsyaAllah ada. Dah lepas dah kan?
1: Belum. Kan 25. 25 dia punya panel.
0: Yang Semenanjung dah. Yang Sarawak punya siapa? Belum lagi?
1: Tak tahu lagi. Belum lah. 25 lah. Minggu yang akan datang. Bila jumpa lah?
0: InsyaAllah tahun depan. Tapi tak tahu tarikhnya bila.
1: Masih tengok ke gambar. Gambar anti.
0: Masih cik. Ya. Masih. Saya yalah. Letak gambar cik bawah bantal.
1: Yalah. Okeylah.
0: Okay, kita jumpa lagi eh. Assalamualaikum.
1: Ya, selamat pagi. Bye.
0: Satu lagi. Halo Radio Klasik. Selamat pagi.
2: Assalamualaikum Azura.
0: Waalaikumsalam. Ajar lima.
2: Ya.
0: Ini cerita pasal madu lah.
2: Macam ni eh. Misalnya hujan turun dengan lebat. Banjir melanda di desa, di kota. Madu itu manis dan obat. Tapi kalau bermadu, rumah tangga bersengketa.
0: Bahaya tu. Kalau boleh nak kan eh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak dengar lagu ini. Kita ada Mila Husin sekejap lagi. Katakan rahsia di hati. Dan ini dia Bill & Rod, Madu dan Racun.

0: Radio Klasik menggamit kenangan setia bersama kami. 8.30 minit pagi. Telefon Nazura 0322824505 atau 0322822484. Halo Radio Klasik, selamat pagi.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Jalan.
0: SBJ Sungai Perak.
1: Ya, dalam lagi.
0: Apa ni, Zura tahu dalam hati SBJ ni berkobar-kobar.
1: Memang betul. Saya dikati hospital 8 hari.
0: Apa dia?
1: Dikatil hospital 8 hari.
0: Oh, dikatil hospital 8 hari baru keluar ni.
1: Di Hospital Slim.
0: Allahuakbar.
1: Sakit kulit yang kronik lah Azura.
0: Allergic ke apa?
1: Allergic. Mula dia ambil sampel daging tu, dia hantar ke hospital besar Ipoh. Dia sesanyian dan makan ubat lah.
0: Oh, ni alhamdulillah dah sembuh eh.
1: Ya.
0: Alhamdulillah, jaga elok-eloklah pemakanan tu semua eh.
1: Ya. Ha.
0: Baik, macam mana pantunnya?
1: Pantun begini Azura ya. Cantik gambar. Cantiklah bingkai. Di sudut anjung kemas disangkut. Kalau anda datang ke sungai. Saya sediakan madu kelulut.
0: Azura tak pernah minum madu kelulut tu.
1: Ya Azura, ini biras saya yang buat ladang dia lah kira kan. Jadi kalau kita nak datang terus minum di situ pun boleh Azura.
0: Sedap. Walaupun belum berhasil lagi, tapi yalah, selalunya orang cakap macam tu lah kan. Terima kasih SBJ. Jaga
1: SBJ Sungai Perak.
0: Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan ya.
1: Terima kasih atas doanya tu.
0: Amin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Assalamualaikum, selamat pagi Radio Klasik.
2: Selamat pagi Zura. Amin Arun dari Kemaman.
0: Cik Amin, saya selalu nak bertukar suara Cik Amin dengan Cikgu Eng Terajaya.
2: Sama ya.
0: Sekali nafas tu macam nak sama, tapi bila dah cakap
2: tadi berbeza.
0: Assalamualaikum Zura, kita dah tahu dah. Baik, macam mana sihat ya Cik Amin?
2: Alhamdulillah.
0: Cik Amin Arun, kita nak dengar pantun madu ni. Batuk. Jadi keluar rumah kalau boleh pakai penutup hidung tu eh, sebab keadaan jerbu ni semua. Macam mana pantunnya?
2: Sana batu, sini batu. Batu cincin buat permata. Sana madu, sini madu. Madu tiga lelaki ramai suka.
0: Macam mana pantun ni sekali lagi Zura, dengar?
2: Sana batu, sini batu. Batu cincin buat permata. Sana madu, sini bermadu. Madu tiga lelaki ramai suka.
0: Okay. Boleh
2: tak kena.
0: Dia macam tak kena. Patut lagi nampak cantik. Tapi tak apa, cuba tu pun dah yang terbaik. Terima kasih Cik Amin Arun. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum wabarakatuh. Ni ramai yang tak sihat eh. Azura pun terkesan. Azura pun sedih rasa hati apabila tahu pendengar-pendengar kita ada yang tak sihat eh. Dia dengar Rosia Cik, si manis gula.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Itulah dia Titik Sandoran juga Moksin. Tunggulah setahun lagi. Ada yang hantar message WhatsApp Radio Klasik. Dia kata, Azura telefon Acik. Dia bagi nombor telefon. Tak boleh. Azura tak boleh telefon. Saudara saja yang boleh telefon Azura. 03-2282-4505 atau 03-2282-2484. Azura baca walaupun Azura tak balas kat situ. Tapi Azura perhatikan. Yang lain telefon. Halo Radio Klasik, selamat pagi.
1: Pagi Zura. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kak Sa'iyah dia bangi.
0: Kak Sa'iyah. Macam mana gerangan suaranya macam perlahan. Macam sebelum ni mantap ceria kan?
1: Oh, bukan DJ lah. Bukan suara DJ.
0: Selalu macam suara DJ Kak Sa'iyah. Hari ni dia macam DJ lain. Selalu
1: tak
0: macam
1: dahil tu tak sampai kemek jari ha.
0: Tak apa. Apa ni, kejap lagi boleh urut-urut balik jari yang lenguh tu eh.
1: Tak apa, Zura punya pasal.
0: Bagus, cantik. Macam mana pantunnya Kak Sa'iyah?
1: Cuba ya. Madu bukan sebarang madu. Walaupun manis rasanya. Kaum Hawa tak rela bermadu. Tak percaya, tanya siapa yang kenal.
0: Bahaya pantun ni. Mana boleh buat pantun macam ni? Bahaya ni. Santai-santailah, kita gurau-gurau kan pagi ni. Mana boleh serius je. Baik, terima kasih Kak Sa'iyah. Assalamualaikum.
1: Sama, jumpa lagi.
0: Telefon Nazura. Halo Radio Klasik, selamat pagi.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Kucing makan bilis. Saya Pak Kucuping dari Perlis.
0: Pak Kucuping. Orang Perlis, orang utara tanah air. Kita nak dengar.
2: Mari jalan belah sini.
0: Jalan belah sana. Hari tu saya dah ke Perlis rasanya.
2: Itulah sayang kita tak dapat berjumpa tu ni.
0: Itulah Pak Ku apa ni, duduk je dalam rumah. Lain kali jumpalah keluar Zura.
2: InsyaAllah.
0: Baik, macam mana pantunnya?
2: Pantun biasa ya.
0: Pantun pasal madu. Madu. Mana?
2: Buah siku di atas pada. Dia ambil cikgun dan simpan di raga. Dalam raga. Suas hatiku berasa gembira bila menonton filem Madu 3.
0: Macam Tas Tamira tadi.
2: Ni makku dah dengar sebelah, tak apa kot.
0: Kirim salam dekat makku eh.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni yang Azura baca, yang hantar melalui FB. Ali Mondok, jauh di pangkal dahan tualang. Ulat mengulat lebah bersarang. Mengambil madunya perlu berjuang. Andai tersilap nyawa melayang. Rukia Ulis, buah keladi. Tanam tebu, tanam lengkuas, buah keladi dalam perahu. Hidup bermadu kalau tak ikhlas, ibarat menjadi seorang balu. Dahsyat pantun tu. Kita dengar lagu daripada persembahan Ferry Anugrah Makmur sekejap lagi. Jangan terlalu memilih. Tapi sebelum itu, beribu dengan Azlina Aziz. Wajah siapa di hatimu? Sajian Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan setia bersama kami. Ya, waktu-waktu terakhir ini, telefon Nazura. Halo, Radio Klasik, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Azura.
0: Ah, selamat pagi, Kak Nuri Wi.
1: Kak Nuri Wi. Ya,
0: saya. Apa khabar Kak Nuri Wi?
1: Khabar baik, setakat hari inilah, cukup Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, kita nak dengar pantun hebat Kak Nuri, silakan.
1: Pantun macam biasalah, tadi Nuri ada hantar, tapi kita cuba lagi lah. Pantun berbunyi begini, beli madu di kota Mekah, di kota Mekah ada khabar, hari Jumaat penuh berkah, semoga kita, semoga rezeki kita semakin melimpah.
0: Terima kasih Kak Nuri Wi. Assalamualaikum.
1: Saya kebetulan hari Jumaat hari ini.
0: Bagus. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali.
0: Halo Radio Klasik, selamat pagi. Yang terakhir.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allah Mak Zura. Mak Ros tekan dekat 20 kali Zura.
0: Mak Ros. Ya Allah. Mak Ros mana ni? Dia ramai ni.
2: Mak Ros Kirawan Mas.
0: Mak Ros Kirawan Mas. Terima kasih. Ui, lama dah. Rasanya tahun lepas.
2: Telefon Zura. Ni cakap ni kenapalah tak dapat-dapat nak cakap Zura. Zura cantik manis.
0: Jadi Kak Ros macam mana meniaga lagi?
2: Ada. Ada juga show. Tapi masuk astro lah sekejap.
0: Baik, macam mana pantunnya Kak Ros?
2: Pantunnya pasal madu
0: Madu lah.
2: Okey. Madu kelulut, madu cualang. Ya. Semua orang suka nak meminumnya. Kalau bau madu tu, kita tak halang. Asalkan sama timbang kasih sayangnya. Jangan tamak.
0: Dahsyat pantun tu.
2: Jangan tamak. Sebab perempuan kalau tamak, nanti orang ambil juga.
0: Yalah. Mak Ros, sekali-sekala dia muncul, dia bagi pantun yang...
2: menyengat.
0: Mantap. Yang menyengat. Terima kasih. Itu yang Zura nak. Terima kasih. Assalamualaikum Mak Ros.
2: Waalaikumsalam Zura sayangku.
0: Baiklah saudara, terima kasih ya kepada saudara yang sudi telefon Azura walaupun sampai sekarang berkelip-kelip, yang hantar juga menerusi FB Radio Klasik. Tapi tak sempatlah Azura nak baca, tapi tak apa, nanti rakan-rakan lain akan baca dan akan like sama-sama. Terima kasih kepada saudara yang setia bersama kami. Kita nak dengar kejap lagi Dato' L. Ramli dengan antara suami isteri. Pukul 9 kita ke Pusat Berita untuk kita ikuti utama 9 pagi. Kalau sempat nanti Azura akan siarkan Dato' L. Ramli. Kalau tak, Azura siarkan lagu lain dulu. Lepas berita nanti baru kita dengarkan bersama. Sebab kita nak dengar lagu ini, lagu tahun 2006, menerusi album yang terpilih tahun 2006, Atas Nama Cinta, Rosa.

Kegemaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. 49 hektar ruang rekreasi baharu diwujud perluas kawasan Riadah, Ibu Negara. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama, 9 pagi. Malaysia secara rasmi menawarkan bantuan kepada Indonesia bagi membantu memadamkan kebakaran hutan di negara itu, termasuk sebuah pesawat amfibi Bombardier. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan turut menawarkan 3 helikopter dan 52 pegawai dan anggota daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, APMM dan TUDM.
1: Jadi usaha ini kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah jerebu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama dua hal antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita menyelesaikan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
0: Tawaran itu disampaikan beliau kepada Naib Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka dalam satu pertemuan bersempena dengan Lautan Kerja ke Jakarta. Dalam pertemuan sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan Malaysia dan Indonesia menyasarkan kerjasama lebih erat dalam pembangunan luar bandar. Ia menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara kementeriannya dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia. MOU berkenaan memberi tumpuan kepada usaha membasmi kemiskinan tegar, meningkatkan taraf sosioekonomi serta merapatkan jurang pembangunan masyarakat desa.
1: InsyaAllah mungkin ini akan sama-sama kita berkongsi, mempelajari sesuatu yang baik demi kepentingan dan kesejahteraan penduduk-penduduk di pedesaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sejumlah 6.4 juta ringgit nilai rampasan diesel bersubsidi direkodkan membabitkan Persatuan Nelayan Kawasan PNK seluruh negara sejak tahun 2024. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh, angka itu melibatkan 10 kes di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 menerusi pelaksanaan Optiris 4.0. Sebagai langkah mengekang ketirisan subsidi diesel dalam kalangan nelayan, Datuk Dr. Fuziah berkata kerjasama kementeriannya dengan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia akan terus diperkasa melalui perkongsian maklumat berkaitan aktiviti nelayan dan data e-pendaratan. Maklumat tersebut turut menjadi input penting dalam membantu mendapat gambaran menyeluruh aktiviti pendaratan hasil perikanan, penjualan serta penggunaan diesel bersubsidi oleh nelayan. 49 hektar ruang rekreasi baharu bakal dibangunkan di Ibu Negara dalam usaha memperluas akses Riadah serta memastikan kawasan hijau terus dilindungi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeoh berkata, perancangan itu melibatkan beberapa lokasi berpotensi untuk dibuka dan dinaik taraf sebagai ruang rekreasi awam.
2: Usaha yang berterusan sekarang untuk kita, satu, mewatakan lebih banyak lagi kawasan hijau untuk tujuan rekreasi di Kuala Lumpur. Yang keduanya, selepas kita watakan, kita kena pastikan kita hidupkan kawasan rekreasi ini dengan fasiliti yang penduduk boleh guna. Yang ketiganya, selepas pewataan dan aktiviti rekreasi berjalan, kita nak pastikan tindakan penguatkuasaan itu lengkap, ada pasukan khas untuk membantu melindungi kawasan-kawasan hijau.
0: Hannah Yeoh. Tumpuan akan diberikan kepada usaha mempercepatkan penyelesaian isu hak milik strata di Selangor yang masih tertangguh, khususnya membabitkan projek perumahan lama. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Syari berkata, masalah berkenaan antara lain berpunca daripada pemaju yang sudah tidak lagi beroperasi sekaligus menyebabkan urusan pemilikan rumah penduduk tergendala.
3: Dalam tempoh 2 tahun sebenarnya, daripada tahun 2025 dan 2026, Kerajaan Negeri mula menyediakan peruntukan untuk membantu perumahan serta pemilikan hak milik strata yang tertanggung dan mempunyai banyak rekod-rekod yang belum diselesaikan. Dalam penggal ini, kalau boleh kita akan cuba menyediakan satu solusi yang lebih pantas dan kaedah penyelesaian yang lebih baik ke atas kegagalan ataupun hal-hal yang berkaitan isu pemilikan strata yang tertanggung.
0: Datuk Sri Amiruddin Syahari. Klinik kesihatan baharu bernilai RM80 juta bakal dibina di Majidi Johor bagi menampung keperluan perkhidmatan kesihatan penduduk setempat yang semakin padat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, cadangan berkenaan telah diangkat untuk pertimbangan Kementerian Kewangan untuk dimasukkan di bawah Belanjawan 2027.
4: Jadi perkara ini kita dah perakukan di peringkat Kementerian Ekonomi, maka perkara ini akan diangkat untuk pertimbangan Kementerian Kewangan bagi Belanjawan tahun 2027. Jadi biasanya kalau dari segi unjuran awalan itu, jangkaan untuk proses ini akan mengambil last tahun itu untuk kerja awalan, kajian dan sebagainya, dan pembinaan dan semuanya dijangka akan selesai dalam tempoh 5 tahun. Itu tanah bawah Kementerian Kesihatan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita seterusnya, sebanyak 420 kes padanan berjaya direkodkan PDRM hasil pemerkasaan teknologi analisis DNA. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, ia dipacu penggunaan teknologi forensik terkini dan kecerdasan buatan AI bagi mempercepat proses siasatan.
5: Kita bukan sahaja kata siasatan di kalangan PDRM sahaja, tetapi juga melibatkan jabatan-jabatan lain yang memerlukan kepakaran daripada kita semua, insyaAllah. Dan dengan adanya peruntukan-peruntukan yang lebih besar, saya percaya lebih banyak lagi teknologi-teknologi baru yang boleh kita guna pakai bagi menyelesaikan apa juga kes-kes yang berlaku di masa-masa yang akan datang.
0: Sebanyak RM11.1 juta telah diperuntukkan di bawah rancangan Malaysia ke-12 untuk melengkapkan makmal analisis DNA PDRM dengan peralatan teknologi terkini. Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Setakat pukul 8.30 pagi tadi, sebanyak 34 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Johan Setia di Selangor mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 198, diikuti Kuching dan Samarahan di Sarawak dengan masing-masing mencatatkan 192 dan 184. Manakala 31 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Luar negara, Palestin menggesa Amerika Syarikat menarik balik sekatan visa terhadap pegawai pihak berkuasa Palestin dan Pertubuhan Pembebasan Palestin yang menghalang penyertaan mereka dalam sesi Perhimpunan Agung PBB unggah di New York. Kementerian Luar Palestin berkata, sekatan itu menjejaskan hak Palestin untuk mengambil bahagian sepenuhnya dalam mesyuarat PBB selain bercanggah dengan kewajipan Amerika sebagai negara tuan rumah. Korea Utara memberi amaran akan mengambil tindakan balas lebih agresif terhadap Amerika Syarikat susulan latihan ketenteraan yang kerap dijalankan bersama sekutunya di rantau Asia Pasifik. Agensi berita KCNA melaporkan amaran itu dikeluarkan Kim Yo-jong, adik kepada pemimpin Kim Jong-un. Latihan ketenteraan itu disifatkan sebagai persiapan perang sambil menegaskan Pyongyang akan terus memperkukuh pencegahan nukliernya. Sukan bola sepak Piala Liga Inggeris. Manchester City memulakan kempen dengan kemenangan besar 5-0 ke atas Norwich. Hasil 2 gol pemain berusia 17 tahun, Floyd Samba. Kemenangan itu membawa City ke pusingan 16 terbaik untuk bertemu Brighton selain mengekalkan rekod kemenangan pengurus Enzo Maresca kepada 6 perlawanan berturut-turut. Kejohanan squash Qatar Classic. Pemain squash wanita negara Esi Vasangari terkandas di separuh akhir. Esi Vasangari tewas kepada pemain nombor 1 dunia dari Mesir, Hania El Hamami, 11-8, 9-11, 13-15, 11-8, 10-12. Hania dijadual berdepan rakan senegara Amina Ofi di pentas akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. 49 hektar ruang rekreasi baharu diwujud, peluas kawasan riadah ibu negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normad Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

Kelajuan ekstrim, kuasa tanpa batasan, adrenaline di tahap maksimum. Pertarungan Super GT 2026 kini semakin memuncak di Sportsland Sugo. Siapakah yang akan menang litar ikonik ini? Saksikan pusingan ke-6 Super GT Series 2026 Ahad 20 September 12:19 tengah hari hanya di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

Radio Klasik menggamit kenangan 9.22 minit pagi. Shima di sebalik sejuta wajah. Pada saudara, nantikan bersama untuk program menarik yang telah kami susun khas untuk saudara. Jadi setia bersama kami. Ada yang semalam tanyakan Zura macam mana lepas dia dengar Zura uar-uarkan mengenai coretan di Klasik. Ada yang terlupa bagaimana cara untuk menghantarkannya. Boleh hantar melalui email. Email kami coretanadila@klasik@gmail.com coretanadilaklasik@gmail.com, semuanya huruf kecil, coretanadilaklasik@gmail.com, ataupun boleh saja hantar menerusi pesanan masuk inbox FB Azura sendiri. InsyaAllah nanti Azura akan berikan kepada penerbit-penerbit yang terlibat. Kita akan semak dulu sebelum disiarkan. Kita nak dengar lagu ini, Datuk Malik Ridwan dengan Mengertilah, semuanya bersama kami. Sajian Klasik.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Radio Klasik menggamit kenangan telah dia kembara warung sederhana 9.42 minit pagi. MyCard generasi baru yang mula dikeluarkan semalam tidak lagi menyediakan kemudahan touch and go. Jadi Jabatan Pendaftaran Negara JPN menerusi hantaran di media sosial memaklumkan pengguna masih boleh menikmati perkhidmatan berkenaan menerusi touch and go e-wallet atau kad touch and go yang berasingan. Jadi itulah dia dah tak macam dulu. Jadi MyCard generasi baru ni jadi lagi kemudahan touch and go. Baiklah saudara, kita nak dengar terus. Sekejap lagi M. Sharif dengan Pok Ye Ye. Kita dengar dulu Hatiko Sendang dengan Sudahlah Sudah.

Gamit Kenangan. Sekejap saja lagi saya akan bertemankan Nora Muhammad Yunus menerusi Melodi Klasik sehinggalah pukul 2 petang nanti. 10.15 ada tetamu istimewa. Siapakah? Itu saudara kena terus dengar Radio Klasik. Redah sungai bawa timba, jelawat baung air tawar, madu tualang puncak rimba, sembuh penyakit buat penawar. InsyaAllah kita akan bersua lagi bersama saya Azura Lisa Aziz, mewangi setiap masa lekat di jiwa, hari Khamis depan, sajian klasik.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Labas. L-A-B-A-S. Labas. Labas adalah tentang makanan, minuman dan sebagainya habis kesemuanya hingga tidak berbaki atau bersisa.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Melodi Klasik.
1: Ke mana lagi saudara nak bawa hati yang rindu kalau bukan ke Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar pendengar setia Radio Klasik menggamit kenangan? Diharapkan saudara berada dalam keadaan sihat walafiat, bahagia, ceria di samping tugasan saudara mahupun orang yang saudara sayang. Untuk Melodi Klasik hari ini, hari Jumaat yang penuh barakah, 18 September 2026 bersamaan dengan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, saya Nura Muhammad Yunus, jaga hati, jaga peribadi, akan menemani ruang udara saudara hingga pukul 2 petang nanti. Saya akan setia menemani ruang udara saudara. Terima kasih kepada rakan penyampai Azura Lisa Aziz yang telah menceriakan pagi saudara seawal pukul 6 pagi tadi menerusi sajian klasik. Ayo kita teruskan hiburan pada pagi ini. Sebelum kita bersama-sama dalam slot promo hari ini, ada satu lagi drama yang akan kita warkan untuk saudara. Tapi kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Siti Nordiana dan Ashura, Joget Seloka. Menyusul selepas itu ada Dato' Ahmad Jaiz dengan Joget Penghibur Radio Klasik.

Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

0: Radio Klasik menggamit kenangan 10.15 menghampiri 10.16 minit pagi waktu ini, saudara. Dan seperti yang Nurah janjikan, kita akan bersama-sama dalam slot promo hari ini, drama bersiri dari TV OK. Dan Nurah ada dua orang tetamu di konti Radio Klasik ketika ini, iaitu Datuk Dr. Yusof Haslam, selaku penerbit dan juga penulis skrip untuk drama bersiri ini, juga pengarah dramanya Ahmad bin Hashim. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum.
0: Selamat datang ke konti Radio Klasik.
1: Ya, terima kasih kerana menjemput kita.
0: Masih sihat semua ya?
1: Alhamdulillah.
0: Makan dah?
2: Alhamdulillah.
1: Dah breakfast.
0: Oh, dah breakfast. Dah makan. Okey, baik. Dan drama berseri ini berjudul Demi Dani. Jadi apa yang membuatkan Demi Dani ini berbeza daripada drama berseri yang lain? Okay, siapa nak jawab?
1: Pengarah.
0: Pengarahnya jawab. Okey.
2: Dah tentunya dari segi apa, lakon layar yang berbeza daripada produk-produk Datuk ataupun Scope Production sebelum ni lah. Sebab ni bukan drama kepolisan 100%, tetapi
0: ada juga
2: polis. Tapi dia polis tu dia masuk di tengah-tengah episod nanti kan.
0: Berapa episod semuanya?
2: 20 episod.
0: 20
2: episod. Satu drama yang syarat dengan barisan berlakon dan juga konflik-konflik dan juga apa ni? KK jenayah yang ni lah. Sebenarnya benda tu sentiasa berlaku tanpa sedar. Di sini kita boleh tengok
0: benda-benda. Siapa antara pelakon yang terlibat dalam Demi Dani ni?
2: Okey, tentunya Sah Iskandar, Sikin Kamal, Mira Syahira ataupun Mira Drama digelar.
1: Tisha
2: Samsi, Syamisa, Siti Benafi, Isma Denin, Dato' Rahim, Razali, Nahmin, Zafar Zain dan ramai lagi lah.
0: Membariskan pelakon-pelakon hebat dalam Demi Dani.
2: Ya, betul. Sangat ramai.
0: Siapa pelakon utama? Marisa
2: Marisa, Sikin Kamal,
1: Syah Iskandar lah.
2: Dengan Syah Iskandar sebagai Dani.
0: Demi Dani, Syah Iskandar sebagai Dani.
2: Ya, betul.
0: Dan drama ini lebih kurang thriller
2: Ya, betul.
1: Dia boleh katakan drama thriller lah. Kita kata kisah kita ni dia bermula daripada kita tunjukkan kisah hubungan kasih sayang suami isteri, iaitu Dani dengan isteri dia. Kemudian selepas beberapa bulan suami dia hilang.
0: Hilang.
1: Hilang. So itu mula start siapa yang buat dia hilang.
0: Itu yang buat Marisa
1: gelisah. Lepas tu datang polis penyiasat kita tu.

0: So banyak suspek-suspek di dalam tu kan, siapa dia ni ke, dia ni siapa, ahli keluarga dia yang terlibat ke ataupun pihak luar. Jadi dia cerita ni penuh dengan apa ni kata apa?
1: Konflik,
0: konflik dan tanda tanya lah.
2: Boleh agak-agak penonton boleh tahu tak?
0: Penonton
2: klise tak cerita ni? Macam, rasa, saya dah tahu dah siapa.
0: Saya rasa payah orang nak tahu.
2: Oh susah eh? Payah nak. Kena tahu. Tengok sampai hujung lah.
1: Episod akhir 15 minit terakhir baru dia orang boleh dapat tahu.
2: 15 minit terakhir.
1: Saya confident dekat situ.
2: Pengarahnya kata begitu ya.
1: Kali ni dia sangat berlainan sangat. Sebab mungkin gabungan penulis baru dengan penulis.
0: Ya, penulis skrip.
2: Penulis
0: skripnya Ayuni.
1: Ayuni.
0: Dia skrip asal dia lah. Tapi kerana dia pun sibuk dengan banyak program-program lain, dia tulis skrip. Kadang paham-paham dia lah. Kadang tulis skrip, saya tak salahkan dia orang. Bila dia pergi pitching, tiba-tiba ada masa-masa tak dapat langsung. Ada masa-masa dapat dekat 2-3 company kan. So penulis yang sama. So dari segi making sometimes lambat lah, tersadai oleh kerana skrip tak siap. Jadi saya mengambil tanggungjawab itu untuk meneruskan apa ni penulisan tu. Saya tidak tahu cerita dia.
2: Jadi Datuk meneruskan
0: jadi kombinasi lah antara dia dengan saya. Kalau tunggu jawab dia tak siap drama.
2: Itu yang penulis skrip pun bersamalah Datuk. Penulis skrip bersama untuk demi Dani ni. Kalau ikutkan kat sini, Marissa nekat membongkar sendiri hingga nyawanya sendiri terancam. Jadi sejauh mana drama ini menguji keberanian dan kelebihan seorang wanita?
1: Okey, keberanian dia, sebab dia membuka dari orang kata tahap biasa-biasa sehinggalah yang mendatangkan mudarat pada
2: untuk diri dia.
1: Di sini kita nampak teguhnya seorang wanita mencari kebenaran untuk suami dan keluarga.
2: Kemana suami tadi menghilang?
1: Sebab dia bukan setakat cerita ni ditajukkan demi Dani, dia demi konflik, demi konflik tu pun dia juga cerita ni.
2: Wow. Saya pun tertanya-tanya dia.
1: Ya, betul.
2: Jadi kena tonton
1: Kena tonton.
2: Kena tengok
1: tonton
2: cerita ni. Jadi dalam usaha Marissa mencari kebenaran tu kan, ada rahsia, ada pengkhianatan. Tadi kan ada konspirasi. Adakah penonton boleh percaya kepada setiap watak dalam drama ni?
1: Kalau mengikutkan episod selepas konflik tu bermula, mula-mula memang dia orang akan percaya pada satu sama lain. Tapi ada masuk
0: episode setengah cerita masing-masing ada ahli keluarga terlibat, pihak luar terlibat, adakah husband dia ada syarikat
2: lain besar,
0: adakah apa ni mereka yang terlibat dalam syarikat tu juga terlibat kan,
2: dengan kehilangan
0: dia lah.
1: Adakah bapa dia sendiri
2: pun boleh juga
1: ataupun mak dia sendiri
2: sampai begitu sekali
0: jadi bukan, jadi kemudian melibatkan kepolisian lah. Polis masuk menyiasat mana dia hilang, apa sebab hilang, dia siasat orang-orang yang
2: polis tidak daripada awal ataupun
0: dia cuma dah setelah lebih kurang lepas masuk 7 episod baru
2: melibatkan polis lah mencari suami dia. Kenapa tiba-tiba dia nak minta polis cari?
0: Of course sebab hilang. Okay, kes kalau sekiranya kalau orang hilang, polis akan menyiasat. Jadi situ polis akan cari siapa suspek, apa motif dia hilang tu, mesti ada motif.
2: Tapi Marissa tetap meneruskan.
0: Dia
2: tetap.
0: Dan dia juga itu demi Dani tu, kata si apa siapa tu? Cikin Kamal watak sebagai isteri dia. Kata dia apa jadi pun saya nak tahu siapa yang kerja, saya nak tahu punca dia apa dan siapa yang terlibat dan di mana suami saya, hidup ke mati tak tahu lagi. Nah itu cerita.
2: Dia sendiri atau dia bersama-sama dengan polis tu?
0: Dia membantulah.
2: Oh, dia bantu polis.
0: Polis menyiasat, boleh dapat input sekali daripada dia, daripada orang-orang keliling dia.
1: Cara sendiri pun sendiri juga.
0: Ya, dia pun usaha juga sampai dia terperangkap. Sampai dia terperangkap. Jadi cerita dia banyak lah.
1: Betul.
0: Semua orang dah tahu.
2: Baik.
1: Sebab pelakon kita banyak membawa reaksi-reaksi bagi orang confused.
2: Boleh cerita sikit kejutan terbesar tapi tak spoilkan cerita tersebut. Sikit.
1: Kejutan terbesar dia apabila adik dia Dania.
2: Dania siapa yang dia melakonkan
1: drama apa ni?
0: Amira drama.
2: Amira drama melakonkan.
0: Dia bagus. Amira tu walaupun dah usia muda dia, dia pandai main drum, dia boleh menyanyi. Dan cerita
2: boleh
0: dia saya tunjukkan dia juga sangat watak boleh. Dia sebagai adik dan dia juga main drum. Tapi dia ada konflik dengan bapak dia kerana bapak dia melebihkan pada
1: abang
0: dia. So orang syak ada ke dia terlibat.
2: Abang dia Dani lah.
0: Dani.
2: Jadi dia ada ipar kepada Marissa lah.
1: Ya betul.
2: Jadi apa tadi kejutannya sikit?
1: Kejutan dia apabila dia memerontak. Memerontak apabila walaupun abang dah tak ada pun keluarga melebihi abang dia.
2: Tetap walaupun tetap. Orang tu tak ada.
1: Ya, jadi siapa aku kan kat rumah ni macam itulah.
2: Oh, banyak betul lah konflik konstruksi semua banyak.
1: Dia ada seorang lagi adik Muaz.
0: Adik dia.
2: Adik kepada
1: Dama tajuk dia. Nama dia
2: itu siapa yang lakonkan watak tersebut?
1: Muaz, satu
0: lakon baru.
1: Lakon baru lah, Gen Z lah, Gen Z.
0: Gen Z.
1: Ya betul.
0: Seperti Gen Z.
1: Masa dia lakon tu kena ikut kan Alpha juga tu.
2: Alpha.
1: Sekarang dah Gen Z
2: lagi muda.
1: Jadi apabila membabit dia itu menarikkan generasi baru untuk tengok. Dan dia juga ramai
2: pengikut.
1: Dan insyaAllah lah drama ni penonton muda akan bersama
2: tengok juga. Nampak macam menarik juga drama Demi Dani ni. Baik, kita berhenti seketika. Kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada A. Ramli, Lambang Ikatan Dua Remaja.

0: Terima kasih setia dengar Radio Klasik dan kita masih bersama-sama dalam slot promo drama bersiri Demi Dani yang akan disiarkan di TV OK bermula pada 22 hari bulan nanti dan dikonti masih lagi bersama-sama dengan Nura, dua orang tetamu istimewa hari ini iaitu Datuk Dr. Yusof Haslam selaku penerbit dan juga penulis skrip, juga Ahmad bin Hashim ataupun Mak John, pengarah drama untuk Demi Dani. Tadi Nura dah tanya dah banyak dah kan, jadi mungkin berapa banyak rahsia yang perlu dibongkar sebelum Marissa akhirnya menemui kebenaran? Siapa nak jawab?
1: Kau jawab. Kau pengarah.
0: Pengarah ke jawab?
2: Dia banyak peringkat untuk mencari kebenaran itu. Okey. Apabila dia dapat tahu ada syarikat yang dia, syarikat dia Dani sendiri, gagal dia dapat info. Dia tahu juga Dani ada juga business partner dia yang lain. Cuba juga dia nak cari, tapi dari satu stage satu ke stage yang lain lah.
0: Maknanya banyak rahsia terbongkar lah.
2: Ya, banyak.
0: Tapi dia mencari kebenaran.
3: Dia banyak persoalan.
2: Persoalan.
3: Belum terbongkar, dia persoalan demi persoalan. Di setiap episod tu persoalan-persoalan yang tidak terjawab. Dia ni ke? Dia ni ke terlibat? Dia ni ke musuh dia?
0: Itu Marissa ke penonton tu yang tertanya-tanya?
3: Penonton lah.
0: Penonton tertanya-tanya.
3: Penonton dan duduk watak-watak tertanya. Dia ni ke? Because dia ada konflik dengan husband dia yang meninggal, yang hilang tu. Kan? Jadi pertanyaan-pertanyaan tu. Dalam family sendiri, dalam kawan baik dia sendiri, diorang dia ada konflik, ada dendam kan? Jadi bagi banyak persoalan supaya orang tak tahu siapa yang terlibat. Siapa yang terlibat, siapa yang baik, siapa yang jahat.
0: Dan dari siri ke satu siri, penonton akan tertanya-tanya.
3: Kemudian ada recap. Recap itu kan apa? Imbasan dia dengan musuh-musuh dia. Imbasan konflik antara dia dengan isteri dia, dengan adik-beradik dia. Jadi imbasan itu yang buatkan orang, dia ni ke? Ini ke dia? Jadi kalau kita tak buat imbasan tu, orang tak betul jelas. Sebab you fikir nama cerita Demi Dani. Takkan 26 episod tu hilang terus sampai episod 6 hilang kan? Jadi saya masukkan imbasan-imbasan tu yang membuatkan orang relate. Dia ni ke? Siapa? Adik dia ke? Kawan baik dia ke? Business partner dia ke kan? Pulih menyiasat. Pulih pun dalam keadaan tertanya-tanya. Suspek orang ni, suspek tanya orang ni, tanya
2: orang. Itu cerita dia lebih kurang. Naratif dia, Marissa sebagai character driven utama dalam cerita ni, membawa penonton sekali menyiasat.
0: Betul lah, sama-sama menyiasat kan.
2: Saya percaya penonton akan siasat 3 episod ke depan daripada cerita tu. Sebab tak sabar kan. Dia makin lama makin suspend dia tu datang apa semua.
3: Penulis skrip asal dia adalah penulis, iaitu
2: Ayuni.
3: Dia ni banyak buat dia drama-drama dengan Scope Production. Dia pernah juga buat drama-drama kepolisan. Lepas tu Tolah. Drama-drama keluarga pun dia pernah buat. Saya pernah buat drama Janji Diana dengan RTM tu kan. Dia pun terlibat dalam polisan. Jadi hubungan dia dengan kita dia tahulah apa yang kita nak kan? Dan alhamdulillah so far okay. RTM juga memberikan kredit yang bagus dalam drama tu. InsyaAllah lah, mudah-mudahan akan mendapat respon daripada ramai kan. Dan kita kena tatap filem ni, drama ni. Tersebut filem ni, selalu bahas
0: filem. Selalu filem kan?
3: Drama ni, itu drama Demi Dani. Di mana di situ nanti you tengok, you cari mesej apa yang baik kita terima, apa yang tak baik kita tolak. Mesej cerita tu, ada mesej cerita ni. You tidak boleh percaya kadang-kadang orang yang paling rapat dengan you.
0: Betul.
3: Kadang-kadang you rasa musuh, you tu musuh. Orang tu musuh, sebenarnya bukan musuh.
0: Bukan,
3: itu. Jadi itulah mesej-mesej dia sampaikan.
0: Jangan mudah percaya.
3: Jangan mudah percaya.
2: Cerita ni pula, orang yang paling suspek dilakukan oleh Fairuz Khan.
0: Siapa Fairuz Khan?
2: Fairuz Khan dengan Syafisa.
3: Fairuz Khan. Dia ada banyak watak-watak. Kawan-kawan apa semua.
2: Jadi
3: apa semua.
2: Diorang ni antara suspek-suspek yang utamalah. Yang membuatkan.
0: Ada tak suspek yang daripada awal sampai akhir suspek dia je?
2: Ada
0: juga.
3: Orang akan fikir mungkin dia ni.
2: Syafisa tu orang akan suspek dia awal. Tapi apabila sampai pertengahan, macam tak.
0: Hilang pula.
2: Macam tak.
0: Oh, dah tukar. Kena suspek lain pula.
2: Masuk episod, beberapa episod lagi, macam macam tu.
0: Menarik.
2: Dia macam roller coaster.
0: Betul.
3: Macam macam tak.
0: Kena tengok ni.
3: Macam dialog siapa? Dialog si apa ni, Zuarifin.
2: Zuarifin.
3: Dalam cerita pun.
2: Syarif.
3: Macam tak.
0: Baik. Kalau diberi satu sebab, satu sahaja kepada penonton untuk menonton Demi Dani, apakah sebab tersebut?
3: Dalam drama ni kita harus menonton kerana dia memaparkan tentang pengorbanan kesetiaan seorang isteri yang sayang dia pada husband dia, orang kata terlalu tinggi kepercayaan dia. Adakah husband aku ni ada skandal? Adakah kerana skandal dia hilang? Siapa yang terlibat? Tapi aku percaya pada suami aku. Jadi apa sekalipun aku nak pihak polis atau kita sendiri cari siap apa ni, kenapa suami aku hilang, ke mana hilang dan apa sebab dia hilang. Kan, semuanya akan terjawab dalam apa ni penghujung cerita
0: 15 minit sebelum tu. Baik, pengarahnya Mak John. Sedikit satu sebab kenapa kena tengok Demi Dani ni.
2: Oh, bagi peminat tegar drama Melayu ni, okay, kena tengok sebab apa. Ini satu-satu drama bukan setakat konflik-konflik yang ada dalam 20 episod ni, malah kita menampilkan ramai barisan artis-artis popular yang perlu kita tengok. Yang kita tak sangka boleh dia ni berlaku macam ni. Kan, contoh macam tu. Selalunya CK Kamal ni kita tahu dia lebih pada drama-drama aksi, apa ni, lasak lah kan. Tapi dia betul-betul menampakkan dia mewakili wanita-wanita di dunia ni, seorang isteri mencari kebenaran untuk suami dan keluarga.
0: Baik, sedikit Datuk Yusof Aslam sebelum kita mengakhiri slot promo pagi ni.
3: Okey, kepada penonton-penonton setia RTM khususnya untuk TVOK, selamat menonton drama Demi Dani yang akan bersiaran mulai 22 bulan di TVOK. Tonton filem ini berlapang dada dan kita carilah yang mana baik kita terima, yang mana buruk kita buang. Kan dalam kehidupan ni dia ada pahit dan manis, ada suka duka, ada baik dan buruk. Itu dia.
0: Betul, baik. Mak John.
2: Okey, sebelum tu saya ingin mengucapkan terima kasih pada Datuk Sok kerana sudi mengambil saya sebagai teraju utama dalam Demi Dani ini. 20 episod ni bukannya sikit. Tanggungjawab dia besar. Okey. Tapi walaupun macam mana pun, saya mengharapkan penonton tegar drama Melayu teruslah menonton. Kan, dan
0: teruslah sokong
2: teruslah sokong drama-drama Melayu di ATM khususnya.
0: Baik, terima kasih. Itu dia pengarah drama Ahmad bin Hashim ataupun Mak John, dan juga penerbit dan juga penulis skrip untuk drama berseri Demi Dani, Datuk Dr. Yusof Aslam, kerana mempromosikan drama berseri Demi Dani. Jadi jangan lupa saudara, 22 hari bulan nanti, Isnin hingga Jumaat pukul 8 malam di TVOK. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.

Sama-sama. Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

0: Radio Klasik menggamit kenangan 10.45 minit pagi waktu ini, saudara, dan kita bersama-sama dalam rancangan Tajaan selama 15 minit. Di talian bersama-sama dengan Nura pada pagi ini, pegawai pemasaran dari DCM Herbs Legacy, Nurul Ain Abdul Razak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar, Dini Nura?
0: Ya, sihat. Alhamdulillah. Ain sihat?
1: Alhamdulillah, sihat juga dekat sini.
0: Ya, apa agaknya yang menarik dari DCM pagi ni, Nurul Ain? Silakan.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Jumaat yang penuh barakah buat semua pendengar setia Radio Klasik. Alhamdulillah, syukur kehadir Allah SWT kerana pada pagi Jumaat yang penuh keberkatan ini, kita masih diberi peluang untuk bernafas, menikmati nikmat kesihatan dan memulakan hari dengan penuh semangat. Semoga segala urusan tuan-tuan perempuan dipermudahkan, pintu rezeki dibuka seluas-luasnya dan semoga kita semua sentiasa berada dalam rahmat Allah SWT. Tuan-tuan perempuan, hari Jumaat bukan sekadar penghulu segala hari, tetapi hari yang mengingatkan kita supaya sentiasa bersyukur. Bila bangun pagi, badan masih sihat, itu satu nikmat yang tidak ternilai. Bila masih mampu melangkah keluar mencari rezeki, masih mampu menghantar anak ke sekolah, masih mampu menziarahi ibu bapa, itu semua adalah anugerah yang sangat-sangat besar. Kadang-kadang kita terlalu sibuk kejar kehidupan sehingga terlupa jaga nikmat yang Allah pinjamkan kepada kita, iaitu kesihatan. Sedangkan bila badan sihat, segala urusan menjadi lebih mudah, kan? Kita lebih bersemangat bekerja, lebih selesa beribadah dan lebih gembira luangkan masa bersama keluarga. Sebab itulah pada pagi yang penuh keberkatan ini, saya ingin berkongsi tentang produk kami, iaitu Pati Sarang Burung Walik Pelfai 4 dalam 1, minuman untuk menjaga kesihatan dari hujung rambut sampai ke hujung kaki. Maksudnya, ia dijadikan amalan harian untuk membantu jaga kesejahteraan tubuh secara menyeluruh lah. Jadi Pelfai ni dihasilkan daripada gabungan delima, rozal, madu dan sarang burung walik. Ia sesuai dijadikan amalan harian bagi mereka yang mahu jaga kesihatan sebahagian daripada gaya hidup yang lebih baiklah. Jadi tuan-tuan perempuan, saya nak jelaskan sedikit supaya tidak berlaku kekeliruan. Pelfai kami didatangkan dalam botol kaca berisi padu 325 ml lengkap dengan label rasmi PH tulisan Pelfai. Setiap botol juga disertakan dengan kotak merah. Jadi apabila membuat tempahan melalui HQ kami, pastikan itulah produk yang anda terima. Baik tuan-tuan dan puan, bila kita bercakap tentang Pelfai ni, sebenarnya kita bukan bercakap tentang satu minuman biasa. Kita bercakap tentang satu amalan harian untuk bantu kita jaga kesihatan dari dalam lah. Zaman sekarang ni ramai yang terlalu sibuk, bangun pagi terus bekerja kan, balik rumah urus keluarga, malam pula badan dah mula rasa penat. Lama kelamaan badan kita ni mulalah bagi isyarat kan, cepat letih, kurang bertenaga, perut tak selesa, sendi mula rasa berat. Dan sebab itulah ramai pilih Pelfai ni sebagai amalan harian mereka. Dia diamalkan secara konsisten bersama pemakanan yang seimbang dan gaya hidup sihat, insyaAllah badan rasa lebih segar dan bertenaga. Okey, kalau kita lihat daripada aspek pencernaan pula, badan kita ni setiap hari terima pelbagai jenis makanan. Ada hari kita makan ikut waktu, ada hari makan lewat malam. Jadi bila sistem penghadaman ni tak berapa lancar, badan tu mulalah rasa tak selesa kan. Perut mudah kembung, rasa berat selepas makan dan ada yang sukar membuang air besar. Jadi bila kita amalkan Pelfai ini, pencernaan terasa lebih selesa, badan pun rasa lebih ringan dan lebih mudah untuk lakukan aktiviti harian. Selain itu, tuan-tuan perempuan, bila badan kita ni terasa lebih segar, kita pun rasa lebih bersemangat. Bangun pagi tak rasa terlalu lesu, nak buat kerja rumah ke, pergi kerja ke, memandu jauh atau berjalan ke sana sini pun lebih selesa. Ada juga pelanggan yang berkongsi, mereka rasa lebih mudahlah nak bergerak sebab badan tak terasa terlalu tegang seperti sebelum-sebelumnya. Yang berusia pula selalunya risau bila sendi dan lutut mula mengganggu pergerakan. Nak bangun dari kerusi, nak naik turun tangga atau duduk lama memang mencabar. Ada yang berkongsi, lepas amalkan Pelfai ini secara konsisten, diorang rasa lebih selesa untuk bergerak dan lebih yakin melakukan aktiviti harian termasuk menunaikan solat dengan lebih tenang. Okey, dalam keadaan cuaca juga tidak menentu sekarang ni, lagi-lagi dengan jerebu yang sangat teruk sekarang ni kan, ramai yang pilih Pelfai sebagai salah satu amalan untuk menyokong penjagaan sistem imun kita. Kita pula berjumpa ramai orang setiap hari kan. Jadi, menjaga kesihatan adalah satu perkara yang tidak boleh dipandang ringan. Baik, peringat-peringat semua. Kalau ada satu hari yang sesuai untuk membuat tempahan, saya berani katakan hari ini Harinya. Jadi kami bawakan promosi yang memang luar daripada kebiasaan, tapi untuk hari ini sajalah. Hari lain tak ada. Kalau tak beli memanglah rugi. Jadi untuk pengetahuan semua, harga biasa Pulse di kedai ialah RM155 sebotol tau. Kalau sebelum ni anda dah biasa dengan promosi 6 botol 200 ataupun 8 botol RM250 kan. Pagi ini kami bawakan sesuatu yang lebih istimewa. Ada dua pilihan pakej untuk tuan-tuan dan puan-puan pilih mengikut bajet masing-masing lah. Orang kata pakej jimat ni. Pakej yang pertama, 4 botol Pulse bernilai RM150 sahaja. Manakala pakej yang kedua, 10 botol Pulse bernilai RM300. Jadi kedua pakej ini siap dengan percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Saya yakin ramai yang sedang dengar sekarang ni mungkin dah lama mengikuti perkongsian kami. Ada yang dah berkali-kali kata tunggu promosi yang lebih menarik lah, nantilah saya order. Alhamdulillah hari ini peluang itu dah ada depan mata tuan-tuan dan puan-puan. Jadi promosi yang kami bawakan hari ini akan berakhir tepat jam 6 petang ini. Selepas waktu itu, tawaran istimewa ini tidak lagi boleh dinikmati. Jangan lepaskan peluang ini. Hubungi HQ kami sekarang sama ada call atau WhatsApp di talian 0149882436. 0149882436. Saya ulang sekali lagi, 0149882436. 3, 6. Okey, di sini orang, jom kita berhenti seketika.
0: Baik, kita berhenti dulu saudara dengan lagu nyanyian daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad, Maya.

0: 10.54 minit pagi waktu ini, saudara, dan kita masih bersama-sama dalam rancangan tajaan dari DCM Herbs Legacy. Pegawai pemasarannya, Nurul Ain Abdul Razak, masih lagi di talian bersama-sama dengan kita. Silakan, Nurul Ain.
1: Baik, terima kasih kerana masih bersama saya pada pagi ini. Jadi saya nak ingatkan sekali lagi promosi istimewa yang kami bawakan pada hari ini, iaitu pakej pertama. Tuan-tuan perempuan, beli 4 botol Perfai hanya RM150 sahaja. Dan pakej kedua, beli 10 botol Perfai hanya RM300. Dan kita siap bagi percuma penghantaran ke seluruh Malaysia tau. Jadi tuan-tuan perempuan, harga biasa sebotol jauh lebih tinggi. Sebotol je dah RM155, tetapi kami turunkan harga khas untuk anda hari ini. Sekarang pilihan di tangan anda. Jadi promosi ini sampai jam 6 petang tau. Sementara ada peluang ini, terus call atau WhatsApp sekarang di talian 014-988-2436, 014-988-2436. Nak COD pun boleh, tak ada masalah tuan-tuan perempuan. Tunggu barang sampai nanti baru buat pembayaran. Baik tuan-tuan perempuan, apa agaknya yang orang dulu-dulu amalkan untuk jaga kesihatan, tetapi hari ini kita boleh nikmati dalam cara yang jauh lebih mudah? Ha, jawapannya ada dalam Perfai. Empat bahan utama yang kita ada, buah ada lima, kita ada rozel, kita ada madu dan sarang burung walet, dihimpunkan dalam satu botol. Tak perlu susah-susah merebus, buka saja botol dan minum. Ha, mudah diamalkan dalam sebahagian daripada rutin harian. Dan ingat, Perfai ini bukan ubat tetapi minuman kesihatan sebagai salah satu ikhtiar untuk jaga kesihatan diri dan keluarga. Tuan-tuan dan puan-puan, yang menariknya, bila kita dengar cerita daripada pelanggan-pelanggan Perfai ni kan, setiap orang ada pengalaman masing-masing. Ada yang kata pada rasa lebih segar, tidur malam lebih selesa dan nak buat kerja harian pun rasa lebih ringan. Ada juga yang berkongsi mereka lebih selesa dari segi pencernaan dan mula lebih prihatin tentang penjagaan diri. Tapi biasalah tuan-tuan dan puan-puan, keadaan setiap orang ni tak sama, betul tak? Jadi kita ambil pengalaman itu sebagai perkongsian, bukan jaminan yang semua orang akan dapat hasil yang sama. Yang penting kita jangan tunggu sampai badan mula rasa tak selesa baru nak ambil berat. Ha, tambahan pula sekarang cuaca tak menentu, ditambah dengan keadaan jerebu, memang elok kita lebih peka dengan kesihatan diri kita. Jadi tuan-tuan dan puan, hari ini tolong berikan sedikit perhatian kepada diri sendirilah. Jadikan Perfai sebagai salah satu ikhtiar dalam rutin penjagaan kesihatan. Sebab kadang-kadang kita terlalu sibuk jaga orang yang kita sayang sampai terlupa diri sendiri juga perlu dijaga. Kita nak terus ada apa orang kata tenaga untuk bekerja. Ha, nak luangkan masa dengan anak-anak, nak tengok cucu-cucu membesarkan, nak bersama pasangan dan keluarga selama yang Allah izinkan. Kesihatan itu mungkin nampak biasa ketika kita memilikinya, tetapi nilainya terasa sangatlah besar apabila kita mula kehilangannya, tuan-tuan dan puan. Jadi sementara masih diberi kesempatan, jagalah diri sebaik mungkin. Kerana orang yang kita sayang bukan hanya perlukan kita hari ini, mereka juga mahu kita terus ada untuk mereka pada hari-hari yang akan datang. Baiklah semua pendengar Radio Klasik, seperti biasa di minit-minit terakhir ni, saya nak ulang semula promosi istimewa untuk yang nak sihat, nak cantik, nak bertenaga, nak apa lagi tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kalau selama ini harga sebenar Perfai ialah RM155 sebotol, hari ini kami bawakan tawaran yang jauh lebih istimewa untuk pendengar Radio Klasik sahaja. Dua pakej kami sediakan dan kedua-duanya memang berbaloi. Pakej pertama, untuk yang nak ambil beberapa botol dulu, tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan 4 botol Perfai hanya RM150. Tuan-tuan dan puan-puan, harga biasa untuk 4 botol ini RM620 tau. Tapi dengan promosi hari ini, anda hanya perlu bayar RM150 sahaja. Maknanya anda jimat RM470. Jadi memang jauh berbeza daripada harga biasa. Kalau tuan-tuan perempuan nak ambil lebih banyak, buat stok dekat rumah ke, kongsi-kongsi dengan ahli keluarga ke, kita ada pakej yang kedua ni. 10 botol hanya RM300. Ha, harga biasa untuk 10 botol ni RM1,550 tau. Tapi hari ini kami turunkan harga kepada RM300 sahaja. Maknanya penjimatan anda ialah RM1,250. Dan yang paling menarik, kedua-dua pakej ini kami berikan percuma penghantaran. Jadi sekarang tinggal pilih sahaja. Nak pakej pertama 4 botol RM150 atau nak pakej kedua 10 botol RM300. Jadi ambil ikut keperluan dan bajet masing-masing lah. Yang penting anda dapat menikmati Perfai pada harga promosi yang jauh lebih rendah daripada harga biasa. Jadi peluang istimewa ini dibuka sehingga jam 6 petang ini sahaja. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Buat tempahan sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan boleh salin nombor ini 014-988 0143404988 2436. Saya ulang sekali lagi, 0149882436. Itu nombor HQ kami. Tuan-tuan puan-puan ambil telefon, hubungi atau WhatsApp sekarang dan pilih package yang sesuai lah. Okey? Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, selesai sudah perkongsian kita untuk kali ini. Ha, jaga diri baik-baik, minum air secukupnya setiap hari dan jangan lupa pasti sarang burung walet pelfai sekali rasa pasti selalu. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi saudara rancangan tajaan dari DCM Herbs Legacy bersama-sama dengan pegawai pemasarannya Nurul Ain Abdul Razak. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: baru Indonesia Mambo.
1: Nostalgia di Klasik.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih saudara setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Untuk jam ini sehingga pukul 12.30 hari nanti, saudara akan dihiburkan pula dengan lagu-lagu daripada rakaman Piring Hitam dan juga lagu-lagu yang pernah menghiasi filem-filem Melayu Klasik. Pastinya di ruangan Nostalgia di Klasik bertemankan Nura hari ini. Dan tadi saudara dihiburkan dengan lagu rakaman 1954 nyanyian Azmi yang berjudul ABC. Lagu seterusnya ini saudara pernah menghiasi filem Anakku Sazali yang diterbitkan pada tahun 1958. Filem Anakku Sazali diarahkan oleh Pani Majumdar dan dilakonkan ataupun dibintangi oleh pelakon-pelakon hebat seperti Tan Sri P. Ramli, Zaitun, Datuk Rusnani Jamil, Nordin Ahmad, Hashim Mahyun dan ramai lagi. Ayuh kita berhibur dengan paduan suara Tan Sri P. Ramli dan juga Normadia dengan joget Si Pinang Muda. Menyusul selepas itu ada Asiah dengan Ding Dong Song. Semuanya di Nostalgia di Klasik.

Onde-onde lari kemarah. Buah hati dengan orang. Onde-onde.

0: bogor. Tu anak pergi dari mak tutor.
1: Aduh, namanya onde-onde dari Semarang.
2: Selamat datang, makcik. Boleh saya bantu?
3: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
2: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
3: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
2: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
3: Kalau gitu, senang hati makcik.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, Dego, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

Dato' Aziz Sattar baru saja berlalu menghiburkan saudara dengan lagu yang berjudul Hantu Jerangkung. Lagu ini petikan daripada filem dengan judul yang sama, Hantu Jerangkung, pada tahun 1957. 11.50 minit pagi waktu ini, bermakna nostalgia di Klasik Pagi ini akan berakhir sekejap sahaja lagi. Terima kasih kepada saudara, khususnya pendengar tegar nostalgia di Klasik yang dengar bermula pukul 11 pagi tadi. Jangan lupa dengar juga malam nanti nostalgia di Klasik pukul 10 malam. Tepat pukul 12 tengah hari nanti, saudara, kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur Angkasa Puri Kota Media untuk kita ikuti utama 12 tengah hari. Dan Nura akan kembali menemani ruang udara saudara selepas itu. Tapi sekarang kita nak berhibur dulu dengan lagu yang menghiasi nostalgia di Klasik lagi pagi ini, lagu nyanyian daripada Momo yang berjudul Raib di Alam. Lagu ini petikan daripada filem Manusia yang diterbitkan pada tahun 1951. Filem ini diarahkan oleh S. Ramanadan dan dibintangi oleh Omar Roji, Kasmabuti, Jaafar Wirio, Jaafar Shah, Hashim Mahyun dan ramai lagi. Selepas itu ada M. Bakri dengan Menjelang Bahagia. Terus setia dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Sebagai rakyat Malaysia yang cintakan tanah air, ayo bersepakat menjaga keamanan dan keharmonian yang sedang kita nikmati. Jauhi dari menyebarkan kandungan berbaur hasutan yang mengandungi unsur provokatif dan menyentuh sensitiviti masyarakat. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Bahawa menyerang sebuah kapal tangki minyak berbendera Togo di Selat Hormuz. Agensi berita IRNA melaporkan kapal tangki Trent itu ditahan selepas berlaku kebakaran di atas kapal tersebut. Iran mendakwa kapal itu cuba melalui laluan strategik berkenaan secara haram. Tehran telah mengenakan sekatan ketat ke atas selat itu sejak Amerika dan Israel menyerang Iran pada akhir Februari lalu. Sukan bola sepak Liga Eropah, Juventus membuka kempen Liga dengan bergaya selepas melasah Nek Nijmegen 5-0 di Turin. Nico Gonzalez, Karim Alibegovic dan Nick Voltermade meletakkan Juventus 3 gol di depan sebelum rehat. Manakala Zeki Celik dan Randal Kolo Muani melengkapkan kemenangan pada babak kedua. Bournemouth pula mencipta kejutan pada penampilan sulung di Eropah apabila menewaskan Real Sociedad 2-1 di San Sebastian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sebagai anggota lembaga gabenor IAEA bagi penggal 2026-2028. ASEAN Halal Council pacu kerjasama ekonomi serantau. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Terima kasih saudara setia dengar Radio Klasik menggamit kenangan. Walau di mana jua saudara berada, walau apa jua aktiviti yang saudara lakukan. Saya Nura Muhammad Yunus, jaga hati, jaga peribadi juga masih setia menemani ruang udara saudara untuk Melodi Klasik hari ini, hari Jumaat yang penuh barakah 18 September 2026 bersamaan dengan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Pada jam ini saudara akan dihiburkan semula dengan lagu-lagu tahun 70-an, 80-an, juga lagu-lagu irama Melayu tahun 90-an hingga awal 2006. Ayo kita teruskan hiburan sambil saudara makan tengah hari, sambil saudara memandu. Kita dengar lagu nyanyian daripada Jamilul Hayat, lagu yang berjudul Joget Menyusun Kasih ini oleh Datuk Johan Nawawi, manakala liriknya oleh Tinta Mas. Radio Klasik.

Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

Terima kasih Datuk Azizul Khamis dengan Izinkan Aku Sendirian. Lagu rakaman 1989 ini saudara ciptaan sepenuhnya oleh Adam Ahmad. Terima kasih kepada saudara yang setia dengar kami menerusi frekuensi di tempat saudara mahupun menerusi aplikasi RTM Klik yang saudara muat turun ke telefon pintar saudara. Yang belum lagi muat turun, boleh muat turun cepat-cepat kerana muat turun aplikasi RTM Klik secara betul-betul percuma. Sama ada menggunakan iOS atau Android, kedua-duanya boleh muat turun aplikasi RTM Klik. Jadi saudara boleh dengar Radio Klasik di mana jua saudara berada. 12.30 minit tengah hari nanti kita akan bersama-sama dalam rancangan tajaan selama 15 minit. Waktu ini 12.26 minit tengah hari, kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada A. Ramli dan Maria Bacok, Mengapa Bunga Dipuja.

0: Radio Klasik menggamit kenangan 12.30 minit tengah hari waktu ini, saudara, dan kita bersama-sama dalam rancangan tajaan daripada NESQ hari ini, dan di talian bersama-sama dengan Nura pada tengah hari ini, Encik Arham dari NESQ. Apa khabar? Assalamualaikum.
1: Alhamdulillah, sihat DJ?
0: Sihat, alhamdulillah. Encik Arham sihat ya?
1: Alhamdulillah,
0: Baik, apa agaknya menarik dari NESQ pada tengah hari ini? Silakan.
1: Baik, terima kasih kepada DJ Nura. Assalamualaikum dan salam jemaat, salam penghulu segala hari. Okay, saya doakan supaya semua pendengar Radio Klasik pada hari ini dikurniakan kesihatan. Okay, hadirnya saya melalui talian pada tengah hari ini, tak lain tak bukan, nak bercakap tentang produk kita yang tak lain tak bukan lah. Okay, minuman sarang burung walet NESQ 2 dalam 1. Baik, untuk para pendengar klasik sekalian, okay, minuman kita ni, minuman sarang burung walet NESQ ni didatangkan khas untuk kali ni. Kita bawakan promosi botol besar ya, saya beritahu awal, botol besar yang bersaiz 375 ml. Okay, sarang burung ni orang kata selalu dengar kan, okay, ada juga yang tak tahu, masih lagi tak tahu apa kelebihan dan juga khasiat yang ataupun manfaat kita dapat sekiranya kita mengamalkan minuman yang berasaskan sarang burung walet. Baik, siapa yang sesuai untuk amalkan produk NESQ sarang burung walet ini? Yang tak bukan ialah untuk sesiapa yang ada masalah tenaga dalaman. Okey, nak tingkatkan tenaga dalaman, cepat letih, cepat lesu. Okey, nak kata apa, niat di hati ni nak buat macam-macam kerja, macam-macam aktiviti tapi tak mampu sebab apa? Kekurangan tenaga badan. Jadi sangat sesuai untuk amalkan minuman sarang burung walet NESQ. Selain daripada itu, minuman sarang burung walet NESQ juga sangat sesuai untuk sesiapa yang ada masalah sakit-sakit sendi, sakit-sakit saraf. Okey, kebas-kebas anggota badan. Sebab apa? Terutamanya sakit sendi lah. Kita tak dapat nak lari, semakin kita berusia, semakin orang kata kesihatan sendi kita semakin terjejas lah. Sebab apa? Sebab sendi kita ini kalau ikutkan kita ada orang kata apa? Tulang rawan, yang mana semakin kita berusia, semakin kuranglah penghasilan tulang rawan kita ni. Jadi, untuk kajian dengan mengamalkan minuman sarang burung walet, insyaAllah dapat membantu untuk penghasilan tulang rawan. Seterusnya, mengurangkan kesakitan di bahagian sendi kita lah. Okey, selain daripada itu, untuk sesiapa yang ada masalah orang kata apa, nak menguatkan imun badan, sering orang kata dapat demam, batuk dan sesama sebab apa? Antibody tak cukup kuat. Jadi sangat sesuai juga untuk mengamalkan minuman sarang burung walet NESQ. Selain daripada itu, minuman sarang burung walet NESQ bagus juga untuk siapa yang ada masalah, okay, berkaitan paru-paru. Contohnya ada batuk yang lama tak lega-lega. Okey, mengikut kajian memang sarang burung walet ini sangat bagus untuk apa? Untuk menguatkan, membantu menguatkan kita punya saluran pernafasan. Jadi kita NESQ pada pagi Jumaat yang mulia ini tak lain tak bukan nak bawakan kepada anda promosi kita, yang mana promosi kita ni bukan biasa-biasa, yang mana pada hari ini sehingga pukul 6 petang ini sahaja kita bawakan promosi 10 botol minuman sarang burung walet NESQ, 10 botol ya, yang bersaiz 375 ml dengan harga hanya RM300 sahaja. Okey, saya ulang, promosi kita pada hari ini 10 botol minuman sarang burung walet NESQ bersaiz 375 ml dengan harga hanya RM300 sahaja. Macam nak dapat seperti biasa. Okey, boleh hubungi kita di talian 013-245-5548. Saya ulang lagi sekali, 013-245-5548 ataupun boleh WhatsApp kita di talian 016-200-4348. Saya ulang lagi sekali, talian WhatsApp kita 016-200-4348. Okay, boleh segera dapatkan promosi kita, tak lama, cuma hari ini sahaja boleh dapatkan 10 botol minuman sarang burung walet NESQ bersaiz 375 ml dengan harga hanya RM300 sahaja. Baik, untuk makluman pendengar sekalian, kenapa bila NESQ tiap-tiap kali masuk radio boleh bagi orang kata harga gudang, harga kilang? Sebab apa? Produk kita ini kita buat sendiri di kilang kita yang bertempat di Rembau, Negeri Sembilan. Okey, untuk pengetahuan para pendengar sekalian, okey, produk kita ini memiliki sijil halal daripada JAKIM dan juga sijil mesti daripada KKM. Jadi boleh saya katakan kat sini, insyaAllah produk minuman sarang burung walet kita suci dan selamat. Nak tahu berkesan ataupun tak, boleh dapatkan promosi kita pada hari ini. Baik, sekali lagi kita punya nombor talian kita. Boleh dapatkan promosi kita pada hari ini dengan dengan menghubungi kita di talian 013-245-5548. Ataupun boleh WhatsApp kita di talian 016-200-4348. Baiklah, kita berehat seketika.
0: Baik, kita berhenti seketika saudara. Kita dengar dulu lagu nyanyian daripada Salimah Mahmud, Melati Suntingan.

0: 12.38 minit pagi, 12.38 minit tengah hari waktu ini, saudara. Dan kita masih bersama-sama dalam rancangan tajaan dari NESQ. Encik Arham, pegawai pemasarannya, masih lagi di talian bersama-sama dengan kita. Silakan Encik Arham.
1: Baik, terima kasih kepada DJ. Okey, kepada para pendengar sekalian, mungkin ada di kalangan apa, di kalangan kita yang mungkin tengah bersiap-siap, okey, nak menunaikan solat fardu Jumaat. Tak lama ya, saya minta cuma baki beberapa minit lagi. Okey, yang mana mendengarkan kita pada sebelum lagu tadi, anda tak salah dengar ya. Promosi kita pada hari ini iaitu minuman sarang burung walet NESQ, kita bawakan kepada anda 10 botol yang bersaiz besar 375 ml dengan harga hanya RM300 sahaja. Saya pun nak kata sebut RM300 sahaja ya. 10 botol besar 375 ml dengan harga cuma RM300 sahaja. Nak dapatkan macam mana? Seperti biasa, mudah saja, boleh hubungi kita di talian 013-245-5548. Saya ulang lagi sekali, 013-245-5548. Ataupun call tak dapat, mungkin talian kita sibuk ya. Boleh juga WhatsApp kita di talian 016-200-4348. Saya ulang lagi sekali, 016-200-4348. Baiklah, untuk apa, pengetahuan para pendengar sekalian, minuman sarang burung walet NESQ ini apa, nak amalkannya sangat-sangat mudah ya. Yang kita syorkan kat sini, boleh cuba amalkan 2 sudu 2 kali sehari. Sudu besar mana? Biasa sudu makan lah. Okay, 2 sudu 2 kali sehari ketika perut kosong. Okay, kalau ketika perut kosong ini, eloknya amalkan sebelum sarapan pagi dan juga sebelum tidur. Okay, kalau ada di kalangan kita ibu-ibu, ayah-ayah, okay, yang ada amalkan sebarang ubat-ubatan hospital, jangan sesekali tinggalkan. Cuma kita syorkan kat sini untuk jarakkan pengambilan sahaja. Baik, untuk pengetahuan para pendengar, siapa yang lagi sesuai untuk amalkan produk sarang burung walet NESQ ini, antaranya adalah di kalangan kita yang mungkin apa yang saya katakan tadi, mungkin ada yang baru mendengarkan kita yang ada masalah nak tingkatkan tenaga dalaman, okay, cepat letih, cepat lesu, okay, nak bercucuk tanam pun payah, okay, nak orang kata sekarang kan, gaya hidup orang nak brisk walk pun susah, okay. So boleh kita amalkan minuman sarang burung walet NESQ, insyaAllah, okay, daripada pengalaman pengguna yang kita dapat selama ini, memang ramai rata-ratanya setelah mengamalkan minuman sarang burung walet NESQ ni merasakan perubahan yang ketara, okay? Yang mana sebelum ni nak bergerak jalan kaki ke surau ke masjid pun tak larat, alhamdulillah, okay, dah mampu. Ada yang selama ni sembahyang duduk tak boleh nak berdiri tegak pun, alhamdulillah, sekarang dah boleh beribadat dengan lebih sempurna. Jadi daripada itu, okay, seperti saya katakan tadi, minuman sarang burung walet NESQ juga sangat sesuai, okay, untuk sesiapa yang ada masalah sakit-sakit sendi, sakit-sakit saraf, kebas-kebas anggota badan, okay, sangat sesuai. Selain daripada itu, untuk siapa yang nak menguatkan sistem antibody badan, okay, mungkin macam kita maklumlah sekarang ni jerebu semakin berluas, semakin teruk, okay, keadaan semakin teruk, mungkin ada di kalangan kita tempatnya bacaan IPU sangat tinggi, jadi nak mengelakkan, orang kata apa, nak mengurangkanlah risiko demam batuk dan sesama, kita tak lain tak bukan kena cari ikhtiar untuk tingkatkan kita punya tenaga dalaman. Salah satu yang boleh kita lakukan, tak lain tak bukan, boleh cuba amalkan minuman sarang burung walet NESQ. Okey, daripada itu, dengan mengamalkan minuman sarang burung walet juga sangat bagus ya untuk kita punya kesihatan paru-paru, okey, melegakan batuk serta membantu untuk membersihkan kita punya saluran pernafasan. Okey, untuk makluman semua, produk kita kali ini kita bawakan, biasa kita sebelumnya kita datangkan dengan saiz yang lebih kecil lah, 250 ml, tapi pada hari ini kita bawakan yang saiz lebih besar lagi, iaitu 375 ml, yang mana promosi kita pada hari ini, saya ulang sekali lagi, 10 botol ya, 10 botol 375 ml minuman sarang burung walet NESQ dengan harga cuma RM300 sahaja. Okey, boleh dapatkan produk kita ini, promosi kita ini untuk hari ini sahaja dengan menghubungi kita di talian 013 0135-5548. Saya ulang lagi sekali, 0132-245-5548. Ataupun kalau kita call tak dapat, mungkin talian kita agak sibuk pada ketika itu, boleh hubungi kita melalui talian WhatsApp yang mana nombornya adalah 0162004348. Saya ulang lagi sekali, 0162004348. Baiklah. Okey, macam kita semua maklum keadaan jerebu di beberapa kawasan di seluruh Malaysia mengalami keadaan yang orang kata keadaan udara yang tak sihatlah. Jadi kat sini saya nak titipkan sedikit pesanan yang mana sebelumnya kita amalkan minum air secukupnya, okey. Kalau boleh kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka serta amalkan pemakanan yang sihat. Jangan lupa untuk amalkan tak yang tak bukan minuman sarang burung walet Nescu. Jadi akhir kata daripada saya, Nescu pantang letak, insyaAllah pasti habis. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi saudara rancangan dan tajaan dari Nescu bersama-sama dengan pegawai pemasarannya Encik Arham. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan.

Di Sabah, mentari terbit membawa harapan. Di Sarawak, kehidupan terus melangkah. Di Semenanjung, kita bersama membina masa depan. Berbeza negeri, budaya dan cara hidup. Namun, kita berkongsi satu nama, Malaysia. 16 September, Hari Malaysia. Dari Sabah, Sarawak hingga Semenanjung, kita bersatu membina negara yang lebih sejahtera untuk semua. Kita berbeza, kita bersama, kita Malaysia. Selamat Hari Malaysia, Malaysia Madani, memaknai harapan rakyat.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: zaman. Lagu ni budaya kita, budaya kita.
1: Macam siapa nyanyi dulu?
2: Saya rasa di antara kita semua Datuk lebih veteran kan. Jadi Datuk mulakan dulu lah.
3: So, saya pun setuju Datuk nyanyi dulu.
0: Tambah-tambah lah.
3: Tokok tambah.
2: Tokok tambah aja.
0: Boleh. Dengar ya.

0: Kelas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Terima kasih kerana terus menjadikan kami peneman setia saudara sepanjang hari ini. Hari Jumaat yang penuh barakah, 18 September 2026 bersamaan dengan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Teman berteman bersama-sama dengan saya Nura Muhammad Yunus. Jaga hati, jaga peribadi hingga pukul 2 petang nanti. Dan sekarang Nura nak sampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. Telah pun masuk waktu solat fardu zuhur di Kota Kinabalu, Sabah pada pukul 12:12 tengah hari tadi. Wilayah Persekutuan Laban 12:15 tengah hari dan juga Kuching, Sarawak 12:37 tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur. Manakala akan masuk waktu solat fardu zuhur bagi Johor Bahru, Johor 1:02 tengah hari. Kuala Terengganu, Terengganu 1:04 tengah hari. Kuantan, Pahang 1:05 tengah hari. Kota Baru, Kelantan dan Bandaraya Melaka, Melaka 1:08 tengah hari. Seremban, Negeri Sembilan 1:09 tengah hari. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam, Selangor 1:10 tengah hari. Ipoh, Perak 1:13 tengah hari. Georgetown, Pulau Pinang, Alor Star, Kedah dan Kangar Perlis pada pukul 1:15 tengah hari nanti. Dan sekarang kita dengar dulu lagu-lagu daripada A. Romzi, Dunia dan Cabaran juga. Datin Rafael Abang ada nada murni Timur Tengah. Terus setia dengar Radio Kelas.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau jadikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Terima kasih terus setia dengar Radio Klasik. Bertemankan saya Nura Muhammad Yunus. Jaga hati, jaga peribadi. Selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ingat saudara, walau sesibuk mana pun kita, jangan lupa untuk tunaikan tanggungjawab kita kepada Yang Maha Esa. Terus setia bersama-sama kami di Radio Klasik.

0: Kelas.
1: Melodi klasik pastinya di Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Terima kasih kerana setia bersama-sama kami di Radio Klasik. Dan masih lagi teman-teman bersama-sama dengan saya, Nura Muhammad Yunus. Jaga hati, jaga peribadi hingga pukul 2 petang nanti. Dan saudara, selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang baru saja menikmati makanan tengah hari. Saudara, selamat jamu selera, pilih makanan yang baik untuk kesihatan. Yang sedang memandu ketika ini, pandu berhati-hati. Jangan lupa guna lampu signal ataupun lampu isyarat di kenderaan saudara ketika memandu, kerana hanya itu sahaja cara untuk kita berkomunikasi di atas jalan raya. Jadi jangan pentingkan diri sendiri. Semoga selamat sampai ke destinasi. Hiburan pada tengah hari ini di Melodi Klasik, kita teruskan dengan sebuah lagu berentak keroncong, lagu rakaman 1984 ini, nyanyian Brori Marantika yang berjudul Mawar Putih. Radio Klasik.

Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

Radio Klasik di Bumi Kenyalang 92.9 di Kuching, 91.9 di Miri.

Lagu nyanyian Erna Montes, Teman Hatiku, membawa kita ke pukul 1.50 minit tengah hari. Bermakna sampai di sini sahaja tugasan Nura menemani ruang udara saudara untuk Melodi Klasik hari ini, hari Jumaat 18 September 2026 bersamaan dengan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih banyak-banyak Nura ucapkan kepada saudara yang sudi menemani Nura seawal pukul 10 pagi tadi. InsyaAllah umur panjang, kita jumpa lagi minggu hadapan pada waktu yang sama. Selepas ini bermula pukul 2 petang hingga 6 petang nanti, saudara akan ditemani rakan penyampai Diani Shazlina. Pastinya di Mestika Klasik dengan lagu-lagu irama 60-an pop ye-ye. Sekian saja daripada saya, Nura Muhammad Yunus, yang selasih di jiwa pasti akan terpahat di hati. Jaga hati, jaga peribadi. Sampai jumpa lagi, kita berpisah sementara di ruang udara. Bye. Assalamualaikum.

Di Sabah, mentari terbit membawa harapan. Di Sarawak, kehidupan terus melangkah. Di Semenanjung, kita bersama membina masa depan. Berbeza negeri, budaya dan cara hidup. Namun, kita berkongsi satu nama, Malaysia. 16 September, Hari Malaysia. Dari Sabah, Sarawak hingga Semenanjung, kita bersatu membina negara yang lebih sejahtera untuk semua. Kita berbeza, kita bersama, kita Malaysia. Selamat Hari Malaysia, Malaysia Madani, memaknai harapan rakyat.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Labas. L-A-B-A-S. Labas. Labas adalah tentang makanan, minuman dan sebagainya habis kesemuanya hingga tidak berbaki atau bersisa.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Iraman On bersama dengan The Strangers. Aku nak pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Saya Diani Syazlina. Selembut lidah berbicara, semanis kata, kembali menemani saudara. Pastinya di ruang udara untuk edisi hari Jumaat hari ini, 18 September 2026. Dalam Mestika Klasik, Diani akan terus menemani saudara sehingga pukul 6 petang nanti. Dan terima kasih untuk Nurah Mohd Yunus yang dah pun bersama dengan saudara dalam Melodi Klasik juga selama 4 jam. Jadi kepada saudara, jangan tukar siaran saudara. Pastikan terus kekal setia dengan Radio Klasik, tak kira di mana jua saudara berada, dengar menerusi frekuensi mahupun menerusi RTM Klik. Terus jadikan Radio Klasik sebagai pilihan nombor satu saudara. Untuk di jam ini, pastinya ada lagu-lagu petikan gitar rancak irama pop Yeye, disangsirikan juga dengan lagu-lagu pop 70 dan juga 80-an. Sementara nanti ada lagu nyanyian Datin Rafi Abuang, Menunggu, dan juga lagu ini Bakar Hamid bersama dengan The Hawks, lagu yang berjudul Di Kau Tetap Ku Kenang. Terus kekal, terus layan Mustika Klasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rahman Kadir dengan kembali 2.14 minit petang. Ya, kembali menemani saudara. Lagu-lagu petikan gitar rancak. Tentunya irama pop ye-ye setiap hari 2 hingga 4 petang diselang-selikan juga dengan lagu-lagu pop 70 dan juga 80-an yang akan terus menghangatkan petang saudara hari ini. Dan insyaAllah saya akan putarkan lagu-lagu yang pastinya akan terus menggamit kenangan lalu saudara. Sambil-sambil saudara akan terus dihiburkan dengan lagu-lagu dari Mestika Klasik. Saya juga nak ajak saudara untuk terus kekal berinteraksi bersama dengan saya seperti biasa menerusi WhatsApp Radio Klasik 0135656128. Ayo kita teman berteman sehingga pukul 6 petang nanti. Selepas ini ada lagu nyanyian Iramli, Kasih Tak Sudah, dan selepas itu kita dengarkan lagu nyanyian Lefentons Derita Batin, lagu rakaman pada tahun 1967. Terus layan Mestika Klasik.

0: tidak berarti.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify
3: Radio Klasik di Singapura 106.7.

Yang rindu lagu rakaman pada tahun 1976, lagu nyanyian Sunny Sahuri baru saja menghiburkan saudara. Membawa kita ke pukul 2.24 minit petang. Selamat petang untuk saudara yang tengah santai-santai di rumah. Terima kasih kerana terus jadikan Radio Klasik sebagai pilihan saudara waktu ini. Ataupun saudara yang sedang memandu tu, hati-hati eh, tak perlu tergesa-gesa, tak perlu nak kejar masa sampai kita lupa keselamatan diri. Biar lambat sedikit, asalkan sampai dengan selamat. Pegang steering kereta tu elok-elok, pandang jalan di hadapan. Dan kalau saudara rasa mengantuk, berhentilah seketika di R&R ke. Dan ingat, jadi apa, pandulah dengan tenang. Semoga perjalanan petang ini dipermudahkan dan kita semua selamat sampai ke destinasi dengan selamat, insya-Allah. Sambil-sambil dengan Radio Klasik. Dan terima kasih juga untuk sahabat-sahabat yang terus menghantarkan kiriman dan menerusi WhatsApp Radio Klasik. Selamat petang, dia ni nak ucapkan untuk Abdul Jalil Paimin yang berada di Kota Tinggi, Johor. Ada juga Kak Ruzita Abdullah, juga ada Muhammad Manan. Juga ada Sa'i Abdul Rahman di Pontian, Johor, Mama Ila Labu, Raj Zarina di Seberang Perai, Mat Rock 60 Sin. Juga ni Induk Maimun, Osman Dahan, Ipoh Jaya Kesuma, Makda Izzat. Juga kita ada Shannon Jamal yang berada di Merapuk Lawas, Sarawak ni. Apa khabar orang Sarawak? Juga kita ada Haji Sariah Haji Karsid yang berada di Sedenak. Kak Kasmah yang berada di Bangi, Wan Salman Naim di Sabak Bernam, Min Rahim yang berada di Johor Baru, dan ramai lagi ni. InsyaAllah nanti saya akan bacakan nama-nama saudara. Tapi sebelum tu, kita akan teruskan lagi hiburan dengan lagu nyanyian AR Mustafa bersama dengan Semaja Boys, Ilham Dariku. Dan selepas itu, kita dengarkan lagu nyanyian Datin Orkid Abdullah, Carilah Ganti.

0: lagu-lagu popular 70-an dan 80-an. Marilah oh sayang, terbanglah kepadaku. Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang. Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda. Istimewa di Radio Klasik.
1: Bayangan menjelma ketika pikiran melayang menjauh mengenangkanmu.
2: Di Sabah, mentari terbit membawa harapan. Di Sarawak, kehidupan terus melangkah. Di Semenanjung, kita bersama membina masa depan. Berbeza negeri, budaya dan cara hidup. Namun, kita berkongsi satu nama, Malaysia. 16 September, Hari Malaysia. Dari Sabah, Sarawak hingga Semenanjung, kita bersatu membina negara yang lebih sejahtera untuk semua. Kita berbeza, kita bersama, kita Malaysia. Selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani, memaknai harapan rakyat.
3: Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.

Lagu ciptaan Tan Sri Datuk Sri Ahmad Nawab dan liriknya ditulis oleh Jui. Susah Senang Kita bersama lagu paduan suara Datuk Nasir Wahab bersama dengan Ramlah Ram baru saja menghiburkan saudara. Baiklah saudara, susah kita tempuh bersama, senang kita syukuri bersama. Tak perlu sempurna, cukup saling ada dalam susah dan senang. Baiklah, waktu sekarang dah pun pukul 2.39 minit petang. Diani masih lagi bersama dengan saudara, menemani saudara Mestika Klasik. Dan saya juga nak kongsikan bersama dengan saudara seperti yang kita sedia maklum, di mana pemilik berdaftar yang layak bawah Budi Madani Disil, Budi Disil boleh memindahkan kelayakan kepada maksimum 3 individu yang benar-benar menggunakan kenderaan berkuat kuasa serta-merta. Dah pun berkuat kuasa sebenarnya, dan pemindahan kelayakan ini tidak membabitkan pertukaran hak milik kenderaan. Jadi untuk membolehkan kelayakan digunakan mulai 1 hari bulan berikutnya, permohonan perlu dikemukakan selewat-lewatnya pada 27 hari bulan semasa. Bermakna permohonan yang dikemukakan selewat-lewatnya pada 27 September ini akan diproses untuk membolehkan kelayakan digunakan mulai 1 Oktober depan. Tertakluk kepada simakan dan juga pengesahan data. Baik, nanti ada lagi perkongsian saya nak kongsikan bersama dengan saudara. Tapi sebelum tu, kita nak teruskan lagi hiburan Ihalim bersama dengan The Fictions. Inikah balasannya? Dan selepas itu kita dengarkan lagu nyanyian Mawarku Pergi, M. Osman bersama dengan Levin Tones. Terus layan Mestika Klasik.

0: Radio Klasik di Melaka 93.6.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Mestika Klasik 2 hingga 6 petang. Radio Klasik menggamit kenangan.

Itu dia tadi lagu nyanyian Anita Sarawak dengan tragedi buah apple 2.52 minit petang menghampiri pukul 3 petang. Tepat pukul 3 petang nanti, kita akan bersama dalam rancangan tajaan lebih kurang 15 minit. Dan selepas itu, ada lagu-lagu yang terbaik akan saya sajikan khas untuk saudara. Ada lagu nyanyian Hamidah Urip Berkasih Dalam Ingatan. Juga ada lagu nyanyian Datuk Irhaman Hassan Hanya Untukku. Juga ada lagu nyanyian Afida S Bisikan Malam. Semuanya selepas pukul 3 petang nanti. Tapi sebelum tu, kita berhibur dulu dengan lagu ini Ahmad Zek dengan lagu yang berjudul Intan Tak Bernyanyi.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Radio Klasik menggamit kenangan tepat pukul 3 petang. Baiklah saudara, seketika kita nak bersama dalam rancangan tajaan lebih kurang 15 minit. Dan bersama saya di Konti ketika ini kita ada Encik Amirul Hakim yang merupakan pengurus am Cakna Travel. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ, apa khabar?
0: Alhamdulillah sihat. Encik Amirul sihat juga?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah. Kalau dengar nama Encik Amirul ni, dah pastinya tak lain tak bukan dari Cakna Travel.
1: Betul.
0: Tapi mungkin ada yang baru saja dengar, mungkin tak tahu. Mungkin sebelum tu Cik Amirul boleh kongsikan dulu mengenai penubuhan dan juga perkembangan Cakna Travel.
1: Okey, semestinya boleh kata DJ. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana kita tengok juga kata tema dia menggamit kenangan sebenarnya. Jadi kita nak tengok balik, throwback balik berkenaan dengan Cakna Travel and Tours. Jadi alhamdulillah Cakna Travel and Tours ditubuhkan pada tahun 2018 secara rasmi oleh Tuan Haji Muhammad Yusof bin Mak Hassan lah. Di mana kini Cakna Travel and Tours menawarkan perkhidmatan seperti umrah, badal haji, akikah di Mekah dan juga pakej-pakej wakaf di Mekah lah. Jadi alhamdulillah juga Cakna Travel and Tours juga berdaftar juga di bawah Persatuan Agensi Pelancongan Umrah Haji dan juga SSM lah. Jadi kadang-kadang kita tidak melihat orang kata daripada sesebuah travel agency itu berdaftar, tapi daripada sudut pengalaman juga pengukuhan ataupun penubuhan Cakna Travel itu sendirilah. Jadi alhamdulillah Cakna Travel and Tours menawarkan pakej umrah. Jadi bila mana kita sebut berkenaan dengan umrah, apa maksud umrah sebenarnya DJ? Jadi umrah ni adalah ziarah ke Baitullah, di mana ramai orang yang letak impian untuk menunaikan umrah. Dan juga bila mana ada dalam satu surah Al-Baqarah ayat 196 di mana wa atimul hajja wal umrata lillah, dan kerjakanlah ibadah haji dan umrah bila mana kita ni mampu. Sempurnakanlah. Ada penegasan di situ, sempurnakanlah. Jadi kita sebagai yang kata umat Islam ni, bila mana kita ni mampu daripada sudut keuangan, kestabilan daripada kehidupan, kerjakanlah haji haji dan umrah ni sebenarnya. Kadang-kadang ramai orang kata masyarakat kian hari ini yang kata nak pergi Jepun dulu, nak pergi Korea dulu, nak pergi situ dulu, sini dulu. Orang kata bila mana kita sihat ni lah yang kita kena pergi umrah dulu sebenarnya. Jadi di Cakna Travel and Tours menawarkan pakej umrah serendah RM5,590 je DJ. Kata dah boleh mula ke Baitullah dah, satu langkah lagi. Jadi mungkin hari ni kita nak bercerita lah pakej umrah di bawah kelolaan syarikat Cakna Travel and Tours itu sendiri. Jadi Cakna Travel and Tours ni yang kata hari ni pun ada jemaah yang akan berangkat malam nanti insyaAllah. Dan ada juga trip yang bersama-sama dengan Mutawif Faiz kini berada di bumi Mekah Al-Mukarramah lah. Dan yang paling istimewanya juga DJ, trip umrah kali ni kita bawakan juga berkonsepkan kekeluargaan lah. Kadang-kadang kita ni yang kata pergi seorang takut nak pergi seorang, tak ada orang kata peneman lah dan sebagainya. Jadi di Cakna Travel and Tours ni kita menawarkan juga umrah dari wanita untuk wanita sebenarnya. Jadi umrah dari wanita untuk wanita ni adalah terhad lah, kota dia terhad sangat. Jadi kita buka juga pendaftaran dari tahun 2027 lah DJ. Untuk pendaftaran kini dibuka penerbangan 2027. Jadi untuk dapatkan maklumat lebih lanjut boleh terus hubungi di talian 017-606-2293 atau di talian saya sendiri 017-773-4526.
0: Jadi nak tanya jugalah kan, kalau kita sedia maklum Cakna Travel, macam Cik Amirul sebut tadi, menawarkan pakej-pakej, antaranya pakej umrah. Jadi pakej umrah yang membezakan pakej umrah Cakna Travel dengan yang lain ni.
1: Okay. Jadi kalau kita sebut asal beza ni, sebenarnya kita punya perbezaan tu daripada sudut pembawakan lah. Di mana kalau kita nak kata semua orang boleh jadi mutawif sebenarnya DJ. Mutawif ni adalah membimbing jemaah. Tapi istimewanya kita, walaupun kita bawakan juga mutawif yang muda-muda ni, yang lebih bersemangat, bertenaga ni, banyak tempat lah. Walaupun orang kata pakej 9 hari 7 malam, tapi ringkas dan juga padat pengisian yang kita berikan insyaAllah. Sesuai untuk semua faktor umur. Dan juga yang paling penting juga orang kata dari segi penerbangan yang kita pilih dan juga penginapan hotel yang strategik dan juga selesa lah DJ. Di mana kadang-kadang orang ni melihat dan mengukur daripada sudut penginapan sebenarnya. Kata dia fikir panjang lah nak pergi umrah ni, nak kata menginap dekat mana.
0: Kalau boleh nak dekat
1: lagi. Betul. Jadi kadang-kadang kita tengok banyak juga pakej umrah yang harga rendah tapi jarak hotel yang jauh. Tapi di Cakna Travel and Tours masih lagi menggunakan walking distance. Dan keistimewaan juga hari ni yang kata bila mana nak mulakan langkah ke Baitullah ni, saya nak bagi deposit serendah RM300 sahaja. Dan di mana potongan sehingga RM250 Bagi pakej umrah sepanjang tahun. Dan bagi pakej umrah mampu pergi, kita nak bagi potongan sehingga RM150. Jadi mulakan langkah hari ini dengan terus hubungi di talian 017-606-2293 atau di talian saya sendiri 017-773-4526.
0: Dan selain itu, ada tak trip khas yang ditawarkan oleh Chakna Travel?
1: Okey, semestinya ada trip khas ni. Kita bawakan trip penerbangan bersama dengan Ustaz Mohtar Yaakob. Salah satu juga panel penceramah di Radio Kelantan FM lah. Kata kalau di Kelantan ni dia popular lah. Tapi sebenarnya bukan di Kelantan saja, malah di seluruh Malaysia sebenarnya. Jadi kita bawakan juga penerbangan khas ni pada tarikh 22 November sehingga 30 November 2026. Di mana-mana orang yang mencari pakej nak pergi musim sejuk, inilah peluangnya. Dan paling penting, kita bawakan juga penampilan khas lah, dan akan dibimbing oleh mutawif yang berpengalaman. Dan pakej ni juga istimewanya juga termasuk dengan speed train satu hala. Maksudnya jimat masa lah. Kata mungkin dia ada pro and con tersendiri. Nak tengok view tak boleh dah, tapi sebenarnya boleh je. Nampak je padang pasir perjalanan Nabi SAW tu. Nampak je. Jadi kalau kita tengok juga daripada sudut pakejnya juga, termasuk makan minum lah. Jadi kita tak perlu fikir dah, waduh nak makan kat mana ni. Jadi semua dah lengkap. Dan harga dia adalah sangat-sangat murah lah sebenarnya. Di mana harga murah tapi pakej lengkap. Dengan harga tawaran termasuk dengan peak season ni, cuti sekolah dan juga musim sejuk, hanya RM7,990. Tapi untuk pendengar Radio Klasik ni, tak perlu bayar RM7,990. Kita nak bagi lagi potongan sehingga RM150 seorang. Tapi kalau daftar dua, kita buat pengiraan lagi, insyaAllah.
0: Yang lagi penting, murahlah sikit.
1: Murah lagi. Jadi terus hubungi di talian 017-606-2293 atau di talian saya secara terus 017-773-4526.
0: Encik Amirul, mungkin ada yang tertanyalah, package ni untuk tahun 2027. Betul?
1: Untuk yang tadi UMY tu 2026. Tapi untuk 2027 kita dah buka semua tarikh. Ada daripada Januari sehinggalah Disember.
0: Mungkin ada yang nak tahu dari segi bayaran ni. Boleh tak bayar secara ansuran nak sebelum nak pergi tu?
1: Semestinya boleh. Jadi untuk plan pembayaran, kita bawakan plan pembayaran secara ansuran. Di mana hari ini deposit lu RM300. Dan kita bagi jadual, orang kata plan pembayaran, janji 45 hari sebelum terbang kena selesai. Itu paling penting lah. Jadi boleh mula menabung daripada sekarang. Nak tabung dekat China pun tak ada masalah. Sikit-sikit boleh terbang pergi umrah.
0: Bayar secara secara ansuran. Betul. Kepada China Travel.
1: Betul. Dan anda kata memerlukan khidmat, orang kata nak buat pembayaran secara melalui RHB Bank pun tiada masalah. Kita salah satu rakan strategik beliau jugalah.
0: Baik, kalau nak tahu lebih lanjut lagi, kena hubungi nombor.
1: Betul, kena terus ditawar. Hubungi di talian 017-606-2293.
0: Baik, saya ada lagi soalan nak tanya kepada Cik Amirul. Sebentar saja lagi. Kita akan berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini.

0: Radio Klasik di Kuala Lumpur 87.7.
1: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata. Dia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
2: Nostalgia, irama pop Yeye tahun 60-an. Mesti

Lagu nyanyian Dato' Hil Ami, Cinta Bukan Hayalan, baru saja menghiburkan saudara. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 18 September 2026, bersamaan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Masa waktu solat fardu asar di Kota Kinabalu, Sabah pada pukul 3.18 petang, wilayah Persekutuan Labuan 3.21 petang, Kuching Sarawak 3.36 petang, Johor Bahru Johor 4.01 petang, Kuala Terengganu 4.09 petang, Kuantan Pahang 4.06 petang, Kota Baru Kelantan 4.15 petang, Bandaraya Melaka 4.08 petang, Seremban Negeri Sembilan 4.10 petang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 4.13 petang, Ipoh Perak 4.17 petang, Georgetown Pulau Pinang 4.21 petang, Alustar Kedah 4.22 petang dan Kangar Perlis 4.23 petang. Hiburan diteruskan lagi dengan lagu nyanyian Dato' R. Rahman Hassan, Hanya Untukku, dan juga lagu ini Dato' R. Ramli bersama dengan Orkester Runa Ria, lagu yang berjudul Cinta Palsu.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Betul-betul kami terperangkap. Maksudnya, untuk mara ke depan sudah pun dipenuhi jemaah. Berundur ke belakang juga semakin sesak. Kami tersekat di situ. Tiba-tiba, datang seorang hamba Allah membantu kami untuk mara lagi ke depan. Setiap orang pasti ada cerita suka maupun duka. Tak kurang juga dengan saya. Ada yang menggembirakan, ada yang menjedihkan. Sekiranya saudara ada cerita seperti itu, kongsilah bersama dengan aku, dia dan lagu Adila setiap Isnin hingga Khamis 5.30 petang. Istimewa di Radio Klasik menggamit kenangan. Saya di sini, Azizul Khamis.

Cinta Kau dan Aku, lagu rakaman pada tahun 1982, lagu nyanyian Nor Kumalasari, membawa kita ke pukul 3.39 minit petang. Selamat petang untuk saudara. Kalau esok saudara tak tahu nak buat apa, hujung-hujung minggu ni bersama dengan ahli keluarga, mungkin nak duduk dekat rumah sahaja, itu pun satu perkara yang baik sebenarnya. Saudara boleh jadikan pemeriksaan rumah sebagai rutin mingguan keluarga. Jadi luangkan sekurang-kurangnya 10 minit setiap minggu untuk cari tempat yang menakung air, buang bekas yang tidak digunakan, buang air bertakung, sental permukaan bekas ataupun guna bahan pemunuh jentik-jentik jika perlu, dan tutup rapat bekas simpanan air. Jadi saudara hanya perlu tetapkan satu hari setiap minggu, contohnya pada hujung minggu, supaya pemeriksaan rumah lebih mudah diingati dan diamalkan secara konsisten. Hanya 10 minit tindakan saudara setiap minggu boleh membantu melindungi seisi keluarga daripada risiko denggi. Ingat tu. Baik saudara, selepas ini kita nak teruskan lagi hiburan dengan lagu Irama Pop Ye Ye. Ada lagu nyanyian Afida S, Bisikan Malam, juga lagu ini S. Syam bersama dengan Orkester Runa Ria, lagu yang berjudul Hanya Riwayat, lagu rakaman pada tahun 1967.

Lagu paduan suara Aziz Ahmad bersama dengan Zaliha Hamid, lagu yang berjudul Melodi Cinta, membawa kita ke pukul 3.52 minit petang, menghampiri pukul 4 petang. Seperti biasa, selepas pukul 4 petang nanti, kita akan terus dihiburkan dengan lagu-lagu pop 70 dan juga 80-an. Tapi sebelum tu, kita nak berhibur dulu dengan lagu irama pop Ye Ye. Lagu ini Husin Ismail bersama dengan The Sam Blues, lagu yang berjudul Tersenyum.

Lagu-lagu popular 70-an dan 80-an. Marilah oh sayang, terbanglah kepadaku. Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang. Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda. Istimewa di Radio Klasik.

Melepasi pukul 4 petang, berbaki lebih kurang 2 jam sahaja lagi, Diani akan terus menemani petang saudara, tentunya dalam Mestika Klasik. Dan sementara nanti tepat pukul 4.13 minit petang, masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Terus kekal setia, Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, sebentar tadi tepat pukul 4:13 petang telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita teruskan lagi hiburan Juli Sudiro, Dilanda Duka dan juga lagu ini Dato' Mali Rizwan untukmu.

0: Mestika Klasik. Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Ringan-ringan kalah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.

Azharul Zaman dengan Malam Gelisah 4:36 minit petang. Baiklah saudara, mungkin hari ini ada yang nak buat aktiviti luar. Ada yang tanya, perlu ke ketika jerebu ni nak kena buat aktiviti luar? Kalau ia memang tugasan saudara, terpaksalah kan. Kalau ia bukanlah satu keperluan, baik duduk dekat rumah je. Sebabnya kalau bagi saudara yang terpaksa keluar, sebelum nak melangkah keluar tu, saudara kalau boleh semaklah dulu bacaan IPU semasa dan hadkan tempoh berada di luar bangunan. Dan yang paling penting, pakai pelitup muka yang sesuai dengan betul. Kadang-kadang pelitup muka ni antara benda yang sering kita lupa. Kalau nak bagi ingat, senang je sebenarnya. Letakkan pelitup muka bersama dengan barang-barang keperluan seperti telefon ke, kunci ataupun beg, supaya mudah dicapai sebelum keluar. Ingat tu, sama-sama jaga kesihatan di musim jerebu ini. Baik, selepas ini ada lagu nyanyian Uji Rashid di Pangkuan Kasih, dan juga lagu ini Headwind, lagu yang berjudul Suraya.

0: Mestika Klasik.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Frisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Frisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
2: Mestika Klasik. 2 hingga 6 petang.

Masnawi dengan untukmu seniman menghampiri pukul 5 petang. Terima kasih untuk saudara yang masih lagi kekal setia dengan Radio Klasik waktu ini. Terima kasih banyak yang terus berinteraksi bersama dengan saya menerusi WhatsApp Radio Klasik. Saya nak terus menyapa. Antaranya ada Nur Hapipah Desaru, juga ada Uncle Fauzi yang berada di Cyberjaya. Terima kasih dengan Radio Klasik waktu ini. Tak dilupakan juga ada Shidi yang berada di Alustar Kedah. Untuk Nin Bancari, Nuri Angkasa, juga kita ada Yaakob Suti dari Kuching Sarawak. Tak dilupakan juga Kaharni yang berada di Ipoh, Nani Nor, Akak Kamaruzi Haji Tamis yang berada di Muar Johor. Tak dilupakan juga Farahibu Musa. Juga kita ada Haji Masrawi, Haji Yadni yang berada di Muazzam Pahang, Ismail Saad yang berada di Enggor Perak, Wan Abdul Rahman yang berada di Kuching Sarawak, juga ada Ishak Uda Arsyad yang berada di Tanjung Malim, juga ada Kaida Tarman yang berada di Palung Timur. Turut dengar Radio Klasik waktu ini, turut berinteraksi juga bersama dengan saya. Terima kasih banyak diucapkan. Dan selepas pukul 5 petang nanti, bagi peminat-peminat lagu pop 90-an dan juga awal tahun 2000, saudara boleh dengarkan selepas pukul 5 petang nanti. Tapi sebelum tu, kita nak teruskan lagi hiburan Chris Vedum, Gerimis Hati, dan selepas itu Noraliza Yusof, Juru Hebah Pujaan. Terus layan Mestika Klasik.

0: 92.5 MHz, Lembut Bayu, Pantai Cendering, Terengganu, negeri cantik, budaya menarik.
1: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, Dego, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
2: Mestika Klasik, 2 hingga 6 petang.
3: Sujana Archive pada hari ini.
4: Labas. L-A-B-A-S. Labas. Labas adalah tentang makanan, minuman dan sebagainya habis kesemuanya hingga tidak berbaki atau bersisa.
3: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: istimewa di Radio Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melepasi sudah pukul 5 petang di jam yang terakhir Mestika Klasik, bertemankan saya Diani Syazlina, selembut lidah berbicara semanis kata sehingga pukul 6 petang nanti. Terima kasih untuk saudara yang terus bersama dengan saya dari pukul 2 petang sehinggalah sekarang ini. Jadi terima kasih kerana terus jadikan Radio Klasik pilihan saudara 24 jam tanpa henti. Dan seketika nanti 5.15 minit petang kita akan dengarkan ulangan untuk Cubit-Cubit Manja. Bagi saudara yang terlepas pada sebelah pagi tadi tak sempat nak dengar, 5.15 minit petang nanti kita akan siarkan ulangannya. Tapi sebelum tu kita nak berhibur dulu dengan lagu ini, Khairul Idlan, Aku Yang Kau Panggil Sayang. Terus kekal, terus layan Mestika Klasik.

berkongsi frekuensi di Kuala Lumpur, Selangor, Pahang Barat dan Perak Selatan. 98.3 MHz. Radio Klasik merentas sempadan. Terus menemani perjalanan saudara.

0: Cubit, cubit manja.
1: Alia, aku rasa kan macam nak buat bisnes kecil-kecilan lah. Aku nak buka kedai jual barang makeup. Okey tak?
2: Kau ni. Habis tu, kedai makan bapak kau macam mana? Yang ni pun tak terurus nak buka lagi satu kedai. Kau ni.
1: Alah, aku ni tak menyokong lah. Aku bukan buka kedai pun. Aku cuma nak tumpang jual kat kedai Salihah ke? Kedai Suraya ke? Kedai Pak Amit ke?
2: Pula. Dah halang-halang kau nak bisnes, buka je lah sebelah kedai makan kau tu. Senang sikit kau nak tengok nanti. Lagipun, kau boleh daftar geran sejahtera madani.
1: Ya tak ya juga kan? Lagipun, ia manfaatkan untuk golongan B40. Khususnya peniaga kecil. Bukan saja untuk menambah pendapatan tapi meningkatkan kualiti produk dan mengembangkan perniagaan.
2: Tahu pun. Geran tu terbuka kepada golongan B40 yang berdaftar dalam sistem e-kasih atau penerima bantuan kerajaan lain, termasuk mereka yang ingin memulakan perniagaan yang kurang kasih macam kau pun sesuai.
1: Kalau tak salah aku kan, peruntukan yang diberi itu RM5,000 kan?
2: Tepat sekali. Walaupun nilai itu dilihat kecil, tapi ia mampu memberi impak besar kalau diuruskan dengan baik bagi meningkatkan keupayaan penerima menjana pendapatan sendiri.
1: Aku kan, kalau bab-bab bisnes ni memang aku suka tau. Sebab itulah kedai makan ni bapak aku bagi aku urus. Alia, aku ingat kan nak tambah lagi lah cawangan.
2: Sudah kau ni. Tadi kata nak bisnes barang kecantikan. Ni nak tambah cawangan kedai makan pula.
1: Dua-dua aku nak. Geran Sejahtera Madani ni kan diberikan kepada mereka yang

0: kerja aku tu. Aku nak telefon bapa aku. Penting sangat ni. Jangan kacau.
1: Dia ni, aku dah tempah dari tadi. Dia tak buat-buat lagi rupanya. Suzana, Suzana nak tambah lagi kedai. Aduh.
2: Cubit, Cubit Manja. Terbitan Radio Klasik. Mestika Klasik 2 hingga 6 petang. Radio Klasik.

Lagu ciptaan Kasim Masdor dan liriknya ditulis oleh Yusnor F. Baru saja menyebutkan saudara lagu nyanyian A. Razak, Bintang Malam ini. 5.21 minit petang. Kalau tadi mungkin ada yang bertanya kepada saya, utama 5 petang mana? Tak ada. Sebenarnya, kita beri laluan kepada taklimat krisis bekalan global oleh Menteri Ekonomi yang disiar secara langsung menerusi TV1. Baiklah saudara, terima kasih untuk saudara sekali lagi. Dia ini nak terus ajak saudara berinteraksi menerusi WhatsApp Radio Klasik 013-56-56-128. Bagi saudara yang sedang memandu pulang waktu ini, kalau ada kesesakan luar biasa, mungkin ada kemalangan ataupun kerja-kerja pembaikan jalan, nak dikongsikan juga infonya, boleh terus hantarkan menerusi WhatsApp Radio Klasik. Lagi saya nak ucapkan selamat petang untuk Nur Aminah yang berada di Taman Temara. Juga ada Mat Daud Ahmad yang berada di Kuala Nau. Kak Hamidah Kasim di Batu Berendam Melaka. Juga kita ada Kafa Izzah yang berada di Temerloh Pahang. Terima kasih. Katanya kenapa tak buat live TikTok hari ini. Apapun, insyaAllah kalau saya berkonti sekali lagi, insyaAllah saya akan buat live untuk peminat-peminat setia Radio Klasik. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan Bob Rizal, Ku Pendam Rindu. Juga lagu ini legasi, ditelan pahit, dibuang sayang. Terus kekal, terus layan, Mestika Klasik.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Ring. Rasa dulu, baru beli.
1: Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan. Mesti.

Fatimah Razak dengan dahaga 5.36 minit petang. Baik kepada saudara, musim jerebu ni jangan lupa banyakkan minum air, jaga diri, jaga kesihatan. Kerana tubuh yang sihat, nikmat yang tak ternilai sebenarnya. Baik, dia ni nak kongsikan juga bersama dengan saudara, di mana kerajaan menyediakan bantuan khas pembelian tiket penerbangan secara one-off sebanyak RM500 bagi membantu meringankan beban kewangan pelajar baharu yang perlu melakukan perjalanan udara merentas semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak dan juga wilayah Persekutuan Labuan bagi tujuan pendaftaran dan juga memulakan pengajian. Jadi bagi pelajar baharu, Universiti Awam dan Politeknik Premier yang memenuhi kriteria yang ditetapkan adalah dipelawa untuk membuat semakan kelayakan. Jadi tempoh semakan telah pun dibuka pada 17 September sehingga 31 Oktober 2026 dan saudara hanya perlu sediakan surat setuju terima tawaran, salinan kad pengenalan dan juga penyata bank ataupun salinan buku akaun bank yang aktif. Jadi bantuan sebanyak RM500 akan disalurkan terus ke akaun pelajar yang layak. Kita nak teruskan lagi hiburan. Ada lagu nyanyian Datuk Yusni Hamid, Aku Rindu, lagu rakaman pada tahun 1984. Tapi sebelum tu kita dengarkan dulu lagu ini, Hasnol, Laguku Untukmu.

tanpa kata, Kapila baru saja menghiburkan saudara 5.51 minit petang menghampiri pukul 6 petang. Tepat pukul 6 petang nanti, saudara akan ditemani Azlan Omar yang akan terus menemani saudara sehingga pukul 12.30 malam nanti dalam Ritma Klasik. Saya Diani Syazlina, selembut lidah berbicara semanis kata, sampai di sini saja tugasan saya menemani saudara dari 2 petang. Jadi terima kasih untuk saudara, terus jadikan Radio Klasik pilihan 24 jam tanpa henti. Sampai kita bertemu lagi. Assalamualaikum.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Eh, Din, ini surat apa dia tulis lah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar lah, aku baca. Almari will buka ki radio.
0: Eh, apa dah, U?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Ar-radio ul klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al-Azlanunil Umar.
2: Eh, juru hebah Azlanun.
3: Eh, apa lah, Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Eh, buka radio.
2: Eh, buka radio.
3: Eh, Ramli.
4: Buka radio.
3: Buka radio.
4: Buka radio,
3: Ramli.
4: Buka radio.

Baik, buka radio saudara. Buka radio dan buka langkah. Dalam pada nak buka langkah, kita pasang kuda-kuda dulu saudara. Pasang kuda-kuda biar kemas, biar tegap. Biar kukuh tapaknya saudara. Biar kukuh tapaknya agar tidak sumbang langkah yang akan kita mulakan untuk memulakan jodoh pertemuan petang hari Jumaat hari ini. Sayyidul Ayyam penghulu segala hari. Ya, ataupun disebut juga sebagai Rimpun dalam sebutan bahasa Melayu klasiknya. Hari ini Rimpun, 18 September 2026, hamba pendekar Azlan Omar memulakan tugas ini seperti biasa dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Sambut salam hamba juga untuk kita mulakan awal mula bicara pertemuan kita untuk petang ini saudara, didahulukan dengan salam dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi. Dan salam ini juga dipanjangkan untuk rakan penyampai, rakan juruhebah Diani Syazlina Ahmad Rasdi yang dah pun bersama-sama dengan saudara sehingga ke pukul 6 petang. Dan lanjut pertemuan untuk petang ini 6 petang membawa ke pukul 12 tengah malam nanti. 6 jam selanjutnya hamba hamba hadir dengan berbekalkan rasa sayang yang tak luak. Sayang yang tak luak, kasih yang melimpah ruah, ditambah lagi dengan rasa rindu.

0: Yang membuak-buak, saudara. Banyak gasing yang tu ada. Segala gasing yang ada saya himpunkan untuk kita kongsikan segala gasing yang ada ini sebagai bekalan untuk terus menemani pertemuan petang Jumaat Ringpun ini. Membawa ke pukul 12 tengah malam nanti. Baik, apapun, untuk kita mulakan satu jam yang terawal ini, macam biasa, saudara, kita kongsikan kenangan untuk ruangan terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semasa dulu.
2: Terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semasa dulu.
0: Baik, terkenang dulu-dulu. Untuk petang ini, apa cerita kita nak kongsikan dalam ruangan terkenang dulu-dulu? Oleh kerana sekarang tengah trending, jadi trend lah di media sosial, kembali ke tahun 80-an. Baik, untuk petang ini, kenangan kita pun era tahun 80-an, saudara. Baik, kita kembali ke tahun 80-an. Berapa usia saudara pada ketika itu? Berapa usia? Kalau mungkin 80-an adalah zaman kanak-kanak, saudara. Atau juga mungkin 80-an lah zaman remaja. Ataupun saudara dah meningkat usia dewasa pada usia pada era tahun 80-an itu. Mari kita kongsikan apa jugalah kisah kenangan berkait dengan tahun 80-an. Cara hidup, gaya hidup, ataupun style gaya berpakaian dan sebagainya. Ataupun apa jugalah ya, aktiviti yang saudara boleh kenang kembali untuk kita kembali ke tahun 80-an itu. Kita kongsikan untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ni, 013-5656-128. Sekali lagi, 013-5656-128. Dato' Francisca Peter, ku ke udara lagi. Saya ke udara lagi untuk bersama-sama dengan saudara berkongsi kenangan petang ni untuk ruangan terkenang dulu-dulu Radio Klasik 89.3.

0: Ritma klasik, kenangan lalu menusuk kalbu.
1: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
2: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Grisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Grisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
0: Ritma klasik. Kenangan silam terpahat dalam ingatan.
3: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu solat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 6.15 minit petang, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 6.18 dan Kuching Sarawak 6.39 minit petang. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semasa dulu hati.
2: Boleh terkenang dulu-dulu 013-5656-128. Talian WhatsApp rasmi Radio Klasik untuk kita berkongsi kenangan petang ini, saudara. Berkongsi kenangan untuk ruangan terkenang dulu-dulu. Dan lagu tadi nyanyian Alhamdulillah Dato' Sudirman Haji Arsyad, Chowkit Road. Juga ada satu kenangan yang indah. Kalau mungkin saudara antara yang pernah menghadiri daripada ratusan ribu penonton membanjiri konsert yang pernah diadakan oleh Alhamdulillah Dato' Sudirman Haji Arsyad. Satu ketika dulu, tahun 1986 kalau ikutkan rekod yang saya ada kat sini. Baik, dan Chowkit dulu-dulu 80-an dan Chowkit sekarang jauh beza. Pastinya juga sedara juga ada banyak perbezaan dari segi gaya hidup, umur sedara pada usia tahun 80-an itu. Mungkin kanak-kanak waktu itu, mungkin remaja waktu itu, mungkin dah jadi orang dewasa waktu itu. Apapun, kita kembalikan semula. Apa jugalah kisah kenangan era tahun 80-an dulu-dulu, termasuklah juga gaya berfashion dan sebagainya, dan juga gaya hidup sedara waktu itu, pekerjaan sedara waktu itu. Mari kita kongsikan untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Nyaman dulu-dulu petang, saudara. Okey, saya cuba untuk menggambarkan sedang bersama-sama dengan saudara kita bersembang sambil menikmati suasana petang yang mendamaikan. Terima kasih untuk kiriman-kiriman yang dah pun diterima petang ini, perkongsian kisah kenangan kembali ke tahun 80-an petang ini. Abdul Rasul Manan dari Melaka, tahun 80-an, berusia 30-an. Ada sebuah Vespa kuning. Saya dan rakan sebaya heboh dengan Vespa, baju seluar ketat dan berkasut kelak buatan Thailand katanya. Teluk Kemang tempat bersembang tiap hujung minggu, muda terantang-tang waktu itu. Wow, sayangnya gambar tak ada. Okay. Tapi tak apalah, saya dapat bayangkan. Itulah dia, dah habis bergayalah kalau ikutkan dengan ada Vespa waktu itu tahun 80-an. Terima kasih Abdul Rasul Manan. Lagi kisah kenangan kembali ke tahun 80-an petang ini. Siapa ni? Oh, dia jadi soldier saudara. Rusli Ismail, Tanjung Malim. Terkenang dulu-dulu tahun 80-an dah remaja. Selalu keluar pekan tengok wayang. Tahun 82 masuk askar training di production. Siap hantar gambar sekali. Okey, baik. Terima kasih. Dan ini pula kiriman daripada Nizam Parit Punta. Dan dia kata tahun 1989 usia mencecah 12 tahun waktu itu.

menang beberapa acara olahraga. Hadiah disampaikan oleh MB Pahang masa tu. Okay, Datuk Seri Najib Tun Razak, saya dapat 4 hadiah, 4 medal. Wow. Okay. Baik, terima kasih. Kita kembalikan lagi kenangan dari tahun 80-an petang ini. Daripada pengirim selanjutnya, Atih Yaakob dari Port Dickson. Okay, mana cerita dia? Okay. Yang ini pula kiriman daripada Kak Kasma dari Bangi. Dulu-dulu, kenangan tahun 80-an, masa tu Kak kecil lagi. Tapi nakal, nakal sangat-sangat. Sekarang cucu pula yang nakal. Amboi. Ngikut atuk dia lah tu. Okay, ngikut nenek dia lah tu. Baik, terima kasih untuk perkongsian cerita yang lain lagi. Kalau ada cerita, apa jugalah kisah kenangan, kita kembalikan semula kenangan era tahun 80-an. Apa yang ada tahun 80-an? Bagaimana cara hidup? Bagaimana cara berfashion? Bagaimana kehidupan saudara era tahun 80-an itu? Kita kembalikan semula kenangan untuk perkongsian dalam ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Sekali lagi, talian WhatsApp rasmi kami 013-5656-128. Medicine, kerana cinta, Radio Klasik.

0: Kerana apa?
1: Kerana biarlah ikhlaskan Allah Ta'ala. Baik, kami kenangan lagi untuk petani. Berkongsi kenangan menerusi ruangan terkenang dulu-dulu.
2: Terkenang semasa dulu.
3: Terkenang dulu-dulu.
2: Terkenang semasa dulu.
1: Baik, terkenang dulu-dulu. Kita kembali ke tahun 80-an. Pastinya kenangan dulu-dulu yang hadir dalam ingatan itu mengusik perasaan juga lah saya ke petang ini. Kita kembali semula ke tahun 80-an. Ingat balik dulu-dulu 80-an, waktu tu macam mana kehidupan saudara waktu tu, termasuklah juga gaya berfashion dan sebagainya. Mari kita kongsikan untuk petang ini. Dan lagi antara kiriman yang pun diterima menerusi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-5656-128. Azman dari secantik Parit Sulong, tahun 80-an, saya berusia belasan, 15 tahun waktu tu. Aktiviti cuti sekolah, tak ada lain yang cari ikan keli dan haruan dalam parit. Godak parit, mandi parit, panjat pokok getah, terjun. Itu aktiviti-aktiviti wajib tahun 80-an dulu. Okey, baik, terima kasih. Pak Long Wahab, apa cerita Pak Long? Dan kata Pak Long, tahun 80-an, Pak Long baru dapat kerja di Jabatan Kerajaan. Bila 3 bulan dapat gaji, Pak Long balik kampung buat kenduri sebab mak dengan ayah nazak. Kalau saya dapat kerja, nazar maafkan saya. Dia tulis shorthand, saya baca longhand saudara. Sebab mak dan ayah nazar, kalau saya dapat kerja-kerjaan nak buat kenduri makan kambing. Alhamdulillah. Syukur sangat-sangat, alhamdulillah. Baik. Terima kasih. Dan lagi kiriman perkongsian petang ini, tahun 80-an. Rahim, apa kerja Rahim ni? Datang Kuala Lumpur yang sedang membangun waktu itu. Pusing Kuala Lumpur, jalan kaki je. Kerja pula di kilang pemasangan kereta di Segambut. Okey. Lagi kiriman pendengar petang ni, Zainul Kepung. Kembali ke tahun 80-an. Tahun 82 baru mula kerja selepas tamat kursus di Politeknik Unku Omar di Ipoh. Berulang alik naik bas dari Taman Melawati ke Jalan Dungun Damansara Heights. Okey, baik. Lagi kiriman petang ini, perkongsian daripada Pak Wan Bubur Lambuk, Pandan Jaya. Tahun 80-an, berfashion tahun tu katanya baju lengan panjang. Seluar bell bottom. Seluar yang kakinya lebar, tahulah tu. Kecil kat paha, melebar kat bawah tu, labuh sampai ke permukaan jalan. Pak Wan ketika tu usia 27 tahun, tengah muda terang-tang-tang waktu tu. Gaji RM350, sewa rumah RM50. Tengah hari makan nasi kandar jalan ta, kari ikan bawal seketul RM1.70. Kalau tambah nasi, tambah lagi RM50 katanya. Naik bas mini waktu tu RM40 dari Jalan Kelang Lama ke Chowkit, penumpang 16 orang tapi naik impit-impit sampai 40 orang. Sampai pejabat bau masam, katanya KL bersih sangat waktu tu. Hujung minggu ada show percuma di panggung anniversary. Okey. Terima kasih. Satu lagi kiriman nak saya bacakan ni. Kiriman daripada Nani Banting, tahun 80-an. Kembali ke tahun 80-an, saya bertugas di Suruhan Jaya Pilihan Raya di Kuala Lumpur. Waktu rehat tengah hari, pasti kami geng berempat naik satu teksi pergi ronda jalan tak. Globe Six Tour, tak tinggal katanya. Apapun sekarang yang tinggal hanya kenangan. Terima kasih. Nani Banting, Selangor. Yang lain lagi mari kita kongsikan untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Tajuk kita hari ini, kembali ke tahun 80-an. Dan kejap nanti, ada perkongsian setiap petang. Kami kongsikan rakan niaga tamaman kami kenangan. 6.30 minit petang sebentar nanti. Tapi sebelum itu, ini dia. Datuk Sheila Majid, Wajah Rahsia Hati. Ini pun filem jadi fenomena tahun 80-an dulu-dulu. Tahun 1985. Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk petang ini bersama-sama saya Cikgu Mona dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Dan saudara, saya bukan seorang, saya bersama-sama dengan Puan Tasha. Assalamualaikum Puan.
2: Waalaikumsalam Cikgu Mona.
1: Ya, sihat Cik Puan?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Jadi untuk petang ini saya dengar ada sesuatu yang menarik mengenai perkhidmatan yang disediakan oleh Puan. Perkhidmatan apa tu Puan?
2: Terima kasih kepada pihak radio kerana menjemput saya pada hari ini. Okey, saya adalah pengasas Vera Lux Spa. Okey, sebuah spa yang menawarkan pengalaman rawatan berinspirasikan warisan tradisi Melayu. Dengan sentuhan moden. Misi kami adalah membantu wanita mendapatkan semula keselesaan, kecergasan badan, kesihatan daripada dalaman lah. Jadi dekat sini Vera, dia adalah urutan terapi yang memang warisan lah. Kita akan ikut tradisi macam tu.
1: Betul-betul. Maksudnya turun-temurun.
2: Betul. Dia daripada nenek moyang. Nenek moyang jadi nenek saya. Dan tak sedar sebenarnya saya pun sebenarnya ada.
1: Bakat tu.
2: Daripada dulu kita cuba jugalah urut-urut macam tu kan. Tapi baik. Jadi adalah sekali hari tu kawan minta tolong kan. Jadi bila kita buat tu, Masya Allah, okey pula. Jadi sebenarnya kenapa Vera ni ada, saya sajalah buat satu bilik untuk untuk Vera tu. Kawan-kawan ramai request. Tapi segar. Jadi kita buatlah khas untuk supaya orang senang nak datang kan. Dan tak sangka Alhamdulillah mendapat sambutan. Dan antaranya pelanggan kita ni ada yang daripada makcik-makcik yang stroke, autoimun. Saya pun sebenarnya terkejut juga sebab okey, pengalaman saya dengan yang makcik yang ada stroke tu, okey, 12 hari dia terlantar. Jadi kita datanglah hari tu. Itu kita pergi ke rumah dia.
1: Jadi kiranya Puan Tasha boleh datang ke rumah?
2: Boleh. Per request kita boleh. Sebab kebanyakannya saya punya pelanggan ni agak berumur jugalah.
1: Dekat mana perkhidmatan Puan Tasha sediakan?
2: Dekat Shah Alam. Dekat Shah Alam. Jadi kita cover juga untuk Selangor. InsyaAllah.
1: Sejak bila Puan buka perkhidmatan orang kata spa dari rumah ke rumah, betul?
2: Dia sebenarnya dia adalah bermulanya home spa.
1: Home spa.
2: Jadi bila dah ada sambutan ni dan orang tanya berpantang untuk berkahwin, jadi saya pun explore benda tu satu persatu. Dan kita cuba juga dan dapat sambutan. Jadi kita dah jadi official kan, jadi Vera Lux Spa tu.
1: Kalau itulah tadi Puan cakap dekat Shah Alam. Shah Alam tu dekat mana? Mana tahu ada yang berdekatan ke nak pergi.
2: Okay, Shah Alam boleh datang ke Section 9. Nanti boleh tengok kita punya official apa ni, media sosial.
1: Jadi kalau kat Shah Alam tu boleh cari Vera Lux Spa lah.
2: Betul.
1: Jadi sejak bila Puan menjalankan perkhidmatan ini?
2: Okey, kita bermula officially pada tahun lepas, pada bulan 11. Dan yang terkini kita baru lancarkan untuk set berpantang.
1: Menarik.
2: Berpantang. Dan Alhamdulillah mendapat sambutan juga.
1: Set berpantang tu macam mana? Adakah dari segi rawatan dan produk dia?
2: Okey, set berpantang ni, okey, kita akan datang ke rumah ataupun dia boleh juga datang ke rumah kita. Sebab saya sediakan bilik tu khususnya jika ada yang memang nak berpantang dekat rumah tu.
1: Maksudnya tinggal di situ?
2: Ya, betul.
1: Jadi dia macam tinggal bersama baby lah maksudnya.
2: Betul.
1: Berpantang. Ada orang yang akan jaga semasa berpantang.
2: Jadi dekat sini kita seperti biasalah, bila berpantang kan kita buat rawatan tu secara tradisional. Dan juga kita juga sediakan makanan berpantang. Jadi dekat sini servis kita sama ada pelanggan nak kita servis kita memasak ataupun dia nak order untuk kita tempah makanan daripada kita. Macam tu.
1: Dia ada antara package-package yang disediakan lah.
2: Betul.
1: Jadi Puan Tasha boleh terangkan apa package yang disediakan, sama ada urutan sahaja ke? Maklumlah kita tahu kan kalau berpantang ni ada urut dia, ada bertungku dia.
2: Betul. Mm-hmm. Ya. Seperti biasa semua tu memang ada lah, bertungku, sauna. Mm-hmm. Okey. Kita ada buat yang ini agak lain sikit lah, relaxing kepala lah, relaxing head massage. Sebab biasanya diorang ni nak yang ringan-ringan sikit untuk kepala khusus. Saya faham lah sebab kita pun dah bersalin kan, pernah. Jadi kita tahu. Jadi saya ni sebenarnya lebih kepada apa yang pelanggan sebenarnya suka.
1: Baik.
2: Jadi saya buat servis tu melalui apa pengalaman yang sebenarnya kita nak macam ni, macam tu. Jadi saya olahkan dia untuk keselesaan yang kita sendiri faham. Memang ini yang diorang nak, kelainan tu. Kebiasaannya, setiap servis ni dia akan ada untuk berpantang ni, untuk promotion sekarang ni kita akan bagi servis percuma. Contohnya sauna, dia akan boleh pilih lah ada option-option tu, beberapa pilihan tu.
1: Jadi boleh ke Puan Tasha kongsikan berapa bayaran dikenakan?
2: Okey. Okey. Untuk sekarang ni kita ada 3 package, iaitu 7 hari, 14 hari dan juga 44 hari. Jadi dekat sini bermula daripada RM1,250. Okey, itu 7 hari lah. Dia ada save, memang itu semua termasuk keseluruhannya lah, package yang full lah. Dan kita akan bagi juga free percuma sauna, servis sauna tu. Jadi untuk servis kita ni, pada ketika ini kita buat selama 4 jam sahaja.
1: 4 jam.
2: Daripada pukul 8 dan 12 sehingga 12:30 hari.
1: Yang itu yang itu perkhidmatan yang mana?
2: Buat masa ni untuk kesemua perkhidmatan ni adalah selama 4 jam.
1: 4 jam. Macam mana dengan perkhidmatan yang Puan Tasha maklum tadi mengenai urutan tu? Adakah harga dia mesti, tadi kita bercakap mengenai package pantang kan?
2: Betul.
1: Kalau yang urutan tu?
2: Okey, yang urutan ni okey. Urutan ni kita ada dua. Satu adalah urutan tradisional selama sejam. Okey, itu adalah basic. Okey. Untuk satu lagi ialah urutan tradisional warisan, saraf lah dia, lebih kepada yang saraf. Jadi dekat situ kebiasaannya dia mengambil masa 2 jam dan kebiasaannya akan lama lagi lah, sebab kita akan cari betul-betul dekat mana, kita akan cari dekat mana sakit dia. Okay, kebiasaannya pelanggan yang datang dia perlu bagi tahulah juga umur dia berapa, ada tak apa-apa komplikasi sebagainya kan, sebelum kita teruskan rawatan tu. Jadi tu sangat penting lah, ada jatuh ke apa. Dan jika ada juga yang pengalamannya, dia dah pergi hospital, doktor kata ini mungkin tanda awal sleep disc. Okay. Lepas tu dia pergi juga berurut selalu dengan tukang urutnya lah. Jadi tapi dia dah give up dah sebab dia memang sangat sakit belakang. Jadi bila datang dia ambil untuk saraf tu terus, okay, kita cari, jumpa urat tu. Memang sebenarnya urat ni saya tak akan terus pergi ke tempat sakit tu, saya akan cari dulu kan macam tu. Ya, paling last nanti ni kita akan jumpa. Memang urat dia macam tu
1: besi,
2: berbelit-belit. Jadi memang alhamdulillah dah terus lancar lah, tak ada. Dia happy lah. Jadi dia macam alhamdulillah. Rupanya memang urat, memang urat dia memang berbelit dekat situ.
1: Kita ikhtiar lah orang kata.
2: Ikhtiar.
1: Jadi berapa harga untuk perkhidmatan urutan ni? Kalau boleh Puan Tasha kongsikan.
2: Kita punya urutan tradisional adalah serendah RM120 ke atas. Sebab kita ada pelbagai lah. Jadi dekat sini kita ada rawatan tradisional berpantang, kita ada urutan tradisional, urutan saraf tradisi, warisan, kita ada sauna, kita ada jacuzzi, mandi bunga.
1: Menarik.
2: Jadi yang aura-aura orang nak pengantin tu pun boleh juga.
1: Boleh. Jadi Boleh pun Tasha kongsikan media sosial ke, mana tahu ada pendengar kita nak tengok sendiri antara okay. package-package yang disediakan, mungkin ada yang terlepas. Mm-hmm. Jadi boleh kongsikan.
2: Okey, boleh. Untuk pelanggan ataupun yang di luar sana yang nak tengok, boleh layari kita punya TikTok dekat Vera Lux Spa. Okay, ataupun IG nama yang sama juga, Vera Lux Spa. Dan juga boleh WhatsApp admin kita pada nombor 011-2860-8339.
1: Baiklah, terima kasih Puan Tasha untuk perkongsian. Buat saya rasa pasti ramai yang nak pergi kalau dengar urutan tradisional ni. Betul. Kita ikhtiar mana tahu.
2: Betul,
1: kan.
2: Betul, kena cuba.
1: Baik.
2: Kalau ada yang ikhtiar, rasa-rasa nak mengandung, InsyaAllah kita ikhtiar boleh. Sebab ada jugalah.
1: Ada. Baik, terima kasih Puan Tasha untuk perkongsian petang ini. InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semasa dulu.
2: Baik, sambung lagi cerita kita untuk petang ini. Terkenang dulu-dulu. 013-5656-1128. Sekarang tengah trending kembali ke tahun 80-an. Makanya untuk petang ini juga kenangan kita, kita kembali ke tahun 80-an. Apa jugalah kenangan dalam hidup saya sekitar era tahun 80-an itu. Mari kita kongsikan lagi untuk perkongsian dalam ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Awal tahun 80-an, saya jatuh hati dengan seorang pelajar saya. Siapa ni? Pengirim Mengah Diman Hasim. Dan kami bertunang serta mendirikan rumah tangga beberapa bulan selepas itu. Dan kami dikurniakan 6 orang anak dan semuanya dah pun bekerja sekarang ini. Mengah Diman Hasim dari Pontian, Johor. Lagi kiriman perkongsian terkenang dulu-dulu petang ini. Siapa namanya? Namanya Fadli. Cerita ni tahun bila ni? 90-an. Kita nak cari kenangan tahun 80-an petang ni. Okey, 80-an Mr. Osmond 2366 Ahmad dari Kajang. 80-an sekolah menengah. Dan ingat lagi waktu tu sekolah menengah ambil baju style buka butang 1-2 ke atas tu. Konon macho lah katanya. Itu baru style baju. Belum cerita bab style rambut lagi. Saya rasa tahun 80-an tu dah start ada style rambut yang ada ekor kat depan tu kan. Ada satu ekor kat belakang, satu lagi ekor yang kat depan tu. Itu untuk pelajar lelaki dulu. Okay. Baik, terima kasih lagi kiriman pendengar Radio Klasik ini. Syamsiah ataupun Kak Syam dari Jitra, tahun 80-an. Kak Syam ambil lesen kereta motor. Syoknya sekali je ujian terus dapat lesen. Pergi kerja hari-hari memandu kereta dan dapat beli kereta dan motor baru pula tu. Wow. Satu kegembiraan yang besar saya kira dululah kalau dapat pakai kereta, dapat beli motor kan. Dan lagi kiriman daripada pendengar Radio Klasik selanjutnya ni, perkongsian untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Nama pengirim, Nin Banjari, apa cerita? Terkenang dulu-dulu tahun 80-an, banyak sungguh kenangan tahun tu. Usia remaja waktu tu, berpakaian zaman tu bersyukur dapat bergaya dengan pakaian zaman itu katanya. Bersyukur dapat menjawab kerja sebagai penjawat awam di Kem Mahkota Keluang, diarahkan melapu diri di Markas Pengkalan TUDM Keluang tahun 80 di Pejabat Tadbir Awam. Bermacam kerja dilakukan sebelum tu sampailah kerja di Singapura dan akhirnya dapat juga berkhidmat dalam Kementerian Pertahanan Malaysia. Berkhidmat selama 36 tahun, 4 bulan, 14 hari sebagai yang tercatat dalam surat persaraan. Kini dah besar katanya. Okeylah, baik, terima kasih lagi. Terkenang dulu-dulu kita kembali ke tahun 80-an ni. Kiriman daripada pendengar Radio Klasik namanya Pak Ngah Zaid dari Merbok, Kedah. Terkenang tahun 81, masa tu tingkatan 2, mak kerap minta saya jual getah keping di Pekan Merbok dengan basikal tua. Dan masa tu kami membuat getah keping. Boleh tahan jugalah beratnya nak sampai kedai getah tu yang jauhnya 4 km jarak dari kampung saya. Biasanya mak minta beli mi goreng dan ABC sebagai upah saya, walaupun saya tak pernah minta katanya. Apapun, terima kasih mak dan abah yang mengajar saya supaya menjadi orang yang kuat kental dalam mencari rezeki. Terima kasih untuk ruangan terkenang dulu-dulu. Sama-sama kembali. Lagi kiriman terkenang dulu-dulu petang ini, Rozi Cik Kuan dari Rawang. Kembali ke tahun 80-an, saya duduk bangsa dengan sepupu ramai-ramai. Masih ku ingat lagi pergi tengok wayang Mawar Merah. Heroinnya Raja Emma. Ini pun antara yang top meletup waktu tu. Bersama sepupunya, dia pergi berebut ambil tiket kat Coliseum. Sebab berebut untuk tengok tayangan pertama, kita dapat bunga Mawar Merah tau. Indah sungguh kenangan itu. Okay, baik, terima kasih Rozi Cik Kuan. Dan saya seronok baca kiriman ni. Rasa macam saya pula kembali ke tahun 80-an. Ini pula kiriman daripada Azam dari Raub, Pahang. Kembali ke tahun 80-an, masih anak sekolah rendah. Masih sekolah rendah masa itu. Masuk darjah 1 tahun 1983. Di rumah kami tak ada televisyen. Transistor arwah ayah aja yang ada. Dengar siaran radio RTM ketika itu. Jadi lagu era 80-an sangat-sangat jadi kegemaran. Sebab selalu dengar dan mencorakkan minat saya untuk kekal setia bersama Radio Klasik sampai ke hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih untuk perkongsian cerita itu. Kita sambung lagi cerita kembali ke tahun 80-an ini untuk ruang terkenang dulu-dulu petang ini. Hermantino untuk lagu ini seketika. Di sini saja Radio Klasik.

0: Terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semasa dulu.
2: Baik, terkenang dulu-dulu. Menghampiri pukul 7 malam. Satu jam kita berkongsi kisah kenangan. Kalau ikutkan satu jam pun tak cukup, saudara. Kalau kongsi ke kisah kenangan, setiap orang ada kenangan, setiap orang ada cerita. Dan setiap cerita pasti akan mengusik emosi. Macam itulah kiranya. Baik, dia tanya lagu tadi. Lagu tadi, tajuknya Di Sini Saja. Nyanyian Hermantino. Baik, Di Sini Sajalah. Di sini ajalah terhimpunnya segala kenangan itu. Dan ini adalah stesen radio yang mampu mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu buat saudara. Kita kongsikan lagi untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Untuk minit-minit akhir perkongsian petang ini. Makin lebat saudara. Makin ramai yang berkongsi kisah kenangan petang ini. Tapi tak semua mampu saya bacakan perkongsian. Okeylah, apapun terima kasih untuk lagi cerita yang nak saya bacakan ni. Antaranya kiriman daripada siapa lah ni. Tahun 1987, masa tunggu SPM, dapat jemputan jadi tetamu rancangan remaja terbitan Radio 3 Pulau Mutiara. Penerbitnya Fauzi Ramli. Suara dia sedap sebiji macam EO. Amboi. Okey, terima kasih. Siapa nama pengirim ni? Nama pengirim Cik Joy Bukit Beruntung. Terkenang juga kenangan berfashion tahun 80-an dulu. Pakai seluar kaki kecil. Nak buka seluar kena pakai plastik. Oh, ini penghujung 80-an saya kira. Ini zaman-zaman rock dah mula mengatasi gaya seluar berfashion bell bottom tu kan. Okey, baik. Terima kasih Cik Joy dari Bukit Beruntung. Lagi kiriman yang dikongsikan petang ini, kiriman daripada siapa ni? Pak Jenal AU1A Taman Keramat. Teringat kenangan tahun awal tahun 80-an dulu lah. Kerja tukang sapu sampah dekat bangunan Rizda Jalan Ampang. Pak Jenal duduk rumah keluarga angkat dekat Taman Keramat. Pak Jenal berhenti kerja tukang sapu sampah tahun 81. Kerja kilang pula di Ulu Kelang dekat Taman Keramat sampai Pak Jenal kahwin tahun 1989 sampai sekarang. Katanya. Tapi terima kasih kepada keluarga, kedua-dua dah pun meninggal katanya. Terima kasih mengembalikan semula kenangan petang ini. Sama-sama kembali. Baik, lagi kiriman perkongsian untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Namanya Zack Din Jetur. Tahun 88, masa tu tingkatan 5, Sekolah Teknik Tuanku Jaafar Seremban. Tiap-tiap malam panjat pagar. Kita orang panggil fly katanya. Pergi main snooker dan tengok wayang kat Seremban dengan Zaman Islam dan Nasi Penyu. Oh, ini geng-geng kawan-kawan dengan artis ni. Kawan dengan Zaman Islam, kalaulah didengar ni kan. Okey, baik, lagi kiriman pengirim seterusnya. Nama dia siapa ni? Nama pengirim okay, mana nama dia? Ismail, Abang Enal, Kampung Baru, Teluk Ramunia, Pengerang, Johor. Tahun 80-an mula kerja di Kilang Sawit Sening. Masa tu gaji RM7 sehari. Tapi sekarang dah bersara lah katanya. Masa tu memang top dengan kumpulan rock Search, Left Handed, Sweet Charity. Okey, baik, terima kasih. Mana lagi kiriman yang mungkin boleh saya kongsikan lagi untuk petang ini? Saya seronok sudah. Saya seronok bagaikan saya turut sama kembali ke tahun 80-an petang ini bila baca perkongsian daripada pendengar radio klasik ni. Abang Bet, masa 80-an tu niaga kat Jalan Tar sebelah bangunan UMNO lama. Masa konsert Sudir tu memberikan rezeki yang cukup lumayan kepada para penjaja macam saya waktu tu. Dan semua tu tetap segar dalam ingatan sampai hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih. Dan ini pula Kak Yah Gitra. Terkenang dulu-dulu kembali ke tahun 80-an. Kak Yah usia 17 tahun waktu tu. Tingkatan 5. Pakaian seragam sekolah, baju kurung putih, kain biru. Tapi ada juga yang ubah fashion. Kain disingkatkan sampai nampak buku lali. Tudung dinaikkan sikit sampai atas bahu. Patutnya lepas bahu. Stokin kalau dilarang, itulah. Itu yang dia orang pakai. Tapi Kak Yah tak terlibat. Kak Yah baik. Kita tengok aja katanya. Okey, baik, terima kasih Kak Yah. Itulah dia gaya berfashion dulu-dulu. Bukan takat gaya berfashion di lepas sekolah. Zaman sekolah dah ada gaya berfashionnya dulu-dulu saya. Okey, baik, terima kasih. Saya kira ni yang terakhir sempat saya bacakan ke udara petang ini. Dek, kerana kita kesuntukan masa, tak semua dapat saya bacakan ke udara. Yang terakhir ni kiriman daripada siapa lah ya? Kiriman daripada pengirim yang bernama Zira. Okey, baik, apa cerita Zira? Zirah Muhammad dari Kampung Paya Nedam Pendang. Masa tu saya dan Kak Sum, siapa tu? Saya Kak Sum dulu-dulu, tahun 80-an, darjah 5, sering pergi ke rumah jiran tengok TV. Tapi waktu tu tengok TV rumah jiran kena bayar tau. Okey. Dulu-dulu tengok TV pun kena bayar betul. Tapi untuk hari ni, harga nilai sebuah kenangan itu tak terbayar. Saudara. Tinggi nilai kenangan itu untuk kita kenang dan untuk kita kongsikan kembali untuk petang ini. Terima kasih semua untuk sebuah kenangan yang tinggi nilainya, tinggi harganya kepada yang pernah melalui zaman itu. Kita tamatkan dulu untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Kita tamatkan di sini. Kita kongsikan lagi kenangan yang lain pula untuk pertemuan mendatang nanti. Lucy menamatkan cerita untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Puisi Cinta, Radio Klasik.

0: عن أبي بن كعب قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة قال فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. Yang bermaksud daripada Ubay bin Ka'ab, beliau berkata bahawa ada seorang lelaki yang aku tidak ketahui ada orang lain yang lebih jauh rumahnya daripada masjid selain daripada dia. Namun dia tidak pernah tertinggal daripada bersolat di masjid. Kemudian ada yang berkata kepadanya atau aku sendiri yang berkata kepadanya, bagaimana kalau engkau membeli seekor keldai untuk ditunggang ketika gelap dan juga ketika tanah dalam keadaan panas? Lelaki itu lantas menjawab, aku tidak gembira jika rumahku terletak di sebelah masjid. Aku ingin agar langkahku ke masjid dan kepulanganku ketika aku kembali kepada keluargaku dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menghimpunkan semua itu untukmu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Sekarang masuklah waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.

Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini, saudara. Suka juga untuk saya ingatkan sekali lagi, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun masuk waktu solat fardu maghrib untuk hari ini, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu maghrib dan mencari kelebihan dalam menunaikan kewajipan salat untuk ditunaikan pada awal waktu dan ditunaikan secara berjemaah. Baik, saudara, dalam pada memanfaatkan waktu, meneruskan lagi pertemuan untuk waktu ini, saya mengajak saudara, ayuh sama-sama kita ikuti perkongsian istimewa rancangan Kalamullah, rancangan yang telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh penyiaran JAKIM untuk siaran Radio Klasik.

0: Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 73 hingga 76.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Mereka tetap juga mendustakan Nabi Nuh. Lalu kami selamatkan dia bersama-sama pengikut-pengikutnya yang beriman di dalam bahtera, dan kami jadikan mereka pengganti-pengganti yang memakmurkan bumi, serta kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dengan bah taufan sehingga punah ranah semuanya. Maka lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami setelah diberi amaran.

Kemudian kami utuskan sesudah rasul-rasul itu, Nabi Musa dan Nabi Harun, kepada Fir'aun dan kaumnya dengan membawa ayat-ayat kami. Lalu mereka, Fir'aun dan kaumnya, berlaku sombong takbur, enggan menerimanya. Dan mereka adalah kaum yang biasa melakukan dosa.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Benua Asia kembali bersatu, diraikan dalam sebuah majlis pembukaan yang gilang gemilang. Kekuatan, semangat, kebanggaan. Inilah pentas di mana legenda dilahirkan. Siaran langsung upacara perasmian Sukan Asia IT Nagoya 2026. Sabtu 19 September 4:45 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
3: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
4: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet, dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
3: Babas Biryani Mix memang terbaik.
4: Babas, lencah hidupku.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
5: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
6: Keenakan lagu-lagu yang dikeudarakan.
7: Aslan Omar.
6: Dengan pilihan lagu-lagu yang mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu.
7: Aslan Omar.
6: Semoga terhibur bersama penyampai.
7: Aslan Omar.
6: Di stesen Radio Klasik.
7: Menggamit kenangan.

Kekal setia mengkamit kenangan dengan irama yang merentas zaman di sini, di Radio Klasik. Dan di sini saya menemani Malam Sedaya untuk pertemuan malam ini. Saya Azlan Umar akan terus menemani Malam Sedaya untuk jadual pertemuan yang akan berterusan sehingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Kita semakin menghampiri pukul 8 malam waktu ini. Dan 8 malam seketika kita akan teruskan pertemuan malam ini dengan melodi tanpa henti sepanjang jalan kenangan irama berterusan selama 1 jam berikutnya. 8 malam sehingga ke pukul 9 malam nanti. Dan dalam pada meneruskan lagi pertemuan untuk malam ini juga, kejap nanti akan saya kongsikan pula dengan saudara perkongsian waktu solat fardu insya untuk malam ini bagi negeri-negeri seluruh Malaysia. Terus saja kekal jadikan kami sebagai radio pilihan, kekal mengkamit kenangan dengan iramanya merentas zaman hanya di sini, di Radio Klasik.

0: Ritma klasik. Kenangan silam terpahat dalam ingatan.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
3: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaties kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
5: Keenakan lagu-lagu yang dikeudarakan
6: Aslan Omar
5: dengan pilihan lagu-lagu yang mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu.
6: Aslan Omar.
5: Semoga terhibur bersama penyampai
6: Aslan Omar
5: di stesen Radio Klasik.
6: Menggami kenangan.

pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: Ritma Klasik.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza amma ahadukumun nas falyukhaffif fa inna fihim as-saghir wal kabir wadh-dha'if wal marid fa idza salla wahdahu falyusalli kayfa sha." Yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seseorang kamu menjadi imam kepada orang ramai, yakni ketika salat, maka ringankanlah bacaanmu. Kerana dalam kalangan mereka terdapat anak-anak kecil, orang tua, orang yang lemah serta orang yang sakit. Tetapi tatkala kamu salat bersendirian, maka salatlah kamu sebagaimana yang kamu inginkan. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
2: Allah.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Labas. L-A-B-A-S. Labas. Labas adalah tentang makanan, minuman dan sebagainya habis kesemuanya hingga tidak berbaki atau bersisa.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malas segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami.

di Pasir Menggamit Genang yang diramal merentas zaman. Hai, selamat malam. Sambut salam hamba untuk kita teruskan pertemuan malam ini. Melangkah melepasi 9 malam dengan lafaz salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat menikmati malam sambil bertemankan kami Radio Klasik untuk jodoh pertemuan hari Jumaat. Hari ini penghujung hari Jumaat dan inilah harinya. Inilah pertemuannya, inilah rancangannya saudara. Rancangan Gita Pujian Klasik yang pun masuk minggu yang ke-38. Dan inilah hamba orangnya, hamba Azlan Omar, untuk tugasan dalam rancangan Gita Pujian Klasik. Keputusan lagu-lagu yang dipertandingkan dalam carta malam segar pilihan sepanjang minggu, hasil daripada undian saudara yang kami terima menerusi pautan di Facebook Radio Klasik, digudarakan keputusannya setiap pertemuan hari Jumaat 9.15 minit malam sehingga ke pukul 10 malam nanti. Memulakan pertemuan untuk rancangan Gita Pujian Klasik malam ini juga salam daripada penerbit rancangan dan gandingan dua rakan penerbit, Mutiah Samsudin dan juga Syazmil Izzuan bin Tazarudin, dan juga penerbit penyelaras rancangan iaitu Puan Rohani Hamdan. Baik, untuk hamba mulakan rancangan Gita Pujian Klasik bagi yang mungkin baru mengikuti rancangan ini. Rancangan apa ni? Gita apa ni? Gita adalah merujuk kepada lagu. Dalam ejaannya G-I-T-A, dalam bahasa Sanskrit, gitar adalah merujuk kepada lagu. Jadi inilah merupakan rancangan carta lagu, carta lagu-lagu malar segar yang dipertandingkan sepanjang minggu. Dan untuk lagu yang berjaya ataupun gitar yang menduduki tempat yang ke-10 hingga tempat yang ke-9 mengikut format rancangan kita Pujian Klasik terkeluar secara automatik. Macam itu saudara. Baik, dalam pada nak memulakan Gita Pujian Klasik untuk malam ini juga, saya menyapa yang singgah di live TikTok Radio Klasik malam ini. Selain bersiaran di radio, kita juga bersiaran menerusi live TikTok Radio Klasik untuk malam ini. Jadi jemput singgah, jemput masuk dulu, tap-tap screen dan komen saudara. InsyaAllah kejap nanti kita sembang-sembang di live TikTok Radio Klasik sambil menikmati lagu-lagu yang dikudarakan dalam Gita Pujian Klasik untuk malam ini. Kita semak keputusan untuk minggu lalu terlebih dahulu sebelum kita imbas, sebelum kita ikuti keputusan untuk minggu ini. Kita imbas dulu keputusan untuk minggu lalu, kedudukan dari tempat yang ke-10 hingga tempat yang pertama minggu lalu. Di tempat yang ke-10 minggu lalu, nyanyian Sandia Saad, Angsa Ajaib. Di tempat yang ke-9 untuk minggu lalu, nyanyian Datuk Sheikh, nyanyian Kalbu. Di tempat yang ke-8 untuk minggu lalu, nyanyian Iklim, Aduhai Seribu Kali Sayang. Di tempat yang ke-7, kembali Rahman Kadir. Di tempat yang ke-6 untuk minggu lalu, Menghitung Hari Salamnya Hassan. Di tempat yang ke-5 untuk minggu lalu, Di Sudut Kamar Hatiku, nyanyian Datuk Jamal Abdillah. Di tempat yang ke-4 untuk minggu lalu, nyanyian Gersang, Suratan Takdir, diikuti dengan lagu nyanyian Datuk Yasmin Yusof, Boneka. Di tempat yang ke-3. Di tempat yang ke-2, nyanyian Latif Ibrahim, Mengharap Kasihmu. Dan di tempat yang pertama ataupun juara Gita Pujian Klasik untuk minggu lalu, Uji Rashid, Penawar di Hati. Dengan ini, lagu yang merugi ataupun gitar yang merugi tempat yang ke-10 dan tempat yang ke-9, iaitu Angsa Ajaib Saat Yang Saat di tempat yang ke-10 dan Datuk Sheikh di tempat yang ke-9, nyanyian Kalbu, secara automatik terkeluar dari Gita Pujian Klasik. Baik, apa cerita untuk minggu ini? Itu cerita minggu lalu. Cerita minggu ini, kita semak keputusan untuk minggu ini, kedudukan dari tempat yang ke-10 hingga tempat yang ke-6 terlebih dahulu. Gita Pujian Klasik minggu yang ke-38. Gita Pujian Klasik minggu ini nombor 10.

sampai. Lagu ini di tempat yang ke-10 untuk minggu ini, nyanyian Rahman Kadir kembali. Dan lagu ini berada di tempat yang ke-10, secara automatik tersingkir dari carta kita pujaan klasik untuk minggu hadapan.

0: Gita Pujaan Klasik minggu ini nombor 9.
1: Inilah ku punya boneka, hadiah dari ibundaku.
2: Kali untuk kedudukan di tempat yang ke-9 untuk minggu ini. Secara otomatik lagu ini juga terkeluar dari Gita Pujaan Klasik untuk minggu hadapan. Lagu nyanyian Dato' Yasmin Yusof, Boneka, di tempat yang ke-9 dalam

Gita Pujaan Klasik minggu ini nombor 8. Beralih untuk keputusan di tempat yang ke-8 untuk minggu ini. Lagu ini sebetulnya baru saja dicalonkan dalam Gita Pujaan Klasik minggu lalu. Dan minggu ini terus berjaya mendapatkan tempat yang ke-8. Masih terselamat untuk terus kekal bertahan dalam carta Gita Pujaan Klasik. Tempat yang ke-8 untuk minggu ini, Shima, Sepanjang Malam Keresahan.

Beralih untuk kedudukan di tempat yang ketujuh untuk minggu ini. Nyanyian Latif Ibrahim, Mengharap Kasihmu. Lagu ini jatuh kedudukannya berbanding minggu lalu. Minggu lalu dikedudukan tempat yang kedua. Namun untuk minggu ini hanya berjaya meruduki tempat yang ketujuh. Hasil pengundian saudara. Mengharap Kasihmu, Latif Ibrahim. Tempat yang ketujuh, Gita Pujaan Klasik.

Dan inilah dia keputusan untuk tempat yang ke-6 minggu ini. Nyanyian Dato' Jamal Abdillah minggu lalu pada kedudukan tempat yang ke-5. Minggu ni jatuh sikit aja saudara. CPCP jatuh satu anak tangga untuk minggu ini berjaya menduduki tempat yang ke-6 di sudut kamar hatiku, Dato' Jamal Abdillah.

0: Yang klasik untuk minggu ini dah pun masuk minggu yang ke-38 dan kita baru saja semak keputusan untuk minggu ini kedudukan dari tempat yang ke-10 hingga tempat yang ke-6 untuk minggu ini. Okey. Sekali lagi imbas di tempat yang ke-10 tadi, Rahman Kadir kembali di tempat yang ke-9, Boneka Datuk Yasmin Yusof di tempat yang ke-8, Sepanjang Malam Keresahan Shima, tempat yang ke-7 Mengharap Kasihmu Latif Ibrahim, dan sebentar tadi lagu yang Datuk Jamal Abdillah di tempat yang ke-6, Di Sudut Kamar Hatiku. Di sudut itulah lagu kedudukannya untuk minggu ini. Baik, apa cerita untuk keputusan minggu mendatang? Undian saudara lah yang akan menentukan naik ke, turun ke, jatuh ke, bangun ke, tertungging-tungging, tercungging-cungging, terbalik-balik. Kekanda banyak kesian tengok adinda. Baik, itu keputusan untuk kerudukan dari tempat yang ke-10 hingga tempat yang ke-6. Bagaimana dengan keputusan selanjutnya? 5 yang terbaik ataupun top 5 kerudukan dari tempat yang ke-5 hingga juara kita pujian klasik untuk minggu ini. Keputusannya kejap nanti. Sebelum itu, kita nikmati dulu dua buah lagu yang baru dicalonkan, pencalonan baru untuk kita pujian klasik minggu ini.
1: Gita Pujaan Pilihan Minggu.

0: Radio Klasik menggamit kenang Hari Rana Merentas Zaman. Ya, dua buah lagu yang perlu dijalankan untuk Gita Bujang Klasik minggu ini. Dua gita pilihan dicalonkan dalam Gita Bujang Klasik untuk minggu yang ke-38 ini. Sejauh mana dua buah lagu ini mampu bersaing, bertahan dan memberikan saingan dengan gita lain yang dipertandingkan dalam Gita Bujang Klasik ini. Undian sara akan menentukannya untuk keputusan minggu mendatang nanti. Penjalanan baru yang pertama tadi, The Brain Connection, Aku dan Kenangan. Dan berlalu sebentar tadi, lagu nyanyiannya Rima, Pelita di Bawah Purnama. Baik, dua buah lagu yang baru dicalonkan dan kita nak lanjutkan lagi pertemuan kita dalam Gita Bujang Klasik untuk malam ini. Untuk kita teruskan dengan keputusan selanjutnya, kedudukan dari tempat yang kelima hingga tempat yang pertama minggu ini. Dan sebelum itu, sekali lagi terima kasih kepada yang singgah di live TikTok Radio Klasik. Beri yang belum singgah, jemput masuk saudara. Jemput masuk, masuk dulu. Okay. Masuk lagi, dalam lagi. Macam naik bas mini dulu kan. Okay, tak apalah. Ramai yang ada. Terima kasih yang sudi bersembang. Kita sembang pasal apa? Nak tahu, jemput masuk, jemput singgah di live TikTok Radio Klasik untuk kemeriahan di medsos ataupun media sosial live TikTok Radio Klasik malam ni, sambil kita semak keputusan lagu-lagu yang dipertandingkan dalam Gita Bujang Klasik untuk minggu yang ke-38 ini. Lanjut pertemuan, ayuh kita semak selanjutnya keputusan untuk kedudukan di tempat yang ke-5 dan juga tempat yang ke-4 minggu ini. Gita Bujang Klasik.
1: Gita Bujang Klasik nombor

0: Teruskan mendengar Gita Pujaan Klasik Carta Malas Gar Pilihan.
1: Kita bujang klasik Carta Malas Segar Pilihan berlalu kerudukan lagu yang baru dikeluarkan sebentar tadi. Nyanyian Salmiah Hasan di tempat yang keempat, dan sebelum itu nyanyian Gersang Suratan Takdir di tempat yang kelima untuk Kita Bujang Klasik minggu ini. Masuk minggu yang ke-38. Berbaki dua lagi kerudukan untuk sama-sama kita ketahui, untuk sama-sama kita hitung lagu ataupun gitar yang berjaya menduduki tempat yang kedua dan juga tempat yang pertama. Sebelum itu, kita semak dulu keputusan untuk tempat yang ketiga untuk minggu ini. Lagu mana ataupun gitar mana yang berjaya menduduki tempat yang ketiga? Kejap. Sebelum itu saya nak menyapa yang ada di live TikTok Radio Klasik malam ini. Terima kasih yang sudi hadir, yang sudi bersembang, yang sudi dengar cerita apa? Tak nak cerita kat radio, kita cerita kat live TikTok Radio Klasik. Kalau nak tahu cerita, jemputlah singgah, jemputlah masuk, jemput masuk ke live TikTok Radio Klasik sambil bersembang dengan rakan-rakan pendengar yang lain yang juga turut ada di live TikTok Radio Klasik malam ini. Sambil kita bersembang, sambil kita nikmati lagu-lagu yang dikeluarkan untuk keputusan dalam Gita Pujaan Klasik. Selanjutnya kedudukan di tempat yang ketiga untuk minggu ini, Gita Pujaan Klasik minggu yang ke-38.
0: Gita Pujaan Klasik nombor 3.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman undian saudara melayakkan lagu ini. Tepung kita ini, nyanyian Nari Sari Watan Lamunan Terhenti berjaya meruduki tempat yang ketiga dalam kitab pujian klasik untuk minggu ini. Sedangkan baik berbagi dua lagi kedudukan untuk kita ketahui kedudukan tempat yang kedua dan juga tempat yang pertama. Dan kita sekarang mengejar masa, mengejar waktu sebetulnya. Semakin menghampiri 10 malam untuk kita beralih ke ruangan nostalgia di klasik kejap nanti. Maka untuk itu, lanjut pertemuan. Ayo kita semak terus keputusan selanjutnya kedudukan di tempat yang kedua untuk minggu ini dalam kitab pujian klasik.
1: Kitab pujian klasik nombor

0: Seribu janji-janji tergamak kau mungkiri. Lagu ini terhasil pada tahun 1997. Nyanyian iklim Aduhai Seribu Kali Sayang. Aduhai, kita dah pun sampai ke penghujung rancangan, saudara. Penghujung rancangan kita Bujang Klasik untuk minggu ini, minggu yang ke-38. Dan kejap nanti kita akan beralih ke ruangan nostalgia di Klasik. Makanya, ini aja masa yang ada. Terima kasih juga yang ada di live TikTok Radio Klasik. Berkongsi cerita, berkongsi macam-macam sudah kita simpang di live TikTok Radio Klasik malam ini. Terima kasih semua. Dan terima kasih juga yang sedang mendengar menerusi siaran radio, sama ada menerusi frekuensi radio ataupun menerusi RTM Klik dan juga MyFreeview 705. Mengakhiri kita Bujang Klasik dengan lagu yang menjuarai kita Bujang Klasik untuk minggu ini. Dan juga salam daripada penerbit rancangan Mutiang Samsudin dan juga Shazmi Elizwan untuk kita Bujang Klasik minggu ini. Shazmi Elizwan bin Tazarudin dan juga penerbit penyelaras Puan Rohani Hamdan Hamba Azlan Omar berundur ataupun menamatkan kita Bujang Klasik untuk malam ini dengan lagu yang menjadi juara untuk malam ini. Lagu ini kekal menjadi juara, minggu lalu menjadi juara dan minggu ini juga kekal kejuaraannya di tempat yang pertama untuk kita Bujang Klasik. Uji Rashid, Penawar di Hati, Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Kita Bujang Klasik, juara minggu ini.

0: Benua Asia kembali bersatu diraikan dalam sebuah majlis pembukaan yang gilang gemilang. Kekuatan, semangat, kebanggaan. Inilah pentas di mana legenda dilahirkan. Siaran langsung upacara perasmian Sukan Asia IT Nagoya 2026 Sabtu 19 September 4:45 minit petang di Sukan Plus saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
3: Nikmati lagu-lagu indah, petikan daripada filem dan rakaman Piring Hitam era 50-an dan 60-an dalam Nostalgia di Kelas.

Nostalgia di Klasik setiap hari 11 pagi hingga 12 tengah hari dan 10 malam hingga 11 malam. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Datang.
1: Eh, dia datanglah, dia datang. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Siapa lagi? Azan Omar lah. Sayang tak luak, kasih melimpah ruah.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Meneruskan lagi pertemuan untuk malam ini, ritma klasik. Kita melangkah ke ruangan nostalgia di Klasik. Untuk hidangan selanjutnya, lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik menghiasi malam sadar untuk satu jam berikutnya, 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Terima kasih untuk senantiasa jadikan kami sebagai radio pilihan di mana juga sadar berada waktu ini dan apa juga yang sedang dilakukan. Moga didoakan agar dipermudahkan segala urusan sambil bertemankan siaran kami untuk jodoh pertemuan dalam ritma klasik ini akan berterusan sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Terus menikmati kami untuk menikmati lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik sepanjang pertemuan untuk ruangan ini, Nostalgia di Klasik.

ini saudara sedang mengikuti siaran radio klasik. Inilah hamba Azlan Omar dan inilah rancangannya Nostalgia di Klasik dengan hidangan seleksi lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik dihidangkan kudara dimuatkan untuk satu jam ini bermula 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Terima kasih untuk senantiasa jadikan kami sebagai radio pilihan dalam apa juga yang sedang saudara lakukan waktu ini di kediaman, di jalan raya mungkin ataupun mungkin sedang bekerja, sedang bertugas waktu ini, sambil jadikan kami sebagai peneman malam saudara untuk hidangan selanjutnya sehingga ke pukul 11 malam nanti. Moga terhibur dengan seleksi lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik untuk ruangan ini, Nostalgia di Klasik.

0: Nostalgia di Klasik.
1: Sama-sama panggil. Satu, dua, tiga.
2: Oi, Tuan Ru. Lagi-lagi panggil saya Tuan Buma.
1: Maafkan kami, Tuan Gema. Cik Norma, Cik Norma. Kita ni nak jemput Cik Norma makan sama-sama. Silakan.
2: Terima kasih sajalah, Cik Abang semua. Saya baru saja habis makan. Makanlah, lain kali saja ya.
3: Makanlah, lain kali saja ya. Mari kita cakap ya.
4: Nostalgia di Klasik.

Nada klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini menerusi ruangan ini, Nostalgia di Klasik, dengan seleksi lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik yang dihidangkan ke udara berterusan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Selamat menikmati malam. Ada yang sedang melayang perasaan, mencari ketenangan waktu malam, mencari kedamaian waktu malam. Dan saya kira inilah ketenangan yang ada di sini, kedamaian yang ada di sini, kenangan itu ada di sini. Siaran kami di Radio Klasik pastinya syarat dengan lagu-lagu yang akan terus mengembalikan kenangan nostalgia dulu-dulu. Meneruskan lagi pertemuan untuk jam ini dalam pada menuju ke pukul 11 malam untuk rancangan Nostalgia di Klasik dengan seleksi lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang pertemuan. Bertemankan kami di sini di Radio Klasik.

gamit kenangan dengan irama yang merentas zaman. Inilah kami Radio Klasik dan inilah hamba Azlan Omar yang menemani malam saudara untuk jodoh pertemuan malam ini. Kita semakin menghampiri 11 malam dan 11 malam sebentar nanti kita akan ikuti berita seketika dari Pusat Berita Radio RTM untuk utama 11 malam. Dan kiranya jodoh pertemuan untuk malam ini untuk jam berikutnya 11.10 minit malam nanti sehingga ke pukul 12.30 malam, jam terakhir. Malam sudah akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti. Irama berterusan selama 1 jam berikutnya menerusi sepanjang jalan kenangan. Maka untuk itu, jodoh pertemuan untuk malam ini berakhir di sini untuk saya tamatkan tugasan di sini. Bermula dan berundur dengan lafaz salam yang sama dengan lafaz salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Mohon diri juga mohon maaf. Mohon maaf atas barang kekurangan, kekhilafan atau mungkin ketidaksempurnaan sepanjang mengendalikan pertemuan. Dan terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara di sini, di Radio Klasik.

berkali-kali. Muatan barat balas dibuang kala, perahu mudik berkali-kali. Muatan barat balas dibuang kala,

menjaki. Rusa ku tembak gajah yang kena. Kuloh lihat pelanduk yang mati. Rusa ku tembak gajah yang kena. Kuloh lihat pelanduk yang mati. Budak-budak bermain antan. Antan berendam di dalam hasu. Budak-budak bermain antan. Antan berendam di dalam hasu. Memilih

Radio Klasik menggamit kenangan. Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kena bela kan?
2: Kau ni tak baik bersangkau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi? Ada lagi.
3: Apa kena lupa hidup aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layak tahu abis ajik ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
7: Benua Asia kembali bersatu diraikan dalam sebuah majlis pembukaan yang gilang gemilang. Kekuatan, semangat, kebanggaan. Inilah pentas di mana legenda dilahirkan. Siaran langsung upacara perasmian Sukan Asia IT Nagoya 2026 Sabtu 19 September 4.45 minit petang di Sukan Plus saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
8: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
7: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
9: It has been a Ducati domination.
7: Saksikan hanya di RTM.
10: Ritma Klasik. Kenangan silam terpahat dalam ingatan.

Irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarik kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarik kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Wahai kawan kunan setia, kini kau jauh di mata. Namun begitu dek, jangan lupa kabar berita.
1: Ritma klasik mengimbau memori, mengusik emosi.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Labas. L-A-B-A-S. Labas. Labas adalah tentang makanan, minuman dan sebagainya habis kesemuanya hingga tidak berbaki atau bersisa.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Ghafir ayat 55 hingga 58.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: ربك بالعشي وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.
1: Setelah engkau mengetahui perihal Nabi Musa dan umatnya, maka bersabarlah, wahai Muhammad, dalam perjuangan menegakkan Islam. Sesungguhnya janji Allah untuk menjayakanmu adalah benar. Dan pohonlah ampun bagi salah silapmu, serta bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu pada waktu pagi dan petang.

0: فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير.
1: Sesungguhnya orang-orang yang membantah mengenai maksud ayat-ayat Tuhanmu dengan tidak berdasarkan sebarang bukti yang sampai kepada mereka dari pihak yang diakui benarnya, tidak ada dalam dada mereka melainkan perasaan mahukan kebesaran untuk mengatasimu, kemahuan yang mereka tidak sekali-kali akan dapat mencapainya. Oleh itu, mintalah perlindungan kepada Allah dari angkara mereka. Sesungguhnya Dialah Jua yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

0: Demi sesungguhnya menciptakan langit dan bumi dari tiada kepada ada lebih besar dan lebih menakjubkan daripada menciptakan manusia dan menghidupkannya semula, yakni sesudah matinya. Akan tetapi kebanyakan manusia yang mengingkari hari kiamat tidak mengetahui.
1: وما

0: Dan sememangnya tidaklah sama orang yang buta dan orang yang celik, dan juga tidaklah sama orang-orang yang beriman serta beramal soleh dengan orang yang melakukan kejahatan. Meskipun hakikat ini jelas nyata, tetapi sedikit sangat kamu beringat dan insaf.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Isa terus dia menemani. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini, hari Sabtu 19 September 2026 bersamaan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih rakan penyampai Azlan Omar yang menemani saudara sebentar tadi. Baiklah, bermula 12.30 malam hingga 6 pagi bertemankan saya Firdaus Isa dalam Simfoni Hujung Minggu.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi. Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
1: Radio Klasik Menggamit Kenangan, irama merentas zaman berlalu. Dua buah lagu. Mengapa berjauhan? Hanya Uji Rashid, pilihan daripada Romli yang berada di Berpahang. Katanya suka dengan lagu Uji Rashid. Dan hanya sebagai kawan tu adalah pilihan saya sendiri. Baik, lepas ni saya akan tunangkan permintaan saudara. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum, Cik Daud.
1: Waalaikumsalam.
2: Apa khabar?
1: Baik, Alhamdulillah. Ya.
2: Ini Yasmin Amin dari Kota Negeri Sembilan.
1: Ya, wakil dari Kota Negeri Sembilan.
2: Ya.
1: Lagu pilihan?
2: Lagu pilihan ni kalau boleh Menyesal Zainul Mam dengan Iring Le Jolly Jack.
1: Menyesal eh?
2: Ya.
1: Ya, ucapan?
2: Nak bagi ucapan banyak sikit-sikit ya.
1: Ya, silakan.
2: Pertama membuat Sri Kandi kasih mak jadi minta kap tu kan. Jah Nonas binti Salam yang mak dari Pedal Abu Johnson peringkat 3 tu dan anak cucunya tu, apa khabar Kak Cik, ya, tidur ke belum? Juga buat Zali di Pulau di Selangor bersama apa tu kan jejaka idaman tu kan. Pak Besu Syam di Pedal Bukit Senggih tu, apa khabarnya tu. Juga buat Kak Amang di Jengkel 5 tu, Padil daripada Kemasul, Padil di Jalan Neru Kelang tu kan.
1: Ya.
2: Ini semua ni macam apa ni kan.

0: Haji Osman goodbye kepada Tan Maluk ke Pinang tu. Mm-hmm. Bah khabarnya tu. Ha. Juga buat ini ala Aci S. Ali Musa di Ulu Belitung tu. Apa ada mas di Kulai tu menopi sonyak itu.
1: Mana pantunnya?
0: ada mas memang lama tak dengar dah tu. Itu belum lama lagi kan yang baru jadi itu kan. Juga buat kalau dia pernah lupa lah, dan dia dah tak ingat. Juga buat ini Azizah Ramlan berada di pada seting 3 tu blok S tu bersama Mak Surah Ju Alias tu. Juga buat ini apalah tak ingat waktu lah lagi itu Mak Siti. Apa tu Salim Daud tu yang ada di Kangar Pelih tu. Apa tu Abang Yen ni Surat Tenggala tu lama tak dengar khabar berita tu. Kak Syarifah di Bukit Peruntung tu. Awak malam ni cuba-cubalah Kak.
1: Cuba-cuba kalau berkena.
0: Dan juga Pak Amir Arun tu yang ada di apa kan Tengganu ke Pahang sekarang tu.
1: Katanya
0: dia dah kahwin baru tu.
1: Katanya dia dah berhijrah ke Pahang.
0: Juga Wak San, Abang Haji Wan Salman Naim di Sungai Besar tu. Apa ni Kasim Osman di Jalan Peti Tiga Kelang tu. Dan juga buat ini Asim Awang di Parit Batas Tok Ngah Parit Saja apa tu kan Perak tu. Dan ucapan selamat pagi, selamat tengah malam lah. Buat pedas, terima kasih banyak. Semoga balikkan terus berjaya. Balikkan dengan sempurna.
1: Baik, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Pilih, masuk pilih.
3: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
1: Radio Klasik Menggamit Kenangan, Pilihan Menggamit Kenangan. Kita teruskan dengan permintaan daripada Gadis Borneo. Ha, Gadis Borneo katanya nak dengarkan lagu Bicara Manis Menghiri Kalbu. Ha, nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza. Jadi lagu ni katanya tujukan khas buat hiburan diri sendiri dan semua pendengar setia Radio Klasik dan juga DJ kesayangan ramai Firdaus Isa katanya. Ha, terima kasih kerana menyayangi diri saya. Baik, dengarkan lagu ini.
2: Masuk pilih.
0: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
1: Radio Klasik Menggamit Kenangan, Pilihan Menggamit Kenangan. Lepas ini saya akan tunaikan permintaan Murad Din yang berada di Kuala Kangsar. Katanya selamat berhujung minggu buat semua pendengar Radio Klasik. Baiklah, saya terima pemanggilan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bidah.
1: Ya, siapa di sana?
2: Ini Abang Long Fadil.
1: Ya, Abang Long Fadil, lagu pilihan.
2: Lagu pilihan Kekasih Awal dan Akhir.
1: Kekasih Awal dan Akhir.
2: Ya, Datuk Jamal.
1: Baik.
2: Okey, lagu ini saya tunjukkan kepada Mak Ngalabu, Kak Long serta suaminya di Alor Janggus, Hamidah, Syarifah Fatimah, di Nagelilit. Selamat berangkat ke Tanah Suci Mekah di malam ni.
1: Alhamdulillah, moga semuanya berjalan lancar.
2: Lepas tu kepada Pakcik, apa tu, Pak Jasli, Pak Long Johan, Pak Long Usup, Mami Tanjung, dan lain-lain lah semua peminat-peminat Radio Klasik.
1: Baik.
2: Menggamit kenangan.
1: Baik, terima kasih.
2: Okey, selamat bertugas, Bidaun.
1: Ya. Yeah.
2: Okey.
1: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa di sana?
3: Jaga idaman ni, cerita.
1: Ya, jaga idaman.
3: Apa khabar? Cik
1: baik, Bidaun. Alhamdulillah. Lagu pilihan?
3: Lagu pilihan daripada Ibnu Riza.
1: Ibnu Riza.
3: Sudah ter, apa, sudah terluka merindu pula.
1: Macam mana tu, dah terluka rindu pula.
3: Saya nak ucapkan sikit ya.
1: Boleh, silakan.
3: Yang pertama untuk Kak Wida Sarawak tu, merajuk-merajuk. Saya sayang dengan Kak Wida.
1: Kak Wida bila nak datang sini?
3: Kemudian untuk Mak Ngalabu, sayang dengan Mak Ngalabu. Saya usah buat ucapan Mak Ngalabu itu. Dan satu dengan Mak Leha itu. Itu sudah saya buat macam mak saya sendiri tau. Sayang dengan Mak Leha itu. Apa kabar Mak Leha? Biasa untuk saya Bapak Tima. Malam ini, pagi ini tengah berangkat ke Umroh ke Mekah sana. Semoga mabrur.
1: Amin.
3: Amin ya rabbal alamin.
1: Ya.
3: Mendoakan anda semua. Okey, Cik Wejo, terima kasih.
1: Baik, sama.
3: Lagi. Ini Abang Jasli Hamid tadi.
1: Pak Jasli sana.
3: Ini Abang dengan Jasli. Terima kasih aja selalu Abang Jasli. Abang Jasli Hamid dari Kota Negeri Sunda tu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Pilih, masuk, pilih.
0: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Ringankanlah jari jemari, hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah, saya terima pemanggil yang terakhir. Yang mana tak sempat pilih lagu, InsyaAllah petang nanti ada lagi pilihan pada pukul 5.30 minit petang hingga pukul 7 malam. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Siapa di sana?
3: Saya Ajar Zainal dari Alu Gajah Melaka.
2: Ya, yeah, orang Alu Gajah Melaka. Ya. Lagu pilihan?
3: Lagu pilihan Wajah Cinta Luka.
2: Wajah Cinta Luka.
3: Nasi Wahab kan?
2: Ya, yeah, baik.
3: Nak buat ucapan.
2: Silakan.
3: Pada Aizah Fasuh, pada anak-anak Anda Zualif, pada Usman Gokbay, Alijah Terolak, pada Popo Bengkalis, pada Jumari, pada Pak Wan Parit Jawa, pada Yusuf Syam Bakda di Felda Bukit Senggir, juga pada ni Kak Ram Lubuk Cina, pada Nuriwi Kucing Sarawak, dan pada semualah pendengar yang mendengar Radio Klasik, yang mendengar malam apa pada pagi ni. Dan pada Firdaus, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Lepas ini saya tunaikan juga permintaan Zuraidah dari Ampang. Katanya nak dengarkan lagu Jauh di Sudut Hati, nyanyian Datuk Sudiman Haji Asyad, untuk hiburan semua peminat Radio Klasik dan diri sendiri. Dan kita ada lagu Hindi, I'm Disco Dancer. Petikan filem Disco Dancer. Dan sampai itu ada ulangan Purbawara sempena Hari Malaysia.
4: Pilih, masuk pilih.
0: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Dinda Wangi, dengarkah Dinda akan suara tangisan dan rintihan itu?
1: Ya, Kanda Sukma. Wangi dengar suara itu. Jelas masuk ke gegendang telinga Dinda.
0: Biar Kanda ke tempat tinggi mencari punca dan angkara. Kanda akan membantu orang kampung ke tempat selamat. Wahai orang kampung alam hijau, lekas semua berlindung dan pulang ke rumah kalian. Kenapa, Dinda Wangi? Mengapakah berkerut seribu wajahmu? Malah berpeluh bagai air hujan mencurah ke bumi.
1: Suara itu benar-benar menyesakkan ruang akal dan fikiran Wangi, Kanda. Sakit telinga Wangi. Sakit tak ada Wangi. Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda.
2: Wahai putri cantik indah berseri, segeralah kalian berlindung bersama kami. Sini, arah sini.
0: Siapakah tuan hamba? Datang entah dari mana mengajak kami berlindung sama.
1: Kanda Sukma, tolong Wangi.
2: Tidakkah engkau kasihan melihat adindamu yang sedang walang? Ikutlah saja kepada aku. Bukanlah aku hendak membuat malang. Hanya ingin membuat kebaikan.
0: Tetapi...
1: Kanda Sukma, tolong Wangi. Jiwa ini terasa panas. Seperti rasanya bagai dicarik-carik dan luka, Kanda.
0: Bertahan ya, Wangi. Segeralah engkau membawa kami ke tempat selamat.
2: Ya. Ayo, ikutlah haluan ini. Ayo, ayo.

0: Letakkan adilamu di sini, wahai gadis indah rupawan.
1: Baik-baik sahajakah kamu, wahai adindaku, Wangi? Di sini kita berlindung sementara.
2: Apakah yang terjadi sekian tadi, Kanda Sukma? Dari manakah arah datang suara menangis dan merintih yang merasuk jiwa agar turut berduka? Rasanya seperti dada ditusuk duri hingga terasa dicari luka, Kanda.
1: Kanda sendiri tidak mengerti apakah kesaksian kepada walang yang telah terjadi. Wahai anak muda yang entah apakah gerangan nama, tahukah engkau akan sebab perkara walang ini?
0: Wahai gadis rupawan, namaku Alang. Suara walang yang merintih dan menangis seperti yang terdengarkan tadi, itulah suara kekandaku. Namanya Andika.
2: Andika?
0: Andika empunya nama pemilik suara walang itu. Suaranya bergema-gema ke pelusuk alam. Angin yang damai menjadi ribut. Air yang tenang berubah ombak gelombang.
2: Bunga yang kembang menjadi layu. Jiwa yang haru bertambah pilu.
0: Wangi, wajahmu seindah namamu. Bangkitlah menjadi harum yang mengindahkan alam dan bumi, kampung alam hijau.
2: Apakah maksud di sebalik indah katamu ini, Alang?
0: Tiada apa-apa yang indah daripada kata-kataku. Hanya yang benar belaka.
1: Usah berdolak dalih, Alang. Katakan niat dan hajatmu yang menjadi tanda tanya. Adakah ini semua angkara atau rencana duka belaka?
0: Ini bukan sebuah angkara, tetapi rencana yang telah dikabulkan Tuhan. Aku bermohon kepada Yang Maha Berkuasa, pertemukan aku kepada Sukma Wangi Sakti Pertiwi. Tidak lain untuk memohon kepada kalian agar membantuku menyelamatkan kandaku, Andika.

0: Kemana sajalah sukma dan wangi? Tak kala rakyat diuji derita, kalian gaib tiada berita. Sudah ku bilang kepada rakyat semua bahawa sukma dan wangi bukanlah yang baik memimpin. Hanya bermadah menabur janji, hilang setia tak kala diuji.
1: Ish, bunyi apakah itu?
0: Engkaukah sukma?
1: Engkaukah wangi?
0: Itulah engkau kembung. Ingin mengata tak pandang kanan dan kiri. Bila diganggu, rasa takut pula berburu di hati.
2: Wahai manusia berjanggut jarang, gerangan apakah yang engkau bimbang? Aku di sini sudi berjuang. Dekatlah kemari, daku tidak berhalang.
0: Kenapa suaranya garau? Bukanlah dia sukma atau wangi. Jangan-jangan dialah makhluk yang mengacau penduduk kampung alam hijau. Hei, hei! Siapakah engkau?
2: Wahai manusia berjanggut jarang, di mana, di mana di hadapan engkau aku berdiri tenang?
0: Mana? Mana? Pandanganku gelap. Tiada apa yang kulihat atau terpandang di hadapan, di belakang, di atas, di bawah. Siapa? Siapa? Tidak aku melihatnya.
2: Hei! Hei! Bagaimana engkau dapat melihat? Dapat melihat aku jikalau engkau menutup matamu. Seperti engkau sengaja mahu menduga amarahku.
0: Biar padan muka engkau, makhluk hina. Aku kembung, bukan sebarangan orang. Jikalau aku yang engkau ingin permainkan, maka hapuslah saja ini.
2: Sesungguhnya amarahku berjulang. Mana sekarang? Berani engkau menempa derita?
0: Lebih baik aku angkat langkah 1000 dan minta pertolongan sukma dan wangi. Lari!
3: Mengapakah, Kanda? Keluhanmu berat menguja hipa.
4: Alam seakan membawakan kabar duka. Guruh dan kilatnya memberikan petanda. Kanda percaya di kampung alam hijau sedang hebat dilanda derita.
3: Maksud Kanda, suara menangis dan merintih itu kembali semula?
5: Benar yang dikatakan Sukma. Tanda-tanda ini sama sepertinya apabila hadir Andika ke Tanah Merata.
4: Mengapakah terjadinya Andika begitu, Alam?
3: Bukankah nama Andika itu membawa perkara yang baik-baik? Tetapi mengapa walang pula yang dibawa gerangan?
5: Andika dihukum atas perjuangannya yang salah. Namanya indah, tidak serupa maksud yang dibawa. Bersama bala tentera, Andika membuat onar di desa, mengambil nyawa sesuka hatinya demi harta dan juga serakah.

0: Akhirnya Andika dihukum, diberikan suara tangisan dan rintihan. Suara-suara itu resapan daripada derita dan duka rakyat yang telah dihancurkan.
1: Bagaimanakah Wangi mengetahui perkara dan laku Andika?
0: Kerana Wangi pernah menyerap derita yang dilakukan Andika, Kanda. Tanah subur tiada lagi terlihat di desa sebelah. Kuntum dan harum bunga tiada lagi segar menyebar di tanah desa. Semuanya angkara Andika Durjana.
2: Dan kerana itulah jiwa Wangi semakin hancur apabila mendengar suara menangis dan rindu.

0: Kembung? Kembungkah itu?
1: Sukma! Sukma! Sukma! Tolong aku, Sukma.
0: Di sini tempatnya buluh dan pohon merimbun. Mengapa pula kembung yang ada di sini laksana sedang bersembunyi?
1: Sukma, tolong kembung. Andika, Andika datang ingin menghancurkan kita.
2: Oh, pandai pula kau meminta tolong kepada kami. Sedangkan tadi, bukankah engkau mengata kami tidak setia kepada janji?
1: Tidak, tidak. Itu hanya kata kosongku saja, Wangi. Tiada rencana, suka semata.
2: Kembung, orang seperti engkaulah yang juga pembawa derita buat kita semua.
0: Ya, Kembung. Adakah engkau mahu menjadi seperti Andika? Di atas dunia lagi sudah menerima hukuman. Menjadi walang sepanjang zaman.
1: Tidak, Wangi. Aku tidak mahu menjadi seperti Andika. Tidak.

0: Bong. Kembong. Kembong.
1: Kanda Sukma. Kanda. Bangkit, Kanda, bangkit. Kanda Sukma. Kanda.
0: Wangi. Kanda bermimpikan kembung. Kembung dalam bahaya. Andika sepertinya sudah menyerang kembali kampung alam hijau.
1: Ya, Kanda. Itu. Kanda dengar tu. Suara tangis Andika bergema hingga ke pelusuk tanah dan alam. Jikalau begitu, ayuh kita, Kanda. Kita selamatkan rakyat dan pertiwi kita.
0: Tetapi Wangi, bagaimanakah Wangi ingin berhadapan dengan Andika? Bukankah tangisan dan rintihan Andika akan menghancurkan Wangi?
1: Tidak mengapa, Kanda Sukma. Jiwa Wangi kembali utuh. Sebentar tadi, Alang ada menyediakan wangi penawar daripada 7 bunga. Wangi tidak akan gentar menghadapi Andika. Biarpun Wangi yang perlu berkorban, Wangi pertaruhkan jiwa dan nyawa.

0: Andika! Andika! Cukup wahai kandaku Andika. Perbuatanmu tidak menguntungkan apa-apa. Tidak menguntungkan apa-apa kanda, malah hanya menambah duka.
1: Aku tidak boleh berhenti daripada merasa seksa
0: kanda.
1: Hukuman ini cukup telah menghancurkan jiwa. Memang patut aku terima. Aku terima juga agar tertembus segala dosa aku.

0: kampung kita seperti sudah tiada suara. Langsung sunyi tiada madah cerita. Segala hibur suara rakyat tidak lagi menjadi penyeri desa Kanda.
1: Hanya angin kedegaran bercerita, berkisah duka yang dibawakan Andika. Kerana mulut badan binasa, seluruh alam hancur binasa.
2: Sukma? Wangi? Kaliankah itu?
0: Ya benar. Ini kami, wahai kembung. Dari mana arah datangmu? Tiada kedengaran tapak langkahmu?
2: Akibat aku bersuara lantang, Andika pula datang bertandang. Tidak. Aku tidak mahu Andika ada. Aku tidak mahu merasakan derita daripada suara menangis dan merintihnya.
1: Sebab itulah usah menjadilah langan ditiup angin, wahai kembung. Di sini kau bercerita baik. Di belakang kami, kau berkisah yang jelik-jelik.
2: Maafkan aku, Sukma. Kesaktianmu menjadi saksi buruk tingkah dan perilakuku. Sakit. Sakit telingaku. Sakitnya. Sakit jiwaku. Suaranya benar-benar merintih duka di kalbu.
0: Kembung. Kembung. Pasakkan semangat dan kental jiwa. Lawan segala derita. Buang segala dendam. Itulah penawar melawat Andika.

0: menderita. Ayo keluar bersatu denganku.
1: Hukuman ini ada akhirnya, Kanda. Padamkan segala dendam. Hancurkan segenap amarahmu, Kanda.
0: Tiada kasih dalam diriku. Tiada cinta dalam hatiku. Hati aku hanya ada dendam dan luka yang benar-benar membuatkan ku berkuasa.
2: Sukmawangi Sakti Pertiwi datang membawa hasrat nan murni.
3: Andika, berhenti Andika. Hukuman ini ada akhirnya. Hapuskan amarah, padamlah dendam. Tiada yang lebih berkuasa daripada kita semua melainkan Tuhan, Andika.
0: Gerangan Sukma Wangi Sakti Pertiwi, datang juga kalian kemari menyambut teruan segala uji.
1: Kanda, lawan segala amarahmu, Kanda.
2: Wangi, lontarkan lekas 7 bunga penawar kepada Andika. Genggamkan tanah lalu bersuara. Bisik yang baik tiada lara. Seraplah cinta pelusuk jiwa.
4: Hancurlah dendam, punahlah amarah. Janji setia patri bersama. Alam nan indah kekal berbunga. Mentari kesenja indah cahaya. Menyuluh hidup aman bahagia.
5: Apabila Sukma dan Wangi mulakan kalimat yang indah belaka menjadi azimat, jiwa bugar jauh mudarat, hidup murni sepanjang hayat.
1: Lawan! Lawan, Kanda, buang amarah, hancurkan dendam!

0: perutnya bulat. Apakah gerangan menghalang laluan?
1: Bukankah itu suara Andika? Tetapi mengapa kasar suaranya? Adakah Andika kembali menghulus durja?
0: Berpalinglah kepadaku. Usahlah menutup mata dan membelakangkan aku lagi. Jikalau kembung tidak mahu memandang wajahku, alamat.
1: Ya, ya, ya, ya. Hamba ikut perintah dan suruhan.
0: Apalah engkau ni kembung? Masih lagi takut dan kurang yakin diri.
1: Mana ada aku takut? Aku berani. Engkau Andika, bukankah engkau telah berjanji untuk tidak menimbulkan duka? Mengapa?
0: Kembung, masih kaburkah jiwamu? Aku hanya bersenda gurau semata. Mengusik sahabat yang telah menyelamatkan aku daripada derita lara. Janji yang aku semat untuk tidak lagi membawa padah kepada semua ciptaannya akan aku penuhi belaka.
1: Oh, rupanya engkau cuma bercanda. Hah, fikirku tadi engkau mula berubah.
0: Kembung, telah kupasak janji kepada Sukma dan Wangi. Demi Pertiwi, tidak lagi aku mungkiri.

0: sengketa dan dendam tidak akan pernah padam andai api kemarahan terus menjulang.
1: Benar bagai dikata olehmu, wahai Wangi. Di dunia kita cuma sementara. Berbuat baik itulah yang kita minta.
2: Sukma dan Wangi, serikan di harapan membela Pertiwi sehingga aman. Terima kasih kuucapkan kepada kalian yang menyembuhkan aku daripada penderitaan.
3: Setiap perbuatan pasti ada pembalasan. Engkau telah pun menerima hukuman, Andika. Semoga hukuman menjadi iktibar kepada engkau agar tiada lagi jenayah menghancurkan jiwa yang engkau lakukan.
2: Ya, Sukma. Aku tunduk patuh.
4: Jangan patuh saja. Segala usaha perlu juga engkau laksanakan.
5: Amboi kembung, sudah beranikah engkau dengan Andika?
4: Siapa kata aku penakut? Aku memangnya orangnya berani.
1: Benarkah kembung?
6: Wahai kembung perut buncit, beringatlah engkau akan kata-katamu yang besar. Awaslah engkau jikalau engkau menjadi lalang di tiup angin. Pasti datang ribut membawamu terbang jauh ke atas awan.
4: Jangan. Ya, Andika. Aku tidak berkata besar lagi. Aku tidak akan menjadi lalang di tiup angin lagi. Aku janji.

Demikian Purbawara di Klasik berjudul Sukmawangi Sakti Pertiwi, karya Hasni Jamali, lakonan Dato' Rosham Noor sebagai Andika, Vanida Imran sebagai Sukma, Beto Khushairi sebagai Alang, Azhan Rani sebagai Kembung, dan Zarin Min sebagai Wangi. Purbawara di Klasik diterbitkan untuk siaran radio klasik oleh Emelina Haji Muhammad Zamri. Sukma Wangi Sakti Pertiwi di Radio Klasik.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini

0: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Simfoni hujung minggu bertemankan saya Firdaus Isa sehingga pukul 6 pagi. Baiklah, kepada yang tak bangun, kepada yang tak tidur lagi, kepada yang tak tidur lagi boleh kirimkan kiriman WhatsApp di talian 0135656128. Pak Wan Bubur Lambuk Pandan Jaya. Tak tidur lagi dan kirimkan pantun. Berdendang kita malam ini dalam simfoni hujung minggu, riang gembira berwarna-warni dengan irama lama dan baru. Lagu indah hiasan malam jadi ingatan mengambil kenangan. Malam yang gelap lagi suram, air mata mula berlenang. Lagu pilihan amat menarik, mata nak tidur tak jadi-jadi. Inilah hebat Radio Klasik, siang malam sampai ke pagi.

0: Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Simfoni hujung minggu, 12.30 malam hingga 6 pagi.
2: Radio Klasik menggamit kenangan. Nasir Hamid tak tidur lagi. Ya, Pak El Pineng tak tidur lagi. Dan juga Acik Fajim Azah tak tidur lagi. Jadi siapa tak tidur lagi boleh temankan saya sehingga pukul 6 pagi.

0: Dengan ringankanlah jari jemari, hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Simfoni hujung minggu, 12:30 malam hingga 6 pagi.
2: Radio Klasik menggamit kenangan lagu nyanyian Maui Kian, lagu tahun 2005, membawa kita ke pukul 2.14 minit pagi. Baiklah. Kak Ros, Kak Ros di Kuang Selangor pun tak tidur lagi. Bila nak tidur, Kak Ros?

0: Symphony hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan berlalu lagu Insan dan Bunga nyanyian Tia Ramon. Mungkin ada yang tak kenal dengan Tia Ramon. Tia Ramon lahir pada 12 Januari 1941 di Padang Pariaman, Sumatera Barat dan meninggal dunia pada 21 Oktober tahun 2000 di Pekanbaru, Riau.

0: Sufoni hujung minggu 12 tengah malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggami kenangan. Mungkin dah lama saudara tak dengar lagu Retak. Lagu Retak tadi, lagu nyanyian abang kepada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Ai jadi penyanyi dulu sebelum Datuk Siti Nurhaliza. Baiklah. Lepas ini ada lagu Kali Terakhir Kulihat Wajahmu. Dan yang tak tidur lagi ada Aberok USM. Aberok kata dah 3 tahun dah dengar radio ni. Dan tak tidur-tidur. Baik, dengarkan lagu Kali Terakhir Kulihat Wajahmu. Puji Rashid hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

0: Sinfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Maafkanlah DJ Dave. DJ Dave kata maafkanlah. Tapi Datuk Syafiq ini kata tiada maaf bagimu. Waktu sekarang pukul 2:48 minit pagi. Pukul 3 pagi hingga 4 pagi. Macam biasa saya tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang jalan kenangan. Cik Hafiz Sentul katanya on the way dari KL ke Yan Kedah. Alhamdulillah lebuh raya lancar. Alhamdulillah. Moga Cik Hafiz Sentul kata apa, selamat dalam perjalanan. Kalau rasa mengantuk, rehat dulu, minum kopi ataupun segar-segarkan diri. Apa yang patut, yang penting biar lambat asalkan selamat.

Kepada semua peminat-peminat Radio Klasik, jangan lupa mendengarkan siaran di Rawang, Selangor 98.3.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Sepanjang jalan kenangan,
2: irama merentas zaman, satu jam tanpa henti.
1: Sepanjang jalan kenangan.

0: Pony hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isa.
2: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang dah pukul 4:07 minit pagi. Kepada yang baru bangun pagi, selamat pagi. Mungkin ada yang sedang mandu, berhati-hatilah di jalan raya. Dan kepada yang sedang bekerja, selamat menjalankan tugas macam Intan Jalil di Johor Bahru City Square. Macam saya, masih kerja hingga pukul 6 pagi. Baiklah, lepas ini ada lagu Menara Krayon dan juga Gelombang. Salam Hasan hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

0: Sinfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merdah zaman. Waktu sekarang pukul 4.21 minit pagi. Dan jangan lupa untuk ikuti Tamadun Islam pada pukul 4.30 minit pagi nanti. Dengan tajuk pagi ini, Abdullah bin Amru. Baiklah, jaga idaman di flat Sri Sangor. Katanya tak tidur lagi. Dan katanya buat anak yang tersayang. Zulfa katanya yang tengah buat donat sekarang ni. Dapat pesanan 100 biji donat. Ayahnya pesan, buatlah sedap-sedap. Supaya orang lain, hari lain, dapat tempahan yang lebih banyak. Itulah pesanan daripada jejak keidaman di flat Sri Selangor.

0: Teluk Intan, 88.3.
1: Ya, Pak, biasakan gaya.
2: Radio Klasik.
3: Radio Klasik. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Aradi dalam rancangan Tamadun Islam. Dan pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh, iaitu Abdullah bin Amr radhiyallahu.

Radio Klasik menggambit kenangan irama merendah zaman. Waktu sekarang pukul 4.39 minit pagi. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 19 September 2026 Masihi, bersamaan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Kota Kinabalu Sabah 4.58 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan 5.1 minit pagi. Kuching Sarawak 5.23 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.48 minit pagi. Kuala Terengganu Terengganu 5.50 minit pagi. Kuantan Pahang 5.51 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.53 minit pagi. Bandaraya Melaka Melaka 5.54 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan 5.55 minit pagi. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor masing-masing 5.56 minit pagi. Ipoh Perak 5.59 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.1 minit pagi. Alustar Kedah 6 pagi dan Kangar Perlis 6.1 minit pagi. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Pada yang baru bangun pagi, selamat pagi. Antara yang baru bangun pagi, kita ada Cik Dia di Perlis. Dan ucapkan saya selamat pagi dan selamat bersolat tahajud. Ramai yang bangun nak solat tahajud. Sama-samalah kita cari masa untuk solat tahajud. Baik. Lepas ini, saya nak kongsikan kata-kata Imam Asy-Syafi'i.

0: Sinfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama melintas zaman. Baiklah, ingin saya kongsikan kata-kata Imam Asy-Syafi'i. Katanya, tawaduk itu daripada akhlak orang yang mulia, sedangkan takabur itu dari perangai orang yang hina. Jadi, sama-sama kita renung-renungkan. Baik, waktu sekarang pukul 4.52 minit pagi. Mampir pukul 5 pagi. Macam biasa, pukul 5 pagi hingga 6 pagi, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang Jalan Kenangan. Selepas itu, pukul 6 pagi, saudara akan ditemani rakan penyampai Izzat Sofi dalam Wirama Hujung Minggu. Oleh itu, saya Firdaus Isa menyusun 10 jari. Jika ada salah dan silap, harap dimaafi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Kepada yang mungkin sedang masak-masak untuk jualan nanti, harap jualan saudara laris hendaknya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.

0: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Sepanjang jalan kenangan, satu jam lagu-lagu penuh memori.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kenakan Bella kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi? Ada lagi.
3: Apa kena lupa hidup aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu abis ajik ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Emak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa Datuk dan dua orang

0: Ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Ada banyak lagi lagu.
0: Semuanya menerusi sepanjang jalan kenangan.

0: 93.6.
1: Hentikan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: Kalau saudara ingin ke Kuala Terengganu, frekuensi Radio Klasik di sana 92.5. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Simfoni Hujung Minggu. Sujana Arkai pada hari ini.
2: Kandul. K-A-N-D-U-L. Kandul. Kandul adalah bakul yang diperbuat daripada rotan, buluh dan sebagainya untuk mengisi barang atau bahagian perut jala tempat berisi tangkapan.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عجب ربنا من رجلين رجل ثار من وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى الصلاة فيقول الله جل وعلا انظروا إلى عبدي ثار من فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud ketahuilah sesungguhnya Allah azza wa jalla berasa hairan yakni kagum terhadap dua orang lelaki, seorang yang bangun pada malam yang dingin daripada tempat tidurnya dan juga selimutnya di antara orang yang dikasihinya dan juga ahli keluarganya, lalu dia melakukan salat. Maka Allah berfirman, lihatlah kamu pada hamba-Ku yang bangun pada malam yang dingin daripada tempat tidurnya dan selimutnya di antara orang yang dikasihi dan ahli keluarganya, lalu ia melakukan salat. Ia melakukan kerana mengharapkan apa yang ada di sisimu dan rahmat daripada apa yang ada di sisimu juga. Kerana mengharap apa yang ada di sisiku dan rahmat daripada apa yang ada di sisiku juga.
1: Radio Klasik menggamit kenangan untuk malaman saudara, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan

0: seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Dengan nafas, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi Malaysia. Satukan hati kekal abadi. Izzat Sofi menemani saudara Wirama Hujung Minggu, 6 jam bersiaran menemani saudara bermula 6 pagi sehingga 12 tengah hari nanti. Dan untuk hari ini 19 September 2026 bersamaan dengan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Azan subuh telah pun berkumandang di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor 5.56 minit pagi, sementara syuruk untuk pagi ini 7.03 minit pagi. Terima kasih kepada rakan penyampai Firdaus Isa yang bersiaran menemani saudara Simfoni Hujung Minggu bermula 12.30 malam hingga 6 pagi tadi. Terus kekal setia mendengarkan kami sepanjang waktu, tak kira pagi, petang, malam atau tengah malam sekalipun. Terus memilih kami sebagai peneman setia saudara sepanjang masa. Terus kekal setia Wirama Hujung Minggu.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab sepenuhnya.

0: Kebaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Menarik di Very Okay. From the FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7.30 minit malam. All building course, the greatest tournament in history. Semestinya hanya di TV OK.

0: Lagu nyanyian Datuk Rahimah Rahim, Sekadar Peribahasa, baru saja menghiburkan saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang baru bersama dengan kami. Selamat pagi. Terima kasih, didoakan semoga hari ini dan hari-hari yang berikutnya terus melangkah dengan indah, diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki, juga dipermudahkan segala urusannya. Waktu sekarang 6.40 minit pagi. Mungkin hari ini ada saja aktiviti, juga ada tarikh yang cukup istimewa buat insan yang dicintai, atau ada cerita dedikasi yang terpalit di hati. Tak kiralah mahit, pahit, manis sekalipun, ayo kongsikan ke WhatsApp kami 0135656128. Baik, tepat pukul 7 pagi kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri. Ayo kita berhibur dengan lagu persembahan Tan Sri Dato' SM Salim bersama Dato' Sheila Majid. Entah jadi, entah ketidak. Wirama,
1: ujung ini. Dengar lagu ini tau. Ini nasihat ni bukan mengatuh.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

19 September 1994, Karamajit Singh Ronteoh mencipta sejarah perlumbaan negara. Pada hari ini dalam tahun 1994, pasangan Karamjit Singh Ronteoh, pelumba rali negara, mencipta sejarah dengan menjadi pelumba rali pertama menaiki podium pada perlumbaan rali Australia yang berlangsung di Perth, Australia. Mereka yang mewakili pasukan Petronas Aeon Perth bermula sebagai peserta ke-21 dan menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dengan catatan masa keseluruhan 5 jam 57 minit dan 53 saat bagi kategori kumpulan N. Kenderaan yang digunakan oleh pasangan pelumba ini adalah Proton Wira 4 WD Turbo buatan tempatan. Siri perlumbaan yang bermula pada 16 September 1994 ini menyaksikan 76 orang peserta mengambil bahagian, namun hanya 46 orang sahaja yang berjaya menamatkan perlumbaan.

0: Wirama hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang.
1: Saudara, janji itu mudah dilafaz tetapi bukan mudah untuk ditunaikan. Kerana apabila kita berjanji, kita bukan sekadar memberi kata. Kita juga sedang memberi satu harapan. Peganglah pada janji walaupun tiada siapa yang melihat. Kerana nilai diri seseorang itu bukanlah pada apa yang dikatakan, tetapi apa yang ditunaikan. Janji bukan sekadar kata yang keluar dari bibir. Janji adalah amanah yang tinggal di hati. Kerana akhirnya manusia mungkin lupa apa yang pernah kita katakan, tetapi hati tidak mudah lupa pada janji yang pernah kita berikan. Kalau tak mampu menunaikan, janganlah bagi harapan. Kalau sudah berjanji, jagalah ia seperti kita menjaga maruah diri. Dan ingat satu pepatah kata, biar kata menjadi amanah, biar janji menjadi maruah. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami walau di mana saja berada, di frekuensi di seluruh negara. Atau dengarkan kami di Freeview saluran 705. Baik, seperti biasa, jangan lupa untuk ikuti ulangan cubit-cubit manja untuk pagi ini dengan tajuk KS26 kereta api Sarung 2026. Dengarkan 7.30 minit pagi. Teruskan setia Wirama Hujung.

0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
4: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena Bella kan?
3: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
4: Bella, aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi? Ada lagi.
4: Apa kena lubang hidup aku?
5: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Allah, Suraya kan. Sepotok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Cubit, cubit manja.
1: Wah, cantik sungguh selendang yang Dr. Asri bagi ni. Ih, sukanya. Ah, memang dia tahu warna kesukaan aku.
2: Selendang? Kau dapat selendang?
1: Hai, kenapa? Oh, cemburu Eleh. Eh, bukan aku je dapat tau. Ah tu, si Bella dapat, Shima dapat, Kak Sofia pun dapat. Tak sia-sia dia pergi khusus kat Cambodia tu.
2: Ini bukan kes cemburu lah. Masalahnya, kenapa dengan korang dibagi selendang? Ah, dekat aku ni, yang naik basikal sama-sama, panjat gunung sama-sama, tapi dia cuma bagi magnet peti sejuk. Tak sukalah dia ni. Memang kedekut. Haji Bahir.
1: Dah tu je yang sesuai untuk engkau. Terima je lah, Suzana.
2: Kita lupakan Dr. Asri tu lah. Jom kita pergi melawat Adi kat Langkau.
1: Nak, Adi? Kebetulan memang aku teringat dia lah, Suzana. Memang aku nak ajak kau ke sana pun. Hari tu, aku ada beli sikit buatan untuk dia. Dah alang-alang kau pelawa ni, setuju sangatlah aku. Jomlah, tempat tiket kapal terbang. Jom.
2: Kita naik kereta api lah, Suraya, nak. Sambutan kereta api Sarong 2026, KS26, sempena Hari Malaysia 16 September ni. Kereta api tu kan, kalau kau nak tahu, akan ke 10 bandar di seluruh negara. Sempena ulang tahun ke-10 acara tu.
1: Wah, hebatnya.
2: Program ni kan antara sambutan Hari Malaysia tau, yang mendapat sambutan menggalakkan. Selain Langkawi, Padang Besar dan Kuching menjadi 3 wajah baru dalam keluarga kereta api Sarong.
1: Yelah, patutlah makcik aku semalam beria telefon aku cakap nak pergi Padang Besar minggu ni.
2: Padang Besar membuka lembaran baru di pintu sempadan utara negara.

0: Langkawi membuktikan semangat kereta api sarung tidak terikat pada landasan semata-mata. Dan Kuching pula membawa gerakan ini merentas Laut China Selatan, mendekatkan sambutan kepada semangat sebenar Hari Malaysia.
1: Yelah, ulang tahun ke-10 tu bukan sekadar meraihkan perjalanan penganjuran kereta api sarung. Sebaliknya, menjadi simbol tradisi dan warisan yang dikongsi bersama-sama rakyat Malaysia, tahu Suzana?
0: Tahu pun kau. Kejap. KS26 ni ada lagu rasmi tau. Judulnya Joget Sarung. Yang mengangkat kepelbagaian budaya serta semangat kebersamaan rakyat Malaysia.
1: Habis tu? Macam mana kita nak tahu pengisian program tu, Suzana?
0: Maklumat lanjut mengenai lokasi pertemuan, waktu berkumpul dan pengisian program akan diumumkan secara berperingkat menerusi saluran rasmi Loko dan Kereta Api Sarung.
1: Cantik sangatlah tu. Bolehlah aku pakai selendang ni nak pergi Langkawi nanti. Cantiknya. Terpesona pula aku dengan kelembutan fabric ni. Mana pula kau nak pergi tu? Suzana!
2: Suzana!
3: Nak pergi sini. Ni! Nak pergi klinik!

Lagu nyanyian Farida, Resah Kian Parah, baru saja menghiburkan saudara. Wirama hujung minggu, kebersiaran setiap Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi hingga 6 petang. Simfoni hujung minggu bermula 6 petang hingga 6 pagi. Dan assalamualaikum, selamat pagi. Yang mungkin ada yang baru saja bersama dengan kami, di mana saja frekuensi di seluruh negara. Juga seperti biasa, pagi ini saya nak kongsikan jangkaan cuaca di seluruh negara yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Di Semenanjung, pagi ini dijangkakan ribut petir di daerah Perak, Kedah, Selangor, Melaka, juga di kawasan pedalaman Johor dan Perlis, berjerebu di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, juga di Negeri Sembilan. Di Sabah pula dijangkakan pagi ini ribut petir di kebanyakan tempat, antaranya di daerah Sandakan, Pantai Barat, juga di kawasan Tawau dan pedalaman. Hujan di Kudat dan juga kawasan pantai wilayah Persekutuan Labuan. Sementara di Sarawak pula, masih lagi berkawasan berjerebu di Seri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Seriki, Serian, Sibu, juga Limbang. Tepat pukul 8 pagi, saya tinggalkan saudara sementara di ruangan Sepanjang Jalan Kenangan, Lagu Tanpa Henti. Dan jangan lupa untuk ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri. Leon, balasan janji palsu. Wirama hujung minggu.

0: Tilam Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

Kelajuan ekstrim, kuasa tanpa batasan, adrenaline di tahap maksimum. Pertarungan Super GT 2026 kini semakin memuncak di Sportsland Sugo. Siapakah yang akan menaklukkan litar ikonik ini? Saksikan pusingan ke-6 Super GT Series 2026 Ahad 20 September 12:19 tengah hari hanya di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.